0: tetap tenang dan mengikuti prosedur kebakaran. Kita harus keluar dari bangunan secepat mungkin dan memanggil nomor darurat. Jangan mencoba untuk memadamkan api sendiri karena itu dapat membahayakan diri sendiri.
1: Ingat, selalu waspada bencana kebakaran.
2: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
3: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
2: Lucu kan? Ada aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
3: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
2: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
3: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
2: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
3: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
1: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Hey kamu, teman Pro 2 Zaman Now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

7,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Oke, baik teman Pro 2 semua di mana aja berada, masih bareng aku Widya. Dan aku masih temani kamu di kesempatan pagi hari ini. Dalam acara kita berikutnya ada Hits in the Morning, di sesi lagu pilihan kamu teman Pro 2 semua. Jadi silakan aja buat teman Pro 2 kamu mau request lagu yang mana. Aku sudah spill di situ untuk lagu pilihannya teman Pro 2 semua. Lagu dari miliknya Angie Carvalho ya, dengan judul Merelakan dan Sebatas Mimpi. Teman Pro 2 kamu mau dengar lagu yang mana? Nah, di sini berhubung banyak banget yang pilih lagunya itu dari Merelakan teman Pro 2 semua. Jadi aku bakal puterin lagu itu dulu, disusul dengan Sebatas Mimpi. Buat teman Pro 2 aku juga mau nyapa nih di pagi ini, seperti ada Eya Reva, ada Martin Bato, Reza Al Azmi, kemudian Yellow Smith, ada juga Sals, ada Selin, ada Ong Yalin, dan juga Supriansyah, Indra, Vicky, dan juga Warframe. Makasih banget yang pastinya buat teman-teman yang sudah pantengin Pro 2 melalui akun Instagramnya teman Pro 2. Kita langsung aja untuk kamu-kamu dengan lagu Merelakan aku bakal putarin dulu, terus nanti disusul dengan lagunya yang kedua yaitu Sebatas Mimpi guys. Lagunya memang agak slowly sih, tapi mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat kamu ya guys.

0: ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

0: sini nelpon. Mau gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjam gak kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh, daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.
2: Pada.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM.
5: Teman.

90,7 Pro 2 Sintan, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Widya. Dan itu dia tadi dua lagu yang sudah kita putarin, teman Pro 2 semua, untuk lagu pilihan kamu di kesempatan kali ini. Buat teman Pro 2 semua, langsung aja aku bakal berikan beberapa informasi, karena kita berada di sesi berikutnya, yaitu di tips pagi ini teman Pro 2. Aku punya tips yang bagus banget untuk teman-teman, gimana sih caranya untuk menghemat pengeluaran harian di tengah biaya hidup yang meningkat. Berhubung ini masih di bulan-bulan awal kan, biasanya kita itu kalap banget mau belanja ini itulah. Padahal sebenarnya kan teman Pro 2 kita bisa nih pandai-pandai untuk menghemat. Nah, teman Pro 2, mengelola keuangan itu tentu aja menjadi keterampilan yang memang harus dimilikin sama semua orang, terutama buat kita-kita nih, buat kamu-kamu Gen Z, Gen Milenial. Kalau nggak pandai-pandai, teman Pro 2 tentu aja bakal habis begitu aja tanpa ada target atau saving begitulah ya buat kita-kita untuk keuangan kita ini guys. Memang sih kayak sepele banget bilang misalnya belanja ini itu, tapi harus banget teman Pro 2 kita menghemat pengeluaran harian kita ini. Ada apa aja sih tipsnya teman Pro 2 semua? Langkah yang pertama yang bisa dilakukan adalah membedakan antara kebutuhan dan juga keinginan. Jadi sebelum kita mengeluarkan uang, sebaiknya kita tanyain dulu nih sama diri kita, apakah barang atau layanan ini benar-benar dibutuhin atau cuma dibeli karena sedang tren atau ada promo. Membuat daftar pengeluaran bulanan, nah ini juga membantu sekali untuk mengetahui kemana sih uang ini digunakan. Dengan begitu teman Pro 2 kita bisa lebih mudah mengurangi pengeluaran yang sebenarnya nggak terlalu penting dan mengalokasikan dana untuk kebutuhan utama maupun tabungan kita guys.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu.
1: Iya, Yalin, panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending ning kantin wae, ayo.
0: Tapi bro, wes lah, yuk.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Yo, sok lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Yo wes lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Mikir loh, Dek. Meh gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Teman terbaik kamu.

50,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Kita masih berikan tipsnya di pagi ini, teman Pro 2 semua, buat kamu semua tanpa terkecuali dari A sampai Z. Untuk kota Sintang dan sekitarnya dengan segala aktivitas yang pastinya segudang ya guys ya. Oke, teman Pro 2 semua, kali ini untuk tipsnya kita masih lanjut lagi gimana caranya untuk menghemat pengeluaran harian di tengah biaya hidup yang meningkat. Kita bisa buat daftar prioritas pengeluaran. Terus bisa juga nih bawa bekal dari rumah, membeli makan di luar setiap hari. Memang praktis ya guys. Tapi kalau dihitung dalam jangka yang panjang banget, biayanya itu bisa cukup besar, gede banget. Jadi bawa bekal dari rumah itu menjadi salah satu cara efektif banget untuk menghemat pengeluaran sekaligus memastikan makanan yang kita konsumsi lebih sesuai dengan selera dan juga kebutuhan gizi kita, lebih bersih, lebih apa ya, pokoknya lebih-lebih lah. Jadi kita nggak perlu masak menu yang rumit-rumit, nasi dengan lauk sederhana, salad atau mungkin roti yang sehat gitu ya, sudah cukup banget menjadi bekal makan kita, baik itu misalnya makan pagi, makan siang yang praktis. Selain lebih hemat, kebiasaan ini juga bisa mengurangi penggunaan kemasan sekali pakai sehingga pastinya lebih ramah lingkungan guys.

Terus untuk pengeluaran membawa bekal dari rumah dan berikutnya teman pro 2 semua, kalau lagi ada promo, kita harus bijak banget loh ya. Promo dan potongan harga memang bisa membantu menghemat pengeluaran, tapi hanya jika digunakan secara bijak. Jadi jangan sampai teman pro 2, kita itu beli barang yang sebenarnya nggak diperlukan sama sekali karena kita tergiur sama diskon. Sebelum memanfaatkan promo, pastikan barang ini memang sudah masuk dalam daftar kebutuhan kita. Dengan cara seperti ini, kita tetap bisa loh menikmati keuntungan dari potongan harga tanpa mengeluarkan uang untuk hal yang nggak kita rencanakan, guys.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

0: Saya Glenn, program favorit 2 tahun 2026.
1: Saya Amazia, meme intelijensia Kalimantan Barat 2026.
2: Saya Stephandi, keke runner up 2 Kalimantan Barat tahun 2026.
3: Kami dari Yayasan Kekebenteng Indonesia
2: mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026.
1: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026.
4: RRI, Radio Piala Dunia.

90,7 Pro 2 Sintan, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita masih ngebahasin terkait tips untuk menghemat pengeluaran hairan di tengah biaya hidup yang meningkat banget. Jadi kita bisa kok ya teman Pro 2 semua untuk batasi pengeluaran kecil yang sering terlupakan. Kadang-kadang saking terlupakannya kita itu baru nyadar kalau dikumpulin itu luar biasa banget gitu kan, pengeluaran kita dalam satu bulan misalnya. Jadi pengeluaran kecil tuh sering banget gak terasa. Tapi teman Pro 2, contohnya nih, seperti misalnya beli kopi. Nah, kopi itu kan frekuensinya kalau misalnya kalikan aja 20 ribu deh, dikalikan sebulan itu udah berapa gitu ya. Kira-kira seperti itulah guys. Jadi kita bisa batasi pengeluaran kecil yang seperti ini nih. Dan nah, sebaiknya memang kita itu menyisihkan uang untuk menabung sejak awal ya guys, itu penting banget dan itu bagus banget demi kesehatan keuangan kita. Jadi dengan adanya tabungan, dengan adanya penyisihan, kalau ada apa-apa, dana darurat gitu ya, kita tuh nggak terlalu panik lah. Kalau misalnya kita perlu banget sama keuangan itu, kita udah ada saving gitu. Nah teman Pro 2 semua, itu dia tadi beberapa tips untuk menghemat pengeluaran harian di tengah biaya hidup yang semakin meningkat. Semoga aja bisa menginspirasi buat kita-kita ya, karena ini kan sudah di awal bulan juga, biasanya kita itu suka banget FOMO ya, jadi bener-bener habis begitu aja uang kita guys. Nah buat teman Pro 2 jangan kemana-mana, karena aku masih bakal balik lagi untuk temani kamu di acara kita yang berbeda ya guys. Tetap stay tune di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Oke, baik teman Pro 2 semua di mana aja berada, kita berada di sesi berikutnya hari ini dalam sejarah. Dan teman Pro 2 semua, ada apa aja sih di hari ini yang sejatinya selalu diperingati atau mengingatkan kita akan masa lampau? Ternyata teman Pro 2 semua, hari ini merupakan hari kelautan nasional. Jadi di tanggal 2 Juli itu hari kelautan nasional memang diperingati sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran kita-kita nih guys terhadap pentingnya menjaga kelestarian laut. Dan Indonesia sebagai negara kepulauan punya ketergantungan besar banget terhadap sumber daya laut, baik dari sisi ekonomi, lingkungan ataupun budayanya. Jadi sebagai negara maritim, Indonesia punya luas lautan mencapai sekitar 5,8 juta km persegi dengan garis pantai sepanjang kurang lebih 95.181 km. Hebat ya, aku tahu ya, aku baca guys. Jadi angka ini memang menjadikan Indonesia itu sebagai salah satu negara dengan garis pantai terpanjang di dunia. Jadi sepanjang itu garis pantainya guys. Tapi walaupun seperti itu, kondisi ekosistem laut tentu aja masih punya berbagai tantangan. Dan berdasarkan penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI pada 2019 lalu, cuma sekitar 6,42% aja atau 74 lokasi terumbu karang di Indonesia yang ternyata berada dalam kondisi sangat baik. Miris juga ya guys ya, karena kondisi ya seperti itulah temuannya gitu kan. Tapi kalau untuk garis pantainya sendiri kan panjang banget. Luas lautannya juga luas banget, 5,8 juta. Bayangin perbandingannya guys. Nah, aku bakal ajak kamu lagi ulas untuk hari ini dalam sejarah, karena waktu kita masih banyak banget. Ada sekitar 1 jam sampai jam 9 nanti. Teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap stay tune ya bareng aku Widya guys.

90,7 Pro 2 Sintan, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua. Kamu tahu enggak sih kalau fakta yang sudah aku jelasin tadi di awal terkait laut sendiri, garis pantainya sendiri, terus tantangan yang dihadapi, tentu aja ini nunjukin kalau upaya pelestarian laut itu masih perlu banget untuk kita tingkatin. Dan peringatan Hari Kelautan Nasional ini diharapkan teman Pro 2 mampu mendorong partisipasi kita-kita sebagai masyarakat untuk menjaga kebersihan laut, melindungi biota laut, serta mengurangi pencemarannya, guys.

teman Pro 2, tahu nggak memasuki usia 20 tahunan, pernahkah kamu berpikir, kok hidupku jadi tidak jelas dan serba salah ya? Selain itu, kamu juga sering dilanda rasa gelisah akan tujuan hidup. Ini tandanya kamu mengalami quarter life crisis. Memasuki fase quarter life crisis artinya kita sadar jika ada sesuatu yang harus diubah dari hidup kita agar lebih baik. Mengalami quarter life crisis merupakan hal yang wajar. 86% generasi milenial mengaku dirinya mengalami quarter life crisis. Nah, buat yang belum tahu apa itu quarter life crisis. Quarter life crisis artinya periode pencarian jati diri yang biasa dialami ketika kamu memasuki usia 25 sampai 30 tahun. Biasanya fase ini ditandai dengan munculnya kebingungan serta kebimbangan akan hidup. Kenapa? Karena begitu banyak pilihan hidup yang harus dipilih. Mengutip dari Seven Summit Pathway, quarter life adalah masa-masa krisis emosional yang terjadi saat memasuki usia 20 hingga 30 tahun. Krisis emosional ini memiliki ciri ragu-ragu akan masa depan dan kualitas hidup dalam berbagai aspek. Aspek tersebut diantaranya pekerjaan, asmara, hubungan dengan orang lain, hingga keuangan. Quarter life crisis bukan hal yang harus ditakutkan. Fase ini merupakan sesuatu hal yang penting untuk dialami seseorang guna mengenali diri secara lebih dalam serta mempersiapkan berbagai kemungkinan yang ada di masa depan. Menurut data Yale Medicine, 70% orang di usia dewasa muda pernah mengalami quarter life crisis. Sampai di sini, sudah tahu kan?

Di balik ketenangan sebuah hutan, tersembunyi satu rahasia besar. Akar pohon yang selama ini hanya kita bayangkan sebagai penopang dan penyerap air, ternyata memiliki kemampuan yang luar biasa. Di kedalaman tanah, akar-akar itu terhubung melalui jaringan jamur mikroskopik bernama mikoriza. Jaringan ini membentang senyap, luas dan teratur, menciptakan sistem komunikasi bawah tanah dan para ilmuwan menyebutnya Wood Wide Web. Lewat jaringan inilah, pohon-pohon bertukar informasi. Mereka berbagi nutrisi, mengirimkan sinyal bahaya ketika serangan hama mendekat, bahkan menopang pohon yang lebih lemah dengan memberikan tambahan makanan. Pohon-pohon besar yang telah lama berdiri berfungsi seperti pusat energi, diam-diam menyalurkan kekuatan kepada pohon-pohon muda yang baru tumbuh. Yang membuatnya dramatis adalah skala dari jaringan ini. Satu pohon dapat terhubung dengan ratusan pohon lain, menciptakan satu ekosistem yang bergerak dengan kesadaran kolektif yang tidak terlihat oleh mata kita. Maka, ketika kita melihat hutan yang tampak sunyi, sesungguhnya di bawah tanah sedang berlangsung kehidupan yang dinamis. Sebuah dialog tanpa suara, sebuah kerjasama tanpa kata, yang membuat kita akhirnya menyadari betapa cerdasnya alam menjaga dirinya sendiri.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Widya dong. Dan tentu aja buat teman Pro 2, kita berada di tanggal 2 Juli. Ini banyak banget peringatannya guys. Kalau tadi ada peringatan Hari Kelautan, teman Pro 2 semua berikutnya adalah Hari Jurnalis Olahraga Sedunia. Kebetulan kan lagi ada bola ya kan. Jadi ini momennya pas banget, dan peringatan ini memang pertama kali dicetuskan oleh Asosiasi Pers Olahraga Internasional pada tahun 1994. Dan ini tujuannya buat apa sih gitu kan? Pasti kita bertanya-tanya dong guys. Nah buat teman Pro 2 semua, tujuannya itu untuk memberikan apresiasi kepada para jurnalis yang fokus banget pada pemberitaan olahraga. Jadi peran mereka itu dinilai penting banget dalam menyampaikan informasi, membangun semangat sportivitas, serta mendukung perkembangan dunia olahraga. Untuk sejarah dari jurnalisme olahraga sendiri, teman Pro 2 ternyata udah lama banget. Ini dimulai sejak abad ke-19. Khususnya pada era 1820-an sampai 1830-an, jadi pada masa awal pemberitaan lebih banyak banget menyoroti olahraga kalangan elit seperti pacuan kuda atau mungkin tinju. Dan seiring perkembangan zaman, ternyata jurnalisme olahraga kini telah mencakup berbagai cabang olahraga dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Jadi media massa dan juga platform digital terus juga nih memperluas akses informasi olahraga bagi publik teman Pro 2. Wow, keren banget ya. Berkat para jurnalis olahraga juga kita bisa tahu dan merasakan seperti apa sih euforia dari berbagai pertandingan. Contohnya aja seperti sekarang ini, seperti Piala Dunia 2026 ya guys. Terasa banget kan apa yang disampaikan oleh mereka. Terus kita bisa update informasi juga siapa yang menang, siapa yang kalah gitu kan.

Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

0: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earle. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earle mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earle sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.

20,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Oke, baik teman Pro 2 semua, tadi sudah kita ulas bareng-bareng hari ini dalam sejarah, memperingati hari apa aja. Hari Kelautan Nasional, terus juga Hari Jurnalis Olahraga Sedunia, teman Pro 2. Dan berikutnya ternyata di tingkat internasional, 2 Juli juga dikenal sebagai Hari UFO Sedunia. Jadi peringatan ini memang berkaitan dengan fenomena benda terbang yang gak dikenal dan sampai sekarang masih menjadi misteri gak sih, ya kan? Jadi Hari UFO Sedunia ini memang diperingati untuk mengajak kita-kita nih sebagai masyarakat untuk lebih mengamati langit dan meningkatkan ketertarikan terhadap fenomena luar angkasa. Jadi selain itu, peringatan ini juga menjadi wadah diskusi mengenai kemungkinan adanya kehidupan di luar bumi, teman Pro 2.

0: Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?
1: Sar, aku lihat kamu sering banget pakai lilin buat bikin vibe estetik gitu ya. Tapi kamu tahu gak sih kalau lilin tuh bisa bahaya banget loh buat rumah?
2: Aku sih biasa aja pakai lilin. Itu kan biar rumah jadi cozy gitu, biar enak buat ngopi-ngopi atau santai. Kenapa emang Tika?
1: Nih ya, aku kasih tahu, lilin tuh kalau dipakai asal-asalan bisa jadi penyebab kebakaran rumah loh. Banyak yang nggak sadar, kayak lilin dibiarin nyala terus tanpa diawasi, bisa jatuh atau kena sesuatu yang gampang terbakar, misalnya kain atau kertas gitu.
2: Iya juga sih. Tapi kan selama aku lagi di rumah, aku matiin kalau nggak dipakai. Nggak mungkin lah aku biarin nyala terus.
1: Ya, itu sih bagus. Tapi tetap aja harus hati-hati. Misalnya, jangan pernah ninggalin lilin nyala pas kamu tidur atau keluar rumah. Mungkin kamu pikir, bentar doang kok. Tapi siapa yang tahu kan kalau ada kejadian yang nggak terduga?
2: Oh, iya juga. Jadi harus selalu awasi ya kalau pakai lilin.
1: Betul banget. Selain itu, jangan lupa taruh lilinnya di tempat yang aman, jauh dari bahan yang gampang terbakar. Terus, pastiin juga ada wadahnya yang stabil. Nggak usah pakai lilin yang ujungnya udah kayak abis dimakan naga gitu, karena itu lebih gampang jatuh.
2: Jadi, jangan asal nyalain lilin aja ya. Ada banyak yang harus diperhatiin.
1: Yap. Nah, satu lagi, jangan lupa matiin lilin sebelum tidur atau sebelum keluar rumah, karena api kecil bisa jadi bencana besar loh.
2: Good point. Nggak nyangka ya, lilin yang kelihatan simple bisa bahaya juga kalau nggak hati-hati.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih ada aku Widya dong, temani kamu di sesi pagi ini untuk spade. Selamat pagi teman Pro 2, gimana? Masih segar atau udah ngantuk? Kalau udah ngantuk bisa cari kopi dulu teman Pro 2 semua. Bisa kopi di mana ya, di dapur dibuat gitu ya, yang hangat, yang panas, atau mungkin yang suka dingin juga bisa buat sendiri. Atau kalau misalnya mau beli juga bisa ya, tergantung. Tergantung apa? Tergantung diri kita sendiri, maunya versi apa gitu guys. Nah buat teman Pro 2 semua, kita masih lanjut lagi terkait tadi ada peringatan UFO ya, hari di tanggal 2 Juli ini. Jadi tanggal 2 Juli itu kenapa sih kok dipilih gitu kan? Karena memang bertepatan dengan peristiwa yang dikenal sebagai insiden Roswell di New Mexico, Amerika Serikat pada tahun 1947. Jadi insiden atau kejadian ini memang sempat menghebohkan banget ya oleh masyarakat itu, karena diduga berkaitan dengan jatuhnya UFO.

Tapi pihak Angkatan Darat Amerika Serikat menyatakan kalau objek yang jatuh itu merupakan balon cuaca, bukan piring terbang seperti yang diyakini sebagian kalangan. Nah, gitulah ceritanya teman Pro 2, kenapa sih kok tanggal 2 Juli diperingati sebagai hari UFO ini. Nah, teman Pro 2 semua, aku ingat banget waktu aku masih kecil, memang ini heboh banget ya teman Pro 2 semua. Memang aku belum lahir pada tahun 1947 kan kejadiannya. Tapi setiap tahun itu kayak heboh banget dibicarain di media sosial. Bahkan kalau kita lihat sampai sekarang pun banyak banget media-media sosial, akun-akun yang menjelaskan adanya UFO dan misteri-misteri lainnya di dunia ini, guys. Tapi kita nggak tahu ya itu benar atau enggak, karena kan dunia ilmu teknologi gitu ya, atau ilmu alam dan lain sebagainya, itu masih menjadi misteri. Dan setiap tahun itu bakal kayak bertambah dan berubah, kayak planet kan. Kalau kita taunya dulu Pluto itu planet, tapi ternyata sekarang bukan lagi kategori planet, tapi dia golongan planet kecil. Jadi banyak banget iptek atau ilmu pengetahuan alam yang semakin berubah-ubah, dan kita memang harus selalu update sih guys. Oke, ada informasinya teman Pro 2, aku kutip dari rri.co.id dan Wikipedia. Semoga aja informasinya bermanfaat buat kamu-kamu terkait peringatan di tanggal 2 Juli ini ada apa aja untuk sesi hari ini dalam sejarah. Buat kamu-kamu jangan kemana-mana, karena aku masih balik lagi, karena nanti akan ada Asta Cita Kita guys.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Yeah, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.
3: Aduh, hujan terus nih. Gimana dong kalau gini?
4: Wit, kita nggak boleh panik.
3: Tuh kan, guntur petir. Nama takut nih.
4: Wit, saat hujan terus menerus kayak gini, kita tuh harus waspada banjir. Apalagi kalau kita sudah mengetahui daerah kita ini pernah terkena banjir. Panik hanya akan membuat semuanya kacau loh.
3: Terus kita harus gimana?
4: Di musim hujan kayak gini, banjir bisa datang kapan aja. Tapi jangan panik. Tetap tenang dan ikuti langkah-langkah berikut ini untuk menjaga keselamatan. 1. Pastikan kita sudah mematikan jaringan listrik dan gas, serta mencabut semua kabel yang masih terhubung dengan listrik. Nah, hati-hati, jangan menyentuh benda yang masih tercolok dengan listrik jika kita berada di dalam air. 2. Segera evakuasi diri ke tempat yang lebih tinggi bersama keluarga dengan membawa perlengkapan darurat seperti air minum, makanan, obat-obatan, dan dokumen penting. Tinggalkan rumah dalam kondisi aman dan terkunci ya. 3. Waspada akan arus bawah, saluran air, kubangan, serta tempat lain yang tergenang dan juga teraliri air. Hati-hati akan risiko arus air susulan atau bahkan banjir bandang. 4. Jangan lupa bantu tetangga yang membutuhkan, terutama lansia dan anak-anak. Ingat, kepanikan hanya akan memperburuk situasi. Tetap tenang, waspada, dan saling membantu.

92,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua, masih bareng aku Widya. Dan tentu aja kita berada di sesi berikutnya. Ada Asta Cita kita, Info Upgrade dengan Mood Upgrade ya teman Pro 2. Dan pada kesempatan kali ini kita bakal bahas tentang narkotika. Jadi peredaran narkotika di Indonesia itu teman Pro 2 masih menjadi persoalan yang serius banget, membutuhkan perhatian juga dari seluruh elemen masyarakat. Jadi Ketua Tim Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional atau BNN dari Kota Samarinda, ada Rinadia Hardiana. Nah, ini mengatakan kalau ternyata penyalahgunaan dan juga peredaran gelap narkotika ini sampai sekarang teman Pro 2 masih tergolong sebagai kejahatan luar biasa yang dilakukan secara terstruktur dan terus mengikuti perkembangan teknologi. Dan beliau menyampaikan ini di berbagai kesempatan ya, karena beliau juga menyatakan bahwa kemajuan teknologi digital dan pesatnya penggunaan media sosial ternyata udah memberikan peluang juga untuk pengedaran narkotika. Wah, ternyata teman Pro 2 semua udah merambah ke digital ya. Artinya kita harus waspadai modus peredaran narkotika di era digital ini guys. Buat kamu-kamu jangan kemana-mana, kita masih akan ulas lagi infonya, aku kutip dari rri.co.id.

0: Bin, banjir bulan lalu tempat usaha furnitur kamu terdampak banjir gak sih? Kok kayaknya anteng-anteng aja sih?
1: Anteng dong, kan udah tahu cara mengantisipasi kalau banjir terjadi.
0: Wah, apa aja tuh? Kasih tahu pengusaha baru kayak aku dong.
1: Ini ya, aku kasih tahu. Yang pertama, selalu memantau informasi cuaca seperti info dari BMKG untuk memperkirakan kemungkinan terjadi banjir. Terus, memiliki rencana mitigasi trafik seperti lokasi alternatif untuk melanjutkan operasi usaha. Terus yang ketiga, nih aku kasih tahu sama kamu juga, ketika ketinggian air mencapai 30-40 cm, segera pindahkan barang-barang yang mudah rusak gitu, atau tidak tahan lembab ke tempat yang lebih aman. Nah, terakhir, buat sistem penyimpanan yang memungkinkan barang mudah dipindahkan dalam situasi darurat.
0: Wah, banyak juga ya. Kamu dapat info dari mana sih?
1: Ya, berdasarkan pengalaman. Karena kan aku buka usaha udah lama deh.
0: Oh gitu. By the way, kalau barang-barangku pindah ke tempatmu sebagai lokasi alternatif sementara saat banjir, boleh kali ya?
1: Ya kali deh. Furniture masa digabung sama sembako? Ngaco deh kamu.

0: Eh, Jill, pipa merah di pinggir jalan itu apaan sih? Aku sering lihat, tapi nggak tahu namanya.
1: Oh, yang itu. Namanya hydrant, Dit. Ini tuh alat bantu pemadam kebakaran yang fungsinya buat nyambungin selang pemadam ke sumber air.
0: Ya ampun, aku pikir itu pajangan loh, karena warnanya mencolok di pinggir jalan.
1: Nah, hydrant itu emang harus ada di titik-titik strategis, Dit. Misalnya nih ya, ada di dekat gedung, kawasan padat, jalan utama. Nah, pokoknya tempat yang rawan kebakaran deh. Soalnya kan kalau terjadi kebakaran, pemadam tuh butuh waktu yang cepat untuk akses ke tempat air.
0: Oh, pantesan. Tapi kok kadang hydrantnya ketutup parkiran ya?
1: Nah, ini dia nih, Dit, masalahnya. Banyak orang yang belum tahu fungsi dari hydrant itu. Padahal ya, fungsi hydrant itu kan penting banget loh. Justru bisa fatal, Dit, kalau misalnya aksesnya ketutup.
0: Wah, bahaya banget ya. Jangan sampai deh pemadam kebakaran kehilangan banyak waktu hanya karena hydrant publik sulit diakses.
1: Betul tuh, Dit, setuju banget sih sama pendapat kamu. Pokoknya kita harus sama-sama ya jaga akses publik ini. Kebakaran dapat terjadi kapan saja dan setiap detiknya sangat berharga. Kita semua dapat berperan penting dalam memastikan aksesnya selalu terbuka dan mudah terlihat.

90,7 Pro 2 Sintan, teman terbaik kamu masih temani kamu di kesempatan kali ini ya. Dan kita masih ngebahas terkait narkoboy alias narkotika, teman Pro 2. Jadi waspadai modus peredaran narkotika di era digital. Nah, teman Pro 2 semua, dijelaskan juga nih kalau transaksi narkotika ini sekarang itu nggak lagi dilakukan secara konvensional. Biasanya para pelaku ini, mereka itu memanfaatkan media sosial, kemudian aplikasi percakapan lah gitu ya, sampai layanan pengiriman berbasis aplikasi untuk mendistribusikan barang haram ini. Jadi biasanya ukuran paket yang relatif kecil. Nah, ini kan biasanya membuat proses pengiriman itu jadi lebih mudah dan sulit terdeteksi apabila kita-kita nih sebagai pembeli, sebagai masyarakat enggak punya kewaspadaan yang tinggi, teman Pro 2. Jadi asal terima aja sama paketnya gitu kan. Wah, mirip-mirip nih, makanannya enak banget nih dan lain sebagainya. Itu lebih mudah disisipi atau disusupi dengan yang namanya narkoboy ini, guys. Jadi dicontohkan juga nih fenomena paket kiriman yang salah alamat yang belakangan sering terjadi juga. Walaupun sebagian besar bukan berisi barang terlarang, tapi masyarakat tentu aja perlu berhati-hati terhadap setiap paket yang diterima, teman Pro 2. Jadi kewaspadaan ini penting banget untuk menghindari kemungkinan penyalahgunaan alamat penerima sebagai bagian dari modus distribusi narkotika oleh jaringan pelaku. Bisa juga kan alamat kita dijadikan apa, base camp gitu, hanya untuk samar-samar, terus nanti ada rekannya atau pembelinya atau pengedarnya yang ngambilnya di rumah kita gitu, untuk menghilangkan jejak gitu. Bisa-bisa aja kayak gitu ya, teman Pro 2. Karena kayak yang semakin canggih teknologi digital, semakin pintar juga biasanya para pelaku kejahatan ini, teman Pro 2.

Resensi buku Pro 2 RRI Sintang. Teman Pro 2, tahukah kalian buku berjudul Filosofi Teras merupakan buah karya dari penulis bernama Henry Manangpiring? Adapun kutipan dari buku tersebut diantaranya, kita memiliki kebiasaan membesar-besarkan kesedihan. Kita tercabik di antara hal-hal masa kini dan hal-hal yang baru terjadi. Pikirlah, apakah sudah ada bukti yang pasti mengenai kesusahan masa depan? Karena seringkali kita lebih disusahkan kekhawatiran kita sendiri. Buku ini pada awalnya menceritakan tentang sebuah survei kekhawatiran nasional yang semakin masif sekaligus menyajikan tentang sekilas kehidupan si penulis yang dipenuhi oleh emosi negatif yang berlebihan. Lalu, lebih dari 2000 tahun lalu, sebuah mazhab filsafat menemukan akar masalah dan solusi dari banyaknya emosi negatif, ya, stoisisme atau filosofi stoa. Namun, penulis lebih memperkenalkannya dengan filosofi teras, yang merupakan filsafat Yunani Romawi kuno yang dapat membantu kita dalam mengatasi emosi negatif serta menghasilkan mental seseorang menjadi tangguh dalam menghadapi naik turunnya kehidupan. Dalam buku tersebut, filsafat stoa digambarkan secara sederhana dengan inti dikotomi kendali nasib manusia, sehingga dari dikotomi kendali tersebut, manusia dapat menentukan hal-hal yang dapat membuatnya bahagia maupun tidak. Namun, William Irwin menawarkan trikotomi kendali, di mana memuat apa yang menjadi kendali kita, tidak menjadi kendali kita, dan juga menjadi bagian dari kendali kita. Buku Filosofi Teras ini sangat berbeda dengan buku filsafat lainnya karena Filosofi Teras digambarkan dengan analogi kejadian yang real di kehidupan sehari-hari dan penggunaan bahasa yang sesuai dengan generasi milenial dan generasi Gen Z. Hal yang menarik dari Filosofi Teras ini terletak pada tujuannya, yaitu hidup dalam ketenangan dan terbebas dari emosi negatif. Oleh karena itu, pada setiap bab Filosofi Teras terdapat pembelajaran yang diambil, salah satunya yaitu dalam menjalani kehidupan harus selaras dengan alam, di mana kehidupan berjalan sesuai kehendak penciptanya dan selaras dengan alam. Itu berarti kita harus mengendalikan akal kita agar tidak terbawa arus yang menyimpang. Apalagi sekarang ini, banyak di antara kita yang menggunakan medsos dan sering ditemukan berita hoax, sehingga kita tidak boleh terbawa emosi dan tidak baperan. Buku Filosofi Teras karya Henry Manangpiring mengajarkan pembaca untuk menjadi pribadi yang kuat dan positif, serta untuk hidup dengan ketenangan dan kebahagiaan. Buku ini mengajak pembaca untuk memahami konsep stoisisme dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Satu hal yang harus kita ingat, jangan terlalu memikirkan hal yang belum terjadi ke depannya. Biarkan berjalan sebagaimana mestinya. Namun, tetap diiringi dengan effort supaya mendapat hasil yang maksimal. Secara keseluruhan, buku ini menarik dan recommended untuk kalian baca. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

0: Ibu-ibu, ayo kumpul. Ada pengumuman dari Pak RT nih untuk besok.
1: Apaan sih? Sibuk banget mereka. Rempong banget deh.
2: Iya kan? Yuk ah, gak usah dipedulikan. Kita lanjut main kartu aja.
1: Waduh, kok jalan lewat sini sepi banget? Tumben.
2: Kok jembatannya gini sih?
0: Astagfirullah, Bu Dea, ayo sini, saya bantu bangun Bu. Kok jembatannya dilewati nih Bu?
1: Emangnya kenapa? Tumben ya Bu, jalan sini kok sepi sekarang?
0: Iya Ibu, kami tadi pagi habis gotong royong bangun jembatan yang rusak biar nggak terkena banjir lagi. Tapi belum selesai Bu, masih ada yang perlu dibenerin sedikit lagi Bu. Jadi nggak ada yang berani lewat sini. Itu pengumumannya Bu.
1: Astagfirullahaladzim. Oh iya ya, saya nggak lihat.
0: Kedepannya ikut berpartisipasi ya Bu Dea.

Okay, baik teman Pro 2 semua, dari beberapa informasi yang sudah kita sama-sama pelajari terkait modus peredaran narkotika di era digital ini yang sebaik-baik dan sebenar-benarnya gitu ya, harus kita waspadai teman Pro 2 semua, terutama dalam menghindari penyalahgunaan alamat juga ya, penerima ini sebagai bagian dari modus distribusi narkotika oleh jaringan pelakunya juga. Dan sebaiknya memang kita turut berhati-hati menggunakan media sosial secara cerdas dan bertanggung jawab. Pencegahan penyalahgunaan narkotika ini memang bukan cuma tugas aparat penegak hukum aja, tapi juga membutuhkan peran aktif dari kita-kita sebagai masyarakat teman Pro 2, agar ruang digital ini tetap menjadi tempat yang aman, tempat yang sehat dan bebas dari peredaran narkotika. Nah teman Pro 2 semua, tentu aja kita bisa lebih check and recheck gitu ya, siapa pengirimnya, siapa pemilik tokonya, apa yang dia jual, kalau makanan seperti apa sih gitu kan. Takutnya juga disisipin nih makanannya dengan narkoba atau ya sejenis serbuk-serbukan gitu ya, udah diedarkan gitu, udah ditabur gitu maksudnya di makanan-makanannya. Nah itu kan juga cukup berbahaya ya. Jadi kita benar-benar harus cek lagi tokonya itu seperti apa, ratingnya seperti apa, pemiliknya gimana sih gitu. Kadang-kadang kan kalau kita lihat dari berbagai ulasan, nah itu juga sangat membantu sekali teman Pro 2. Dan teman Pro 2 semua, semangat deh buat kamu-kamu untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran narkotika di era digital ini guys.

adalah nyawa. Karena tanpa buku, nilai-nilai agama sulit untuk disebarkan. Kitab suci pun berupa buku. Tanpa buku pula, negara Indonesia tidak akan pernah ada dalam catatan sejarah. Bahkan, tanpa buku pula, cerita tentang R.A. Kartini, Jenderal Sudirman, atau Pati Gajah Mada tidak akan pernah diketahui orang banyak. Buku adalah teman yang dibutuhkan jiwa sepanjang masa. Bagaimanapun jeleknya sebuah buku, pasti ada manfaatnya. Esensi buku Pro 2 RRI Sintang. Bangunan itu nyaris rubuh. Dindingnya miring, bersangga sebalok kayu. Atapnya bocor di mana-mana. Tetapi berpasang-pasang mata mungil, menatap penuh harap. Hendak kemana lagikah mereka harus bersekolah selain di tempat itu? Tak peduli seberat apapun kondisi sekolah itu, 10 anak dari keluarga miskin itu tetap bergeming. Di dada mereka telah menggumpal tekad untuk maju. Kutipan novel berjudul Laskar Pelangi, buah karya Andrea Hirata. Novel berjudul Laskar Pelangi, buah karya Andrea Hirata. Begitu banyak hal menakjubkan yang terjadi dalam masa kecil para anggota Laskar Pelangi. 11 orang anak Melayu Belitung yang luar biasa ini tak menyerah walau keadaan tak bersimpati pada mereka. Tengoklah Lintang, seorang kuli kopra cilik yang jenius dan dengan senang hati bersepeda 80 km pulang pergi untuk memuaskan dahaganya akan ilmu, bahkan terkadang hanya untuk menyanyikan padamu negeri di akhir jam sekolah atau mahar. Seorang pesuruh tukang parut kelapa sekaligus seniman dadakan yang imajinatif, tak logis, kreatif, dan sering diremehkan sahabat-sahabatnya. Namun berhasil mengangkat derajat sekolah kampung mereka dalam karnaval 17 Agustus. Dan juga 9 orang Laskar Pelangi lain yang begitu bersemangat dalam menjalani hidup dan berjuang meraih cita-cita. Serta dinamika perjuangan penuh air mata lainnya. Laskar Pelangi, kisah perjuangan anak-anak untuk mendapatkan ilmu, diceritakan dengan lucu dan menggelitik. Novel ini menjadi novel terlaris di Indonesia, inspiratif dan layak dimiliki, dibaca dan disaksikan kisahnya bagi siapa saja yang mencintai pendidikan dan keajaiban di masa kanak-kanak. Laskar Pelangi, novel yang pertama yang diterbitkan oleh penulis kenamaan tanah air yang digandrungi banyak anak muda, ia adalah Andrea Hirata. Laskar Pelangi merupakan novel yang terinspirasi dari kisah nyata kehidupan sosok seseorang.

Rea Hirata, selaku penulis yang mana saat itu dirinya bertempat tinggal di Desa Gantung, Kabupaten Gantung, Belitung Timur, dengan segudang dinamika kehidupan. Buku adalah nyawa, buku adalah teman yang dibutuhkan jiwa sepanjang masa. Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.

Resensi Buku Produe RRI Sintang. Hoirul Tanjung, Si Anak Singkong. Buku biografi Hoirul Tanjung, Si Anak Singkong, menceritakan perjuangan Hoirul Tanjung dari keluarga miskin untuk meraih pendidikan tinggi dan membangun berbagai bisnis yang berkembang pesat. Di tengah keterbatasan kondisi ekonomi yang dialami oleh Hoirul Tanjung dan keluarganya, beliau mampu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Apapun diupayakan oleh orang tua Hoirul Tanjung agar anak-anak mereka dapat melanjutkan pendidikan tinggi sebagai bekal utama kehidupan masa depan, meskipun sang ibunda Halimah harus menggadaikan kain halus miliknya untuk membayarkan biaya kuliah pertama Hoirul Tanjung. Kedua orang tuanya sangat tegas dalam mendidik anak-anaknya, termasuk Hoirul Tanjung dan orang tuanya mempunyai prinsip agar bisa keluar dari jerat kemiskinan. Pendidikan merupakan langkah yang harus ditempuh dengan segala daya dan upaya. Buku ini menceritakan bagaimana Hoirul Tanjung memulai usaha, dan dari usaha fotokopi di kampus hingga berjualan alat dokter di kampus hingga kegagalan pertama usahanya di luar kampus. Diceritakan juga dalam buku ini bagaimana Hoirul Tanjung bertemu dengan perempuan Jawa bersuara merdu bernama Anita yang secara tidak sengaja bertemu di sebuah restoran yang akhirnya menjadi istri Hoirul Tanjung yang menikah pada tahun 1994. Bisnis yang dikelola oleh Hoirul Tanjung berkembang pesat dari tahun ke tahun, mulai dari perusahaan multi finance, kontraktor, real estate, pembangunan Bandung Supermall, dan pada akhirnya ada sebuah bank yang sedang sakit oleh Bank BI atau Bank Indonesia ditawarkanlah kepada Hoirul Tanjung, dan di mana Hoirul Tanjung pun membeli bank tersebut dengan modal 100% dari Bank Indonesia yang sekarang dinamakan sebagai Bank Mega. Setelah itu, Hoirul Tanjung melebarkan sayapnya ke bisnis TV, yakni Trans TV dan Trans 7. Dan dibuat pula bisnis hiburan di Bandung serta Makassar yang kita sering dengar dengan nama Trans Studio. Tahun 2010, Hoirul Tanjung berhasil membeli saham Carrefour Indonesia dengan kepemilikan saham 40% senilai $350 juta yang modalnya didapat dari pinjaman beberapa bank. Buku ini menarik dibaca dan bermanfaat bagi siapa saja karena banyak hal yang bisa dipelajari dari seorang Hoirul Tanjung yang berhasil menjadi pengusaha sukses dari hasil keringatnya dan juga kerja kerasnya sendiri, serta bahasa yang digunakan sangat sederhana dan mudah dicerna untuk semua kalangan. Demikian esensi buku Produe RRI Sintang.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Oke, Top Pro 2 disiarkan langsung dari Jalan Yeseyo Fangore Sintang dan tepat sudah pukul 10.03 waktu Indonesia Barat. Kamu akan ditemani sama aku Monica dan kita akan update untuk 3 info terkini di Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Teman Pro 2, untuk info pertama kali ini ada Timnas Amerika Serikat untuk sementara unggul 1-0 atas Bosnia Herzegovina pada babak pertama di laga 32 besar Piala Dunia 2026. Volarin Balagun menjadi pembeda lewat gol dan dicetak sesaat ya Teman Pro 2 sebelum turun minum di San Francisco Bay Area Stadium pada Kamis tanggal 2 Juli 2026 hari ini. Sejak peluit awal dibunyikan, Amerika Serikat langsung mengambil inisiatif menyerang. Nah, tuan rumah mendominasi, menguasakan bola dan berusaha mengobarkan pertahanan rapat Bosnia Herzegovina yang memilih bermain lebih menunggu.
1: Info Pro 2.
0: Oke, Teman Pro 2, next di kesempatan kali ini ada A Shop for Killers musim kedua menyajikan adegan aksi tanpa pemeran pengganti atau stunt nih Teman Pro 2. Jadi disampaikan langsung oleh Jae Hyung bekerjasama dengan sutradara Lee Kwon dalam membuat urutan pertarungan beresiko tinggi ini untuk serial drama aksi yang akan tayang di platform Disney Plus dan juga Hulu ini. Tentu Teman Pro 2, kata John Jae Hyung bahwa sudah menjadi aktor yang mumpuni dalam hal aksi. Di musim kedua, aksi berlangsung di lokasi baru yang pastinya belum pernah ditampilkan sebelumnya. Nah, pihaknya juga melakukan pelatihan ekstensif untuk memastikan bahwa semuanya termasuk adegan aksi di tempat gelap dan juga adegan menggunakan tali pengaman dapat dilakukan tanpa stunt double.
1: Info Pro 2.
0: Oke, Top Pro 2, the last but not least, kali ini dari antaranews.com di mana ada rekaman awal Coldplay dilelang termasuk demo lagu tema yang berjudul James Bond. Teman Pro 2, menurut siaran Billboard bahwa arsip rekaman awal Coldplay akan dilelang meliputi kaset studio dan juga demo dari sesi-sesi awal yang mendahului dan membantu pembentukan album debut band yang bertajuk Paracet. Nah, koleksi yang akan dilelang sebagai besar berasal dari produser, mixer dan juga teknisi Inggris ada Chris Allison yang juga berpusat pada sesi Blue Room dan disampaikan langsung oleh Coldplay di Orinoco Studios London yang direkam tak lama setelah band menandatangani kontrak dengan Parlophone. Nah, barang yang akan dilelang juga Teman Pro 2 antara lain ada mix dead asli, versi musik alternatif yang belum pernah dirilis di rekaman dengan tajuk We Never Change yang juga belum pernah didengarkan serta kaset berisi 9 lagu yang memuat beberapa rekaman paling awal Coldplay yang diketahui dan juga 2 lagu yang belum pernah dirilis.

Teman Produa, pernah nggak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.

Paparan perangkat digital pada usia dini ibarat pisau bermata dua bagi proses tumbuh kembang anak. Di satu sisi, gadget menyediakan akses tak terbatas ke media pembelajaran interaktif, aplikasi kreatif, dan informasi yang dapat merangsang kognitif serta literasi digital mereka sejak dini. Namun, durasi penggunaan yang berlebihan tanpa pengawasan orang tua beresiko memicu hambatan perkembangan motorik kasar, berkurangnya fokus belajar, hingga keterlambatan bicara karena minimnya interaksi sosial secara langsung di dunia nyata. Selain aspek fisik dan kognitif, kesehatan mental dan pola perilaku anak juga menjadi pertaruhan besar dalam penggunaan teknologi ini. Kecanduan konten digital seringkali membuat anak menjadi lebih tertutup, mudah cemas, atau bahkan agresif ketika akses terhadap gadget dibatasi. Oleh karena itu, peran orang tua sangat krusial untuk menetapkan batasan waktu yang tegas dan mendampingi anak dalam memilih konten yang edukatif, guna memastikan bahwa teknologi tetap menjadi alat pendukung pertumbuhan, bukan penghambat kematangan emosional mereka.

0: Mas Yudi Fandra, Direktur PT Manja Entertainment Group, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan ya. RRI Radio Piala Dunia.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

0: Aduh, lama banget sih cewek itu. Hari gini masih aja ada manusia lambat.
1: Sabar, sabar.
0: Daripada dia yang duluan, mendingan kita. Dijamin gercep deh. Kita serobot aja yuk.
1: Eh, tuh lihat tuh.
0: Iya, apa sih?
1: Itu tuh tangannya. Ternyata dia buntung loh. Pantesan aja dia lama.
0: Ih, mana-mana? Eh, iya benar lagi tuh.
1: Untung aja kita gak jadi nyerobot. Kalau enggak, mau dibawa kemana hubungan kita? Eh, muka kita, Deng.
2: Setiap orang berhak menikmati fasilitas umum tanpa batasan. Dukungan dan perhatian kita bisa membuat perbedaan besar. Yuk bersama-sama kita ciptakan dunia yang inklusif. Semua orang berhak mendapatkan akses yang sama karena hak itu adalah hak kita bersama.

0: Kenapa sih? Aku kok rasanya kurang bugar dan sering merasa lelah ya setelah beraktivitas. Sering merasa sakit kepala dan kurang bersemangat.
1: Teman Pro2, jika kamu memiliki keluhan seperti itu, mungkin kamu belum menjadi bagian dari gerakan hidup sehat. Bergerak aktif dan menjaga pola makan yang seimbang bisa

konsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Yuk, kita bergerak bersama dalam mempromosikan gaya hidup sehat dan aktifkan gerakan hidup sehat.

Hai teman Produe, welcome back. Masih di Produe Era di Sintang, teman terbaik kamu. Dan pastinya kita masih kembali di segmennya Produe Hitlist Indonesia. Aku mau say hi aja di sini yang sudah bergabung. Ada Aung Yang Lin, ada Renggang Leticia, ada Zania, ada Yun Puspita, dan ada Kirana Dewi yang telah hadir untuk request-request lagu. Dan selanjutnya teman Produe akan hadir kali ini, yaitu lagu dari miliknya Agar Selama-Lamanya by Dimansyah itu, Pak. Agar siang hari juga kamu bisa happy selama-lamanya. Asik nih teman Produa. Oke, langsung aja ya. Ini dia di Produa RR Sintang, teman terbaik kamu.

0: Waduh, gawat, kayaknya orang itu mau buang sampah ke sungai deh. Please dong, jangan buang sampah di sungai.
1: Ih, ngapa sih? Aku tuh cuma buang 2 kantong, Ja.
0: Udah berapa orang sama kayak kamu ini, ha? Sedikit-sedikit, lama-lama menjadi

0: aku lihat kawan kita si Bian kemarin ada tato di lengannya itu. Bagus benar ya motifnya aku tengok.
1: Ah, itu batato daya. Bukan tato sembarangan itu. Ada ceritanya, ada artinya.
0: Oh gitu kah? Kukira cuma buat gaya-gaya aja dia tuh. Banyak bah anak muda sekarang yang ikut-ikutan buat tato.
1: Nggak gitu bah. Dulu-dulu orang Dayak dapat tato itu kayak penghargaan. Misalnya habis merantau jauh atau pernah melakukan hal besar. Bukan asal minta tato.
0: Oh, berarti tato itu semacam bukti hidup lah ya.
1: Betul bah. Setiap motif itu bercerita. Ada yang melambangkan perlindungan.

0: perlindungan, ada yang mewakili roh leluhur, bahkan proses membuatnya dulu pakai upacara adat, pakai duri kayu.
1: Wah, banyak juga ya artinya. Tapi sekarang banyak orang luar yang salah paham ya. Dibilang aneh lah, serem lah.
0: Iya, betul. Padahal mereka belum kenal budayanya, udah duluan menghakimi.
1: Makanya penting nih kita angkat lagi budaya kita, biar anak muda tahu tato Dayak itu warisan, bukan sekedar tren.
0: Iya, Bah. Kulit boleh ditato, tapi yang ditanam di dalamnya itu sejarah cerita hidup.
1: Hashtag kampanye budaya Tato Dayak, cerita yang nempel di kulit.

Oke, teman Pro 2, welcome back. Masih di Pro 2 Era di Sintang, teman terbaik kamu. Dan pastinya Monica telah kembali lagi ya, menemani kamu di Santi Siang kali ini. Dan pastinya tadi sudah banyak lagu, ada Event Seventeen, ada juga Dimension Lay Tupa. Dan pastinya kamu tunggu aja, Sabtu ini kita bakal update untuk Top 20. Jadi ada hitlist-hitlist baru nih, barangkali ada lagu-lagu yang masuk hitlist kamu, boleh banget ya teman Pro 2. Anyway, hari ini juga Monica akan hadirkan ada Cukup Sudah Beran dan juga Yuvi Widianto akan hadir dan stay tune di Pro 2 Era di Sintang, teman terbaik kamu.

Hey kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

pengalaman Pro 2, pernah nggak kamu kebangun tengah malam terus mikir, kenapa aku nggak bisa tidur lagi? Tenang, kamu nggak aneh. Justru kamu lagi ngelakuin kebiasaan manusia zaman dulu. Dalam catatan sejarah, manusia pernah punya pola tidur yang disebut segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Polanya, tidur di awal malam, lalu terbangun di tengah malam selama 1-2 jam sebelum kembali tidur sampai pagi. Waktu terbangun ini bukan dianggap gangguan. Di masa itu, orang memanfaatkannya untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, berbincang, atau mengerjakan pekerjaan rumah. Pola tidur ini mulai berubah sejak revolusi industri, kehadiran lampu listrik, jam kerja yang teratur, dan tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang tanpa jeda. National Geographic Indonesia juga mencatat, perubahan ini lebih dipengaruhi faktor sosial dan lingkungan, bukan karena perubahan biologis manusia. Jadi, kalau sesekali kamu terbangun di tengah malam, jangan langsung panik. Dalam sejarah, kondisi itu pernah jadi bagian alami dari kehidupan manusia.

otak manusia tidak bisa benar-benar merasakan diam. Bahkan saat kita berada di ruangan yang super sunyi, otak tetap menciptakan suara sendiri. Itulah sebabnya sebagian orang mendengar dengungan halus atau detak kecil ketika suasana benar-benar sepi. Fakta unik lainnya, manusia menghabiskan sekitar sepertiga hidupnya untuk tidur. Tapi ironisnya, kita masih belum sepenuhnya paham kenapa kita harus tidur dan bermimpi. Mimpi bisa terasa sangat nyata, padahal itu hanyalah film buatan otak saat tubuh sedang istirahat total. Dan ini menarik otak kita lebih aktif saat bermimpi dibanding saat kita menonton TV. Jadi, walaupun tubuh terlihat diam, pikiran kita justru sedang bekerja keras. Kalau kamu merasa lelah tapi sulit tidur, mungkin otak kamu belum siap berhenti berpetualang. Menarik bukan?

Oke teman Produa, welcome back. Masih di Produa RRI Sintang, teman terbaik kamu, pukul 11.16 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa kita akan hadirkan teman Produa untuk lagu-lagu santai. Di sini aku pengen sapa-sapa dulu. Ada Olivia, halo Olivia. Ada juga Medi di kesempatan santai siang kali ini. Dan pengen dengerin lagu Bruno Mars, katanya Risk It All. Oke, boleh banget ya. Aku sampai sekarang tuh masih terfurap-furap teman Produa karena lagu Risk It All, tapi ya enggak ya, kalau kata ayahnya Fuji enggak gitu, oke deh. Nanti kita jadi info entertainment nih teman Produa. Langsung aja kita dengerin nih dia, Risk It All dari Bruno Mars akan hadir, dan setelah itu juga akan ada Summer dengan Homebreaker.

Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

Oke, teman Produa, welcome back. Masih di Produa RRI Sintang dan masih di Produa Hitlist Internasional ya. Aku pengen sapa dulu di sini ada Hendrian dan juga Zuliandri. Halo, selamat siang. Dan moga-moga aja aktivitas kamu lancar terus ya. Jangan lupa juga, ini udah mendekati jam makan siang, jangan sampai kelewat. Apalagi buat teman-teman mungkin yang ada riwayat sakit mah atau GERD, itu bahaya banget ya, teman Produa. Anyway, mau request lagunya di sini ada dari Bruno Mars dengan I Just Might, akan hadir deh setelah ini teman Produa di ruang dengar kamu. Dan setelah itu akan hadir juga lagu-lagu bernuansa islami di Produa RRI Sintang.

0: Oke teman Produe, tepat sudah pukul 11.42 waktu Indonesia Barat. Kini akan hadir kumandang azan zuhur untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Dari Abdullah bin Amru, Nabi Muhammad SAW bersabda, seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin lainnya selamat dari lisan dan tangannya, dan seorang muhajir adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari.

Akal itu tempat pembendaharaan kata-kata. Begitulah pilihan kata yang menggambarkan akal yang kita punya. Jangan sampai ruang hatimu penuh disesaki rasa iri dan benci, hingga hampir-hampir tak menyisakan ruang untuk dicintai. Abaikan saja orang-orang yang membencimu, waktumu dinanti oleh mereka yang mencintaimu. Jika kita berbuat baik lalu mendapati kawan yang tidak suka, setidaknya kita jadi tahu mana yang layak dikawani dan mana yang tidak. Mencaci orang lain tak menunjukkan kelemahannya, tapi jelas menunjukkan kelas dan kelemahanmu. Mencaci maki itu tiada untungnya. Bila cacianmu benar, tiada menambah kemuliaanmu. Bila cacianmu salah, hancurlah kehormatanmu. Ustaz

teman produa, pernah nggak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang, maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu, seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi, saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.

Pro 2, pernah nggak sih ngerasa harus selalu update biar nggak ketinggalan tren yang lagi viral? Nah, itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Tapi teman Pro 2, ada yang lebih seru nih yang bisa kamu terapin juga dalam keseharian kamu, yaitu JOMO, Joy of Missing Out. Konsep JOMO mengajarkan kita untuk tidak perlu takut ketinggalan dan lebih menikmati hidup tanpa beban standar yang beredar. Coba deh rasain nikmatnya ngopi tanpa buru-buru, baca buku tanpa gangguan, atau sekedar menikmati waktu sendirian tanpa harus posting di media sosial. Dengan JOMO, hidup jadi lebih santai, pikiran jadi lebih tenang, dan pastinya nggak gampang kebawa arus tren. Jadi, yuk coba JOMO. Santai aja, nikmati hidup dengan cara kamu sendiri, dan pastinya be yourself. Gimana? Setuju kan?

0: Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Prodo ya? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Prodo ya, kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store, ataupun di App Store. Terus dengerin Prodo ya, dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Prodo ya, di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Prodo FM, santai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Prodo FM.
1: Teman

90,7 FM, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, jumpa lagi bareng aku Monica di segmen UMKM Connect. So, gimana aktivitas kamu siang hari ini? Udah sempat makan atau justru masih nahan lapar di tengah aktivitas? Nah, pas banget kali ini aku bakal ngajakin kamu menelusuri berbagai kuliner di kotaku tercinta. Apalagi kalau bukan kota Sintang, Kalimantan Barat. Oke teman Pro 2, Sintang mungkin bukan kota yang banyak dikenal orang, tapi kekayaan kulinernya yang beragam dan dekat banget dengan kehidupan masyarakat berasal dari Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia. Dari sungai ini, kita menemukan berbagai pangan lokal seperti ikan lais yang teksturnya lembut, ikan toman dengan cita rasa yang lebih kuat, hingga ikan patin yang sering banget diolah jadi berbagai masakan sehari-hari. Jadi makin lapar gak sih? Tapi jangan kemana-mana ya, karena setelah yang satu ini, aku bakal ngenalin kamu dengan berbagai kuliner khas Sintang yang wajib banget kamu coba. Stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Langsung aja yuk kita mulai dari salah satu kuliner yang paling sering si Dak Sintang temui nih teman Pro 2. Apalagi kalau bukan asam pedas. Menu yang satu ini memang sederhana, tapi justru itu yang bikin dia selalu jadi andalan. Di Sintang, asam pedas biasanya pakai ikan segar seperti ikan patin atau ikan toman yang dimasak dengan bumbu yang simple tapi rasanya kuat dan juga langsung terasa. Asam pedas sendiri sudah lama jadi bagian dari seni memasak masyarakat Melayu. Nah, biasanya dipadukan dengan berbagai jenis ikan seperti ikan patin, ikan baung, ikan lais, sampai ikan gabus. Ciri khasnya ada di kuahnya, perpaduan rasa asam dan juga pedas ditambah sayur-sayuran yang bikin rasanya makin segar. Dan yang menarik nih, tiap tempat punya racikan yang berbeda. Ada yang kuahnya lebih asam, ada juga yang lebih pedas. Jadi, jangan kaget ya kalau kamu coba di satu tempat ke tempat lainnya, rasanya pasti beda. Nah, itu baru satu menu. Masih ada kuliner khas Sintang lainnya yang gak kalah menarik. Tapi sebelum itu, kita dengerin dulu lagu yang berikut ini.

0: zaman sekarang, mengatur konsumsi gula menjadi tantangan tersendiri. Faktanya, makanan dan minuman manis sudah menjadi bagian dari gaya hidup. Tahukah kamu, pada tahun 2015 lalu, WHO sudah menetapkan batas konsumsi gula harian yaitu 12,5 sendok teh atau 10% dari total asupan energi hariannya, baik untuk orang dewasa dan anak-anak. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga sudah menetapkan batas konsumsi gula harian yang disarankan, yaitu 50 gram gula atau setara dengan 5-9 sendok teh. Nah, mulai sekarang, kurangin ya asupan gula harian kamu, karena kelebihan asupan gula perharinya tidak hanya memicu penambahan bobot tubuh secara cepat, tapi juga bisa menyebabkan kamu ngalamin obesitas yang merupakan penyebab utama dari penyakit diabetes dan jantung. Instagram, Prodwe FM, Sintang.
1: Prodwe FM. Kuliner selanjutnya adalah salah satu olahan khas Sintang yang cukup unik, yaitu ikan asin belongsong atau biasa disebut belongsong. Sekilas mungkin kelihatan seperti ikan asin biasa ya, tapi kalau kita perhatikan, cara pengolahan sangat berbeda dari ikan asin pada umumnya. Biasanya menggunakan ikan lais yang memang banyak ditemukan di sungai-sungai Kalimantan dengan proses yang enggak sebentar nih teman Pro 2. Ikan dibersihkan dulu, diberikan garam supaya meresap, baru kemudian dijemur di bawah sinar matahari. Ikan belongsong ini dijemur dengan cara digantung satu persatu, jadi bukan dihamparkan seperti kebanyakan ikan asin. Karena prosesnya seperti ini, hasilnya juga beda. Teksturnya tetap terjaga, dengan daging yang tidak begitu kering dan rasanya lebih kuat. Kebayang nggak sih teman Pro 2, dari satu olahan ini aja, kita udah bisa nih lihat kalau kuliner di Sintang itu nggak lepas dari proses dan kebiasaan yang terus dijaga. Dan menariknya, masih ada lagi cerita dari kuliner lain yang bakal kita bahas setelah ini. So, tetap stay tune di Pro 2 FM.

Fun fact menarik yang mungkin relate sama kehidupan kita. Pernah gak sih kamu makan atau ngemil tanpa alasan? Nah, ternyata di Jepang ada istilah buat itu. Namanya kuchisabisi. Keren kan? Kuchisabisi itu kalau diterjemahin berarti mulut yang kesepian. Maksudnya, ini kebiasaan makan atau ngemil meskipun sebenarnya kita nggak lapar. Biasanya gara-gara bosan, stres, atau cuman cari kenyamanan. Jadi, kalau kamu pernah buka kulkas terus ambil snack padahal baru aja makan, itu salah satu contohnya. Fun fact-nya lagi, kebiasaan ini nggak cuman soal ngemil loh. Ini juga bisa jadi tanda kita lagi butuh sesuatu buat ngisi waktu atau hati. Tapi jangan lupa ya, ngemilnya yang sehat-sehat aja. Jangan sampai kuchisabisi bikin timbangan kamu jadi protes nih.

0: Masih bareng aku teman produe, dari tadi kita udah banyak bahas soal olehan ikan. Nah, sekarang kita geser sedikit nih, tapi masih tetap dekat dengan kuliner di Sintang. Sebagai kota yang dikenal dengan duriannya yang melimpah, Sintang juga punya salah satu kuliner khas yaitu tempoyak. Tempoyak berasal dari fermentasi daging durian yang kalau ditarik ke belakang, tempoyak ini sudah dikenal sejak lama. Dari zaman nenek moyang, makanan ini sudah dikonsumsi terutama saat musim durian tiba dan buahnya sangat melimpah. Tempoyak terbuat dari durian yang difermentasi secara alami dengan tambahan garam. Biasanya, daging durian yang digunakan ini yang sudah bertekstur matang, dan menariknya lagi, tempoyak ini jarang dimakan begitu aja. Biasanya diolah lagi nih jadi berbagai masakan. Ada gulai ikan tempoyak, tempoyak teri petai, dan masih banyak lagi olahan lainnya. Kalau ditambah nasi panas, beh, ini enak banget teman pro 2. Teman Pro 2, dari berbagai kuliner tadi, kita sudah lihat ya betapa beragamnya makanan khas dari Sintang yang menarik untuk dicoba. Dan itu dia tadi UMKM Connect kita. Aku Monica, pamit undur diri. Tetap semangat, tetap kreatif, dan selalu bangga menjadi bagian dari Indonesia. Jangan lupa stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Kakak lihat deh, itu kok om-omnya deket-deket banget sih sama perempuan yang ada di depannya. Itu, yang bergelantungan itu kak.
1: Yang mana sih deh?
0: Itu kak.
1: Hah, iya juga ya dek. Jangan-jangan om-om itu mau melakukan pelecehan seksual di bis ini.

0: Sin, nama sekolah dasar kita dulu tuh apa ya?
1: SD Pelangi Kasih kan, Ran?
0: Oh iya, thank you ya, Sin. Nama panggilan Rani. Tempat nongkrong favorit tuh...
2: Rani, lagi isi biodata apa sih?
0: Ini loh, Bel. Aku lagi seru-seruan isi challenge di story Instagram. Ikutan deh.
2: Seru-seruan apaan sih? Ajarin dong.
0: Buka Instagram kamu deh, Bel. Terus gunakan fitur stiker Add Yours yang ada di Instastories kamu. Fitur ini tuh bertujuan untuk memberikan tantangan kepada pengguna Instagram supaya kita bisa memperlihatkan hal-hal yang sesuai dengan challenge yang tertulis di stiker Add Yours. Nih contohnya, challenge Add Yours kali ini tuh perlu masukin nama SD, nama panggilan unik kita dulu, dan masih banyak lagi. Sini deh kamu lihat.
1: Ya ampun, jangan ikutan deh, Bel. Lagian Rani, kamu belum tahu ya?
0: Emangnya kenapa?
1: Nih, aku kasih tahu ya. Sekarang tuh udah ramai modus penipuan berkedok challenge Add Yours di Instagram loh. Jadi, orang yang gak bertanggung jawab bisa mengambil data kita dengan mudah. Bahkan ada dugaan beberapa stiker Add Yours yang sengaja dibuat itu untuk ngejebak para pengguna agar memberikan data pribadi. Dan nantinya kumpulan orang yang memberikan data pribadi di Instastory-nya itu bisa dijadiin modal untuk para oknum bisa daftar pinjol atau pinjaman online. Ih, ngeri banget kan guys?
2: Ih, ampun. Padahal tadinya aku udah semangat loh ikutan challenge itu.
0: Iya, sama Bel. Siapa tahu dapat jodoh kan?
1: Astaga, Rani!

Halo, saya Eka Putra, musisi Sinta. Menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar, terestrial, dan menyiarkan langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Piala Dunia.

0: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang, sebelum terjerumus lebih dalam lagi. Dan malah merusak masa depan kamu.

0: Udah-udah Del, beli air es tuh pakai plastik sekali pakai pula.
1: Ya, emang kenapa sih kak?
0: Penggunaan plastik sekali pakai memiliki dampak negatif pada lingkungan dan juga kesehatan manusia karena bahannya yang sulit untuk terurai. Gitu Del.
1: Terus, kemana-mana harus bawa tempat sendiri gitu?
0: Iya dong, sekarang kan banyak tumbler, alat makan, tempat makan untuk bekal. Hari gini, masih mau ngerusak lingkungan?
1: Enggak deh.

di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu. Dan pastinya teman Pro 2, kita sudah masuk di Gaspol, gagasan seputar olahraga. Wah teman Pro 2, kayaknya ini waktu yang tepat untuk kita berbincang-bincang seputar Piala Dunia 2026. Yang jujur teman Pro 2, baru kali ini aku tuh ngikutin banget seputar bola. Bahkan kayaknya aku udah dapet klub bola yang aku kayaknya pengen stand with fan di sana gitu teman Pro 2. Oke, kali ini seperti biasa kita bakal ngebahas seputar 32 babak 32 di FIFA World Cup 2026 teman Pro 2. Ada yang sudah berlangsung, ada yang masih ongoing teman Pro 2, tapi kita lihat dulu untuk babak gugurnya ya. Di sini sudah ada yang masuk ke 16 besar, ada Paraguay dan juga Prancis. Yang hebat banget Paraguay teman Pro 2 bisa comeback dan juga bisa mengalahkan Jerman gitu ya, yang bisa harus terhenti di 32 besar. Ada Prancis dan juga masuk ke 16 besar yang sempat mengalahkan Swedia. Ada Kanada yang mengalahkan Afrika Selatan dan juga ada Maroko yang mengalahkan Belanda nih teman Pro 2. Oke, kemudian ada Amerika Serikat yang juga kemarin mengalahkan Bosnia, dan ada Belgia yang mengalahkan Senegal, masuk ke 16 besar. Next juga di sini ada Brazil, yang ini pertandingan yang bikin aku respect tapi juga sedih sama Pro 2, yaitu adalah Brazil yang mengalahkan Jepang. Dan nah ini yang tadi aku bilang aku stand with siapa gitu sama Pro 2. Memang ini menjadi underdog banget kalau menurut aku. Ada Norwegia, ada Haaland di sana juga, keren banget mencetak gol berkali-kali dan pastinya berhasil juga masuk ke 16 besar. Ada Meksiko yang sempat mengalahkan Ekuador, ada Inggris juga yang mengalahkan Kongo kemarin Pro 2, dan juga yang akan match besok ya di tanggal 4 Juli itu ada, wah ada siapa nih teman Pro 2? Ada para god kita, Portugal melawan Kroasia di tanggal 3 Juli. Ada Spanyol melawan Austria dan juga ada Argentina ya teman Pro 2 di tanggal 4-nya melawan Tanjung Verde. Ada Australia melawan Mesir, ini juga cukup ketat teman Pro 2. Ada Swiss melawan Aljazair dan juga ada Kolombia melawan Ghana. Ini kayaknya bakal seru banget teman Pro 2, karena kita enggak pernah tahu banyak sekali di sini tim-tim yang underdog tiba-tiba comeback stronger gitu ya. Jadi kita enggak bisa nebak ini kayaknya yang menang ini yang ini gitu ya. Katakanlah mungkin kita lihat seperti Jerman dan juga Belanda yang harus pulang lebih awal, yang dikalahkan oleh Maroko dan juga Paraguay. Siapa sangka ya teman Pro 2. Tapi nanti pokoknya kita bakal bahas lagi babak gugur kali ini dan intip-intip sedikit mungkin info-info seputar pesta Piala Dunia di tahun 2026 kali ini. Kita dengarkan dulu satu lagu dari Semi Simorangkir dengan Kau Yang Terakhir teman Pro 2.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

Oke, Tawa Pro 2, welcome back. Masih di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu. Dan masih di Gaspol, gagasan seputar olahraga. Dan pastinya kita masih ngomongin seputar Piala Dunia 2026. Pada Piala Dunia kali ini, Tawa Pro 2, seperti yang aku spill di awal, bahwa Jerman sempat dikalahkan oleh Paraguay yang harus terhenti di 32 besar ya. Jadi ternyata ada juga yang last dance sih, Tawa Pro 2, di Timnas Jerman ini. Ada Manuel Neuer, teman Pro 2, yang bahkan juga memberikan pesan sangat menyentuh, teman Pro 2. Manuel Neuer resmi mengakhiri karirnya sebagai tim nasional Jerman sejak setelah 16 tahun. Dan Neuer juga mengumumkan keputusan tersebut langsung lewat media sosialnya pada Rabu tanggal 1 Juli 2026. Laga 32 besar Jerman versus Paraguay di Stadion Wasten 30 Juni menjadi penampilan terakhir Neuer bersama timnas Jerman, yang sayangnya hasil akhir pertandingan tersebut juga kurang baik ya, di mana Paraguay menang 4 gol dan lewat adu drama penalti. Nah, disampaikan langsung oleh caption dari akun media sosial pribadinya Manuel Neuer, teman Pro 2, bahwa kami jelas gagal memenuhi harapan dan seharusnya kami bisa melangkah lebih jauh lagi. Tapi ini selalu menjadi sebuah kehormatan. Dirinya sekaligus menggambarkan rasa sedihnya setelah perjalanan Jerman harus berakhir lebih cepat di Piala Dunia 2026. Hasil ini sangat menyakitkan, kata Neuer, teman Pro 2. Namun Manuel lebih ingin mengatakan bahwa keputusannya tersebut demi memberikan kesempatan bagi generasi pemain baru. Mengingat umurnya juga udah 40 tahun, teman Pro 2, udah 4 kali juga ikut Piala Dunia. Jadi Manuel ingin mendorong pemain muda begitu ya, untuk membantu perkembangan sepak bola di Jerman. Dan dalam pesan perpisahannya, Neuer juga menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pendukung, walaupun mungkin ada kekecewaan yang tak tergambarkan, tapi saya bersyukur atas semua dukungan yang ada. Nah, pastinya Neuer juga tetap melanjutkan karir profesionalnya sebagai klub Bayern Munchen hingga 2027. Ia juga akan fokus sepenuhnya pada kompetisi level klub setelah mengakhiri era bersama tim nasional.

Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.

pemiliharaan manusia. Tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya. Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.

Oke, teman Pro 2, welcome back. Masih di Pro 2 RR Sintang dan juga masih di Gaspol, gagasan seputar olahraga. Masih tentang pensiun dari Timnas Jerman ya. Ada Manuel Neuer juga beri pesan yang menyentuh. Dimana mungkin buat teman Pro 2 yang belum tahu, Manuel ini merupakan kiper ya dari miliknya Timnas Jerman gitu, teman Pro 2. Dan dalam perpisahannya, Neuer juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh pendukung. Dan pastinya Neuer sendiri memiliki kekecewaan ya yang tak tergambarkan karena masih belum bisa memberikan yang terbaik kepada para penggemar, tapi juga dirinya sangat bersyukur atas semua dukungan yang ada. Dan Neuer tetap melanjutkan karir profesionalnya bersama dengan klub Bayern Munchen hingga tahun 2027. Karena saat ini umurnya sudah berusia 40 tahun ya, teman Pro 2. Jadi Piala Dunia kali ini menjadi last dance juga bagi Manuel Neuer ini, seperti juga ada Cristiano Ronaldo, ada Lionel Messi, kemudian juga ada dari Brazil tuh ya, Tama Pro 2, aku tiba-tiba lupa namanya ya. Oke, nanti kita bakal bahas lagi yang pastinya juga dari Neuer sendiri merupakan pemain atlet dan pasnya dijuluki sebagai tembok Berlin karena saking tingginya itu Pro 2. Dan Neuer juga menjadi satu-satunya penjaga gawang dengan penampilan terbanyak sejarah sepanjang sejarah Piala Dunia. Ia sukses mencatatkan 50 clean sheet selama membela di Men's Cave sama Pro 2, dan itu keren banget. Dan pasnya semoga aja Manuel Neuer nih sehat selalu sih ya, karena kan masih di Bayern Munchen juga. Jadi tetap selalu mendukung untuk kiprahnya selanjutnya. Oke, Tama Pro 2 masih setia menemani kamu di santai siang kali ini, walaupun di luar cuacanya terik banget, tapi moga-moga gak mengendurkan semangat kita di santai siang. Dan stay tune aja buat kamu di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Gus, setelah lulus SMP, kamu mau lanjut kemana?
1: Kalau aku sih, mau lanjut ke sekolah yang bisa mengasah keterampilan, biar setelah lulus mempermudah mencari kerja.
0: Tapi kan nanti bisa kuliah dan memperdalam keterampilan lagi, Gus.
1: Benar, Tia. Tapi nggak semua orang punya kesempatan untuk kuliah, Tia. Ada banyak faktor, terutama ekonomi. Jadi, kalau nggak kuliah, aku sudah dapat pengalaman di sekolah kejuruan yang aku pilih.
0: Oh gitu ya. Wah, jadi ngerti sekarang. Makasih banget ya infonya, Agus.
2: Asah keterampilan agar lebih siap kerja.

0: Tadi dijemput ya? Nunggu siapa?
1: Saya dijemput mama.
0: Tadi om ketemu mama loh.
1: Om siapa?
0: Om temannya mama kamu, dek. Ayo ikut.
1: Gak mau, om.
2: Teman Pro 2, berikan pemahaman kepada anak-anak, keluarga, dan kenalan kamu untuk tidak mudah terpengaruh sama orang yang baru dikenal.

Oke, Tama Pro 2, welcome back. Masih di Pro 2 Era di Sintang, teman terbaik kamu di Gaspol, gagasan seputar olahraga santai siang kali ini. Masih barengan aku Monica, dan kita tadi sudah update untuk info-info olahraga. Dan jangan lupa besok 3 Juli 2026, tepatnya di pukul 2 waktu Indonesia Barat dulu ya, ada Spanyol melawan Austria, kemudian ada Portugal melawan Kroasia. Nih seru banget teman Pro 2, karena menjadi penanda apakah nanti The Last Dance dari Cristiano Ronaldo bisa mencapai 16 besar. Nah, kemudian di tanggal 4-nya kembali God asal Argentina akan kembali melawan Tanjung Verde teman Pro 2, tepatnya pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan ada Australia dan juga Mesir di tanggal 4 pada pukul 1 dini hari waktu Indonesia Barat. Ya teman Pro 2, itu dia info olahraga kita pada santai siang kali ini. Tetap selalu semangat, dan semoga seputar Piala Dunia ini, apapun timnas yang kamu dukung, bisa memberikan dampak positif, kemudian juga menjadi apa ya, bisa dibilang kegiatan positif juga. Jangan disalahartikan sebagai aktivitas taruhan segala macam, jangan ya teman Pro 2. Sayangi hal-hal yang menjadi hiburan, jangan sampai hal-hal yang membuat kita frustasi pada akhirnya. Dan nanti kita bakal hadirkan lagi info-info di Entertainment Rooms pukul 14 waktu Indonesia Barat setelah yang satu ini.

0: Lagi sibuk apa sih, Dek? Mukanya kesel gitu.
1: Gak terima nih, Kak. Masa personil favorit Ade tuh, girl band yang kemarin tampil pas di Jakarta kemarin, ada yang dibilang lemas coba.
0: Terus kamu mau ngapain?
1: Pokoknya aku mau spam head comment banyak-banyak di akun Instagramnya biar mereka tahu masa yang ngomong kayak gitu.
0: Astagfirullah. Makan minum aja perlu dijaga, apalagi lisan dan tulisan, Dek.
1: Iya, maaf deh, dosa ya emang.
0: Bukan hanya itu. Kamu tahu enggak sih, sekarang itu ada undang-undang ITE. So, jangan sembarangan komen ya.
2: Hai, kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Saya Yudi Fandra, Direktur PT Manja Entertainment Group, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan ya. RRI Radio Piala Dunia.

0: PT-ku, tadi PT-ku umur saya 20 tahun. Kita kuliah di Kulit. Saya mau jadi instruktur.
1: Ini suara anak disabilitas.
2: Hai teman-teman, nama saya Mutiara Habibah Tarigas. Saya kelas 12. Umur saya 18 tahun. Saya tunadaksa, cita-cita menjadi guru.
1: Mereka sama dengan kita, punya mimpi dan cita-cita. Yuk kita dukung mereka, anggap mereka teman, dan jangan pernah kucilkan mereka.

0: Mam Pro 2, kamu pasti udah gak asing lagi kan dengan kata culture? Ya, culture itu singkatan dari kultur yang biasanya merujuk ke budaya populer yang lagi hits di kalangan anak muda. Mulai dari fashion, lagu dan juga drama viral, sampai tren sosial media. Semua itu bagian dari culture yang ngaruh banget ke cara kita berbicara, berpakaian, hingga berpikir. Tapi, culture bukan soal ngikutin tren loh teman Pro 2, karena culture juga bisa jadi cerminan identitas kita, tempat kita berekspresi, dan jadi jembatan buat nyambung sama orang lain yang punya selera sama. Yang penting, kita bisa nikmatin culture dengan bijak. Ambilnya positif dan jangan lupa juga untuk tetap jadi diri kamu sendiri. Karena jadi keren itu bukan soal ikut semuanya viral, tapi gimana cara kita bikin versi terbaik dari diri kita sendiri.
1: Siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.

Oke, teman produser, welcome back. Masih di Santai Siang barengan aku Monica di pukul 14:17 waktu Indonesia Barat. Dan pastinya kita masih bergabung ya untuk acara Entertainment Rooms kita pada hari ini. Info pertama, ada Ariana Grande yang ubah jadwal 3 konser Eternal Sunshine demi keselamatan. Teman produser, Ariana Grande juga menjadwalkan ulang 3 konser Eternal Sunshine Tour di Amerika Serikat karena kendala produksi. Keputusan ini diambil demi memastikan pertunjukan berjalan aman dan sesuai dengan rancangan. Melansir dari laporan E! News pada Rabu 1 Juli, jadwal yang berubah mencakup 1 konser di New York City dan juga 2 konser di Boston. Grande juga menyampaikan permintaan maaf melalui Instagram story-nya pada 29 Juni dan ia mengatakan perubahan jadwal ini merupakan pilihan terbaik dan juga paling aman setelah timnya menemukan persoalan produksi. Hal terpenting bagi Ariana adalah keselamatan. Pertama-tama juga memastikan kalian semua atau para penonton melihat pertunjukan seperti yang memang dirancang. Konser di Barclays Center, Brooklyn dan semula dijadwalkan pertanggal 12 Juli dipindahkan menjadi 14 Juli hingga venue menyebutkan keputusan tersebut diambil agar seluruh produksi bisa ditampilkan dengan aman dan sesuai rencana. Dan di Boston, perubahan juga terjadi di TD Garden. Konser yang semula digelar 22 Juli dipindah menjadi 23 Juli sementara konser 24 Juli dijadwalkan ulang menjadi 26 Juli. Semua tiket tetap berlaku untuk tanggal baru. Pemegang tiket akan mendapatkan informasi tambahan langsung dari penyelenggara. Eternal Sunshine Tour menjadi salah satu tour paling bagi penting ya bagi Grande. Penyanyi berusia 33 tahun ini juga dijadwalkan tampil di sejumlah kota Amerika Serikat lainnya dan juga London mulai 6 Juni hingga 1 September. Dalam podcast Good Hang bersama Amy Poehler bahwa November, Grande juga sempat menyebutkan tour ini sebagai semacam perayaan terakhir. Wah, kira-kira kenapa nih teman Pro 2? Nanti kita bakal bahas deh pokoknya teman Pro 2. Tapi sebelum itu kita dengarkan dulu satu lagu dari Mbak Ariana yang aku suka banget teman Pro 2. Ada Stuck With You yang akan berkolaborasi juga bersama dengan Justin Bieber. Stay tune di Pro 2 RS Sintang, teman terbaik kamu.

Gaya hidup generasi zaman now terus mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Salah satu tren terbaru yang muncul pada tahun 2025 adalah YONO, singkatan dari You Only Need One. Konsep ini menjadi respon terhadap pola konsumsi yang lebih boros di masa lalu, seperti YOLO, You Only Live Once, dan budaya flexing yang memprioritaskan kemewahan. Cara menjalani hidup dengan prinsip YONO membutuhkan perubahan pola pikir dan kebiasaan. Ada beberapa cara nih yang bisa kamu lakukan. Pertama, fokus pada kebutuhan esensial. Prioritaskan pengeluaran untuk hal-hal yang benar-benar diperlukan. Misalnya nih, membeli barang yang memiliki kualitas baik dan dapat digunakan dalam jangka panjang. Seperti saat kamu memilih pakaian, dengan mempertimbangkan model yang bisa digunakan untuk berbagai acara atau memiliki fungsi ganda. Yang kedua, maksimalkan penggunaan teknologi. Gunakan aplikasi belanja yang menawarkan diskon, poin hadiah, atau cashback. Ini adalah cara cerdas untuk menghemat pengeluaran sekaligus mendapatkan keuntungan tambahan. Belanja dalam jumlah besar sekaligus juga menjadi strategi yang efektif untuk mengurangi biaya pengiriman. Yang ketiga, gaya hidup minimalis. Adopsi gaya hidup minimalis dengan hanya memiliki barang-barang yang memiliki nilai guna. Prinsip ini tidak hanya membantu mengurangi pengeluaran, tetapi juga memberikan ruang lebih di rumah. Gaya hidup minimalis juga membuat kehidupan menjadi lebih teratur. Yang keempat, pilih investasi jangka panjang. Alihkan sebagian pengeluaran untuk investasi jangka panjang, seperti misalnya tabungan atau aset lain yang dapat meningkatkan kestabilan finansial kamu. YONO tidak hanya soal hemat, tetapi juga tentang mempersiapkan masa depan. Yang terakhir nih teman Pro 2, dukungan pada keberlanjutan. Pilih produk yang ramah lingkungan atau berkontribusi pada keberlanjutan. Contohnya nih, kamu bisa menggunakan tas belanja setiap kamu ke minimarket. Jadi nggak usah deh pakai lagi plastik-plastik sekali pakai. So, kamu sekarang pilih pola hidup yang mana nih teman Pro 2? YOLO atau You Only Live Once? Atau YONO? You Only Need One.

Kepulauan Pro 2. Di tengah keindahan dan kemajuan teknologi, masalah kemiskinan masih menjadi tantangan yang signifikan. Kemiskinan berdampak pada akses terbatas terhadap pendidikan, pekerjaan yang layak, serta fasilitas kesehatan dan sanitasi yang memadai. Dalam beberapa tahun terakhir, media sosial telah menjadi platform yang semakin dominan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Facebook, Instagram, Twitter, dan juga YouTube telah menjadi bagian penting dari rutinitas harian sebagian besar dari kita, warga penduduk Indonesia. Perkembangan teknologi dan juga akses mudah ke internet telah memungkinkan masyarakat untuk bisa terhubung dengan informasi dan komunikasi dengan cepat, termasuk dalam konteks permasalahan kemiskinan. Dalam konteks tersebut, media sosial memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kesadaran dan juga menggalang solusi bagi masalah di masyarakat. Melalui media sosial Teman Pro 2, informasi tentang kondisi kemiskinan di daerah dapat dengan mudah disebarkan secara luas kepada masyarakat, termasuk para pemangku kepentingan, organisasi masyarakat sipil, dan juga pemerintah. Media sosial memungkinkan masyarakat untuk berbagi pengalaman, cerita inspiratif, dan juga tantangan yang dihadapi oleh individu ataupun kelompok yang terdampak kemiskinan. Hal ini dapat menciptakan empati serta kesadaran yang lebih besar tentang realitas kemiskinan yang dihadapi oleh sesama warga melalui postingan, video, dan juga foto yang menyentuh hati. Media sosial juga dapat mengunggah perasaan solidaritas dan memotivasi individu serta kelompok untuk berbuat lebih dalam rangka pengentasan kemiskinan. Dalam platform-platform ini, berbagai komunitas dan kelompok masyarakat dapat terlibat dalam diskusi terbuka, saling bertukar ide, dan merumuskan langkah-langkah konkret untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang ada. Media sosial juga memungkinkan pemerintah dan lembaga terkait untuk berkomunikasi secara efektif dengan masyarakat dengan mempublikasikan program-program pengentasan kemiskinan serta memperoleh umpan balik langsung dari masyarakat. Informasi tentang bantuan sosial, pelatihan keterampilan, dan peluang kerja dapat dengan cepat diteruskan melalui platform media sosial kepada mereka yang membutuhkannya. So, keberlanjutan program-program menjadi kunci dalam memastikan bahwa dampak dari penggunaan media sosial untuk mengentaskan kemiskinan dapat terus dirasakan dalam jangka panjang.

Yalo Frodua kembali di Santai Siang. Tadi sudah ada Salma Salsabil ya, dan aku suka banget lagunya Boleh Juga. Ya pastinya boleh-boleh aja. Apanya tuh yang boleh teman Frodua? Ya udah, daripada semakin kemana-mana ya, kita bakal bahas lagi di Entertainment Room sekali ini. Artika Salomis beri perspektif baru untuk single Hit UV and Nuno. Nah, siapa nih yang belum kenal sama penyanyi satu ini teman Frodua? Tiga solois muda, ada Meiska Prinsa, Medagin, dan juga ada Aruma yang bakal membuat pencapaian baru di mana sebuah hits yang sudah berusia 25 tahun termajakan kembali di tahun 2026. Jadi UV and Nuno ini memperkenalkan versi baru dari lagu Kamu Bukan Kekasihku bersama tiga solois tadi sudah aku spill, dan hadirnya project ini memberi sudut pandang berbeda dan juga coba disampaikan melalui perspektif perempuan. Nada dan juga lirik yang sudah familiar di telinga pendengar pun terasa sudah punya nilai unik tersendiri ya teman Produa. Benar-benar termajakan dan juga menjadi lagu yang baru kalau menurut aku. Tapi emang menarik banget sih, karena UV and Nuno kan emang suka membuat lagu-lagu menjadi termajakan ya teman Produa. Ada yang kemarin collab sama teman-teman dari alumni Indonesian Idol, dan lagu yang paling aku suka tuh dari Meiska teman Produa. Lagunya ini lucu dan juga ada bikin aku kayak wow, ini relate gak ya sama kehidupan zaman sekarang teman Produa. Jadi ada Mesahira dengan Merindu Lagi yang juga merupakan sebuah lagu dari UV Widianto yang juga bisa dibilang termajakan kembali. Moga-moga aja buat kamu yang relate sama lagu ini bisa tobat ya teman Produa. Langsung aja deh, ini dia Mesahira dengan UV Widianto.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

Siapa yang suka menggunakan sandal jepit? Dan tahukah kamu asal mula sandal jepit? Ternyata sandal jepit memiliki sejarah yang panjang dan sudah 4.000 tahun sebelum Masehi sejak zaman Mesir kuno. Diketahui, sandal jepit tertua sejauh ini terbuat dari papirus dan dipajang di British Museum dari 1500 sebelum Masehi. Daun palem dan papirus merupakan bahan yang paling umum digunakan di Mesir kuno, sedangkan kulit mentah adalah bahan dipelihara di antara orang-orang Masai di Afrika. Di India, sandal ini sebagian besar dibuat dari kayu dan banyak menggunakan jerami padi di Cina dan Jepang. Di zaman modern, sebagian besar budaya telah pindah ke kulit karet dan tekstil yang lebih kuat. Semakin populer di Amerika Serikat setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Mereka berasal dari Zori Jepang yang dibawa tentara ke Amerika bersama mereka. Pada tahun 1960-an, mereka menjadi dikenal sebagai bagian dari gaya hidup pantai kasual California. Kemudian, mode klasik diciptakan pada tahun 1962 di Brasil oleh sebuah

0: You are listening to FM 90.7, teman terbaik kamu.
1: Produ FM.
2: Oke, Top Produe, the last but not least, masih kamu ditemani Monica di 90.7 FM, teman terbaik kamu. Nah, kali ini masih di Entertainment Rooms, di mana kali ini Top Produe tadi sudah ada 3 soloist. Ada Aruma, Meiska, dan juga Prinsa Mandagi yang merilis lagu bersama Yuvi and Nuno dengan lagu yang udah teremajakan kembali ya, teman Produe, setelah 25 tahun. Ada Kamu Bukan Kekasihku. Wah, emang bukan ya, Top Produe. Jadi memang kolaborasi ini sendiri bermula dari keinginan Yuvi and Nuno untuk mengeksplorasi dengan 3 soloist muda. Namun chemistry mereka saat persiapan konser memunculkan keyakinan untuk menggabungkan ketiganya dalam satu karya. Dan melibatkan 3 jiwa kreatif berbeda, interpretasi masing-masing penyanyi juga jadi kekuatan. Lagu yang sama diyakini dapat menghadirkan makna berbeda ketika dibawakan oleh karakter vokal yang berbeda juga. Hal itulah juga, teman Prodo, yang menjadi tantangan besar bagi mereka, bahwa yaitu saat pembagian vokal agar karakter masing-masing punya itu dapat menonjol tanpa menghilangkan kesatuan lagu ataupun ciri khas mereka. Adapun Top Produe, rilisnya single ini pun menjadi pembuka kemungkinan ya, bahwa mini album baru bagi band pop yang dikenal dengan tema-tema lagu cinta yang ringan ini. Melalui single ini, Yuvi and Nuno berharap bahwa lagu Kamu Bukan Kekasihku dapat menghadirkan perspektif baru, terutama dari segi generasi sekarang memaknai hubungan di tengah berubahnya zaman dan perkembangan media sosial. Oke, teman Produe, itu dia untuk info kita di sepanjang santai siang ini. Dan thank you banget sudah nemani aku ya, teman Produe. Selain juga akan ada Kiki atau Malika yang bakal nemani kamu di

Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.

Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di sana, mereka diberi perhiasan gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka dari sutra, dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik, dan diberi petunjuk kepada jalan Allah yang terpuji. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 23 sampai 24.

Yang Tama Prodo tepat sudah pukul 15.06 waktu Indonesia Barat, dan saatnya ada dikumandangkan azan sholat asar untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.

0: Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adda innaka la tukhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Jadilah seperti pohon kurma, walau terinjak-injak tapi tetap memberikan manfaat kepada orang lain. Abu Bakar Ash-Shiddiq.
2: Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Proud 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Proud 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store ataupun di App Store. Terus dengerin Proud 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Proud 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
3: Sampai siang di Proud 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Proud 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
3: Info Proud 2.
2: Disiarkan langsung dari jalan, ya, saya Yovan Resintang, teman Pro 2, dan masih bersama aku Monica. Kita akan update untuk 3 info terkini di Info Pro 2.
3: Info Pro 2.
2: Teman Pro 2, untuk info pertama ada aktor Danny Glover terserang Alzheimer. Teman Pro 2, yang pastinya juga ini merupakan penyakit neurodegeneratif progresif yang menyebabkan kerusakan sel-sel otak dan mengakibatkan penurunan kemampuan kognitif. Menurut siaran The Hollywood Reporter, teman Pro 2, bahwa aktor Amerika berusia 79 tahun ini dalam acara Today mengatakan bahwa ia pertama kali didiagnosis menderita Alzheimer ini pada tahun 2022 dan pada tahun ini juga menerima penghargaan Oscar kehormatan. Bintang film Lethal Weapon ini juga mengatakan bahwa dia masih bisa hidup dengan penyakit yang mengikis kemampuannya dalam bergerak, berbicara, dan mengingat hal-hal tersebut.
3: Info Pro 2.
2: Oke, teman Pro 2, next kali ini kita langsung saja ke hiburan Korea Selatan, di mana ada Lee Min Ho yang ditawari membintangi drama komedi romantis baru nih, teman Pro 2, yang berjudul sementara But Your Love. Nah, Lee Min Ho ini disampaikan langsung oleh agensi MYM Entertainment sebagaimana dikutip dari siaran Sumpi bahwa menerima tawaran untuk membintangi drama baru ini dan ia sedang meninjau tawaran tersebut. Serial drama Korea dengan 12 episode itu dikabarkan menceritakan seorang karyawan yang mencari bahwa anggota grup idola virtual yang membantunya melewati kehidupan yang keras dan membosankan adalah atasannya di tempat kerja.
3: Info Pro 2.
2: Oke, teman Pro 2, info terakhir dan masih dikutip dari antaranews.com, di mana ada Sadie Sink yang juga menceritakan pengalamannya berperan di film Spider-Man Brand New Day. Buat kamu yang belum tahu, teman Pro 2, pastinya pemeran serial Stranger Things ini ditawari berperan dalam film Spider-Man Brand New Day tanpa melalui audisi dan tidak menerima naskah film sampai ia tiba di London. Perannya juga sangat dirahasiakan sehingga Sink bahkan belum muncul dalam trailer atau cuplikan pemasaran film tersebut. Sing juga mengatakan bahwa melihat spekulasi seputar karakternya dalam film baru Spider-Man ini merupakan pengalaman yang sangat menarik baginya. Dan pastinya Sing juga mengaku mendapat bantuan dari para pemain dan juga kru film Spider-Man Brand New Day, termasuk ada Tom Holland yang juga selaku pemeran Spider-Man dalam beradaptasi dengan dunia Marvel.
3: Info Pro 2.
2: Ya, teman Pro 2, itu dia untuk 3 info terkini di Info Pro 2 yang lagi-lagi selengkapnya bisa kamu cek di antaranews.com. Setelah ini akan ada Kiki yang bakal nemani kamu, dan Monica pamit undur diri dari ruang dengar kamu.

Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Halo, saya Eka Putra, musisi Sintang. Menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar, terestrial, dan menyiarkan langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Piala Dunia.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Betang, berita tentang Sintang.

Hai teman pro 2, kembali lagi kita temani kamu di sore ceria ya, edisi hari Kamis ini tanggal 2 Juli 2026. Gimana kabarnya teman pro 2 di sore siang sore hari ini ya? Kiki harap kalian baik-baik aja ya kabarnya di hari yang cerah cenderung panas ini ya teman pro 2 di siang hari ini, tapi enggak apa-apa. Tetap semangat buat apapun aktivitas yang kamu jalankan saat ini ya teman pro 2. Dan juga ingatkan buat kalian yang berkendara juga hati-hati di jalan. Ingat untuk selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas dan selalu jaga kesehatan ya teman pro 2 di hari-hari ini. Oke, dan sekarang kita udah ada di Betang ya, berita tentang Sintang. Tentunya Ki mau bagikan ke ruang dengar kamu info yang datang dari wilayah kota Sintang dan sekitarnya. Kayak yang satu ini nih ya teman pro 2, Ki kutip dari laman website kita tentunya di rri.co.id. Berhubung kemarin tuh ya merupakan hari Bayangkara ya, hari Bayangkara ke-80 yang jatuhnya tepat pada 1 Juli kemarin ya. Jadi dalam rangka hari Bayangkara ke-80 ini, Polres Sekadau katanya menggelar doa bersama nih teman pro 2. Oke, jadi Polres Sekadau ya menggelar doa bersama lintas agama dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 di Aula Patriatama Polres Sekadau Selasa pada 30 Juni 2026 ya. Berarti sehari sebelumnya ya ini. Dan kegiatan ini juga menjadi momentum memperkuat persatuan dan kebersamaan, sekaligus juga memohon perlindungan serta kelancaran tugas Polri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam sambutannya juga Kompol Bakri mengatakan ya kalau Hari Bayangkara ke-80 ini mengusung tema Polri untuk masyarakat. Sebagai komitmen Polri untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, perlindungan, dan penegakan hukum yang berkeadilan. Jadi ya teman pro 2, melalui doa bersama lintas agama ini diharapkan ya seluruh personel Polri dan bangsa Indonesia juga senantiasa diberikan perlindungan, kedamaian, persatuan, serta keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa. Ini kalau mengutip dari ucapan Kompol Bakri. Beliau juga mengatakan ya teman pro 2, Kompol Bakri menyampaikan menjaga keamanan dan ketertiban itu juga bukan hanya menjadi tugas Polri aja tentunya ya, melainkan juga jadi tanggung jawab bersama untuk seluruh elemen masyarakat. Karena itu Polres Sekadau juga terus meningkatkan profesionalisme, membuka ruang terhadap pasukan masyarakat, serta memperkuat sinergi dengan berbagai pihak nih teman pro 2. Dan kita tentunya akan kasih info selengkapnya ya teman pro 2 ke ruang dengar kamu di sore hari ini. So jangan kemana-mana, tetap stay tune barengan sama Kiki di sini di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu? Bukit Kelam merupakan monolit atau bongkahan batu terbesar di dunia yang terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Dengan tinggi 1.002 meter di atas permukaan laut dan luas sekitar 520 hektar, Bukit Kelam mengalahkan Uluru atau Ayers Rock di Australia yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia. Legenda dari masyarakat lokal, Bukit Kelam yang merupakan bongkahan batu terbesar ini digendong oleh seorang pemuda bernama Bujang Beji untuk menutup aliran Sungai Kapuas dan Melawi. Sayangnya, Bujang Beji terperosok ke dalam lubang karena digoda bidadari di tengah perjalanannya, sehingga bongkahan batu tersebut dibiarkan di wilayah Kelam Permai, maka bukit tersebut disebut dengan nama Bukit Kelam. Saat ini, Bukit Kelam menjadi objek wisata Kabupaten Sintang dan menjadi tujuan wisata bagi wisatawan lokal maupun mancanegara.

0: aku lihat kawan kita si Bian kemarin ada tato di lengannya itu. Bagus benar ya motifnya aku tengok.
1: Itu batato daya. Bukan tato sembarangan itu. Ada ceritanya, ada artinya.
0: Oh gitu kah? Kukira cuma buat gaya-gaya aja dia tuh. Banyak bah anak muda sekarang yang ikut-ikutan buat tato.
1: Enggak gitu bah. Dulu-dulu orang Dayak dapat tato itu kayak penghargaan. Misalnya habis merantau jauh atau pernah melakukan hal besar, bukan asal minta tato.
0: Oh, berarti tato itu semacam bukti hidup lah ya.
1: Betul bah. Setiap motif itu bercerita. Ada yang melambangkan perlindungan, ada yang mewakili roh leluhur. Bahkan proses membuatnya dulu pakai upacara adat, pakai duri kayu.
0: Wah, banyak juga ya artinya. Tapi sekarang banyak orang luar yang salah paham ya. Dibilang aneh lah, serem lah.
1: Iya, betul. Padahal mereka belum kenal budayanya, udah duluan menghakimi.
0: Makanya penting nih kita angkat lagi budaya kita, biar anak muda tahu tato Dayak itu warisan, bukan sekedar tren.
1: Iya bah, kulit boleh ditato, tapi yang ditanam di dalamnya itu sejarah cerita hidup.
0: Hashtag kampanye budaya Tato Dayak, cerita yang nempel di kulit.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik.

Oke teman Pro 2, kita masih di Betang berita tentang Sintang ya di sore ceria kali ini. Masih membahas tadi ya seputar Hari Bhayangkara ke-80 ya, memperingati Hari Bhayangkara ke-80 tadi. Polres Kadau ya pada 30 Juni lalu itu menggelar doa bersama lintas agama. Oke, jadi ya teman Pro 2, Kompol Bakri juga mengajak nih seluruh pihak untuk terus menjaga persaudaraan, toleransi, dan kerukunan di Kabupaten Sekado ya khususnya. Dan beliau juga berterima kasih nih atas dukungan seluruh masyarakat kepada Polri, sehingga situasi Kamtibmas juga tetap terjaga dengan baik. Sementara itu, Sekda Kabupaten Sekado, Adam Muhammad Isa yang membacakan sambutan Bupati Sekado menyampaikan ucapan selamat Hari Bhayangkara ke-80 kepada seluruh jajaran Polri. Kalau dari menurutnya nih ya teman Pro 2, doa bersama lintas agama ini juga menjadi cerminan semangat persatuan dalam keberagaman yang telah terjalin di Kabupaten Sekadau. Muhammad Isa juga mengatakan ya, keamanan dan ketertiban sendiri merupakan tanggung jawab bersama antara Polri, pemerintah daerah, dan juga seluruh elemen masyarakat. Karena itu ya teman Pro 2, sinergi yang telah dibangun juga ya, yang telah terbangun ini diharapkan terus dipertahankan nih demi terciptanya situasi yang aman dan juga kondusif. Ya. Dan 6 pemuka agama yang mewakili Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu juga memimpin doa secara bergantian ya teman Pro 2 sesuai dengan keyakinan masing-masing. Doa juga dipanjatkan sebagai ungkapan syukur sekaligus harapan agar Polri senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, dan kekuatan dalam mengemban tugas melindungi, mengayomi, dan juga melayani masyarakat.

Sunda, tradisi Tuwak Pemali adalah salah satu ritual adat dari masyarakat Dayak di Kalimantan. Kata tuwak mengacu pada minuman fermentasi tradisional yang terbuat dari boras pulot atau beras ketan. Sementara, pemali berarti pantangan atau larangan yang dihormati. Tradisi ini adalah bagian penting dari kehidupan spiritual masyarakat Dayak dan sering dikaitkan dengan upacara adat tertentu. Biasanya, ritual muka tuwak pemali yaitu kegiatan membuka tuwak yang ada di dalam tempayan atau guci yang ditutupi dengan kain batik panjang. Ini disediakan pada acara adat tertentu seperti gawai pesta panen, penyembuhan, atau penyambutan tamu, selamatan anak pertama dan juga upacara perkawinan serta acara adat lainnya.

0: Kau pernah nak lihat baju dari kulit kayu?
1: Wah, pernah lah. Itu kan kasurang Dayak, kan di tempatku tuh kulit kayunya disebut kayu kapuak.
0: Iya betul, bapak aku juga bilang namanya kapuak. Aku tuh dari dulu penasaran, gimana caranya kulit kayu bisa jadi baju?
1: Nah, itu dia uniknya. Kulit kayunya dibukul-bukul pakai alat kayu juga, sampai lunak kayak kain. Terus dijemur, baru dihias pakai motif Dayak yang penuh makna itu.
0: Motifnya tuh biasanya gambar apa aja ya?
1: Macam-macam lah pokoknya. Ada lambang roh leluhur, hewan-hewan sakral, sama simbol alam. Bukan sembarang gambar itu, semuanya juga ada artinya kok.
0: Eh, aku lihat di media sosial ada loh yang bikin kampanye budaya soal ini. Judulnya hashtag kampanye budaya.
1: Wah, keren juga itu ya. Emang sih baju kapuak ini bukan sekedar pakaian, tapi cerita, sejarah, sama identitas orang Dayak. Makanya harus kita kenalkan terus.
0: Betul, jangan sampai budaya ini hilang di telan zaman. Kita harus bantu lestarikan.
1: Iyalah, sekarang ini kita bisa bantu lewat cerita, video, sama media sosial. Share aja dengan hashtag kampanye budaya.
2: 90,7 Pro 2 FM Sikap.

Oke, teman Pro 2. Dan di Betang ya, berita tentang Sintang. Sekali lagi tadi Keke udah spill ke ruang dengar kamu ya. Kita ngebahas tentang Hari Bhayangkara ke-80. Polres Sekado menggelar doa bersama. Dan info ini tadi ya, Keke kutip dari laman website kita di rri.co.id. Dan juga teman Pro 2, doa bersama tersebut ya dikatakan juga menjadi salah satu rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-80 di Polres Sekado. Sekaligus juga mempertegas komitmen bersama untuk menjaga toleransi, mempererat persaudaraan, dan memperkuat sinergi antar Polri, pemerintah daerah, tokoh agama, dan juga masyarakat dalam ya, serta masyarakat dalam mewujudkan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif. Gitu teman Pro 2. Dan buat kalian yang ketinggalan infonya, Kiki ingatkan kalian bisa langsung aja tentunya cek info selengkapnya ke website kita di rri.co.id. Dan juga teman Pro 2, Kiki mau sampaikan ya ke kalian kalau setelah ini ya nantinya di pukul 16 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat ya, di sore ceria kali ini nanti kita bakal ikuti siaran langsung ya, launching program siaran nasional Pro 2 English Corner nih ya, barengan sama Pro 2 RRI Jakarta. Kira-kira seperti apa programnya nanti? Pokoknya stay tune aja ya barengan sama kita di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

0: Sore everybody.
1: Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya, semoga ya. Semoga ya, karena kita hari ini itu ada di sebuah acara yang dimana kita tentunya nanti akan bisa belajar bahasa Inggris itu lebih santai, lebih seru lagi, dan pastinya gak bikin takut salah gitu, Faye.
0: Alright, but before we start, we have to introduce ourselves, ya
1: kan? Alright, sebelum perkenalkan, nama saya Edith.
0: And I'm Davi Prada. And welcome everybody to English Corner. So this is the place where English become fun, become practical, no pressure and no judgment. Where study together, just learning together.
1: Betul banget, karena di English Corner ini kita bakal ngobrol santai, belajar kosakata baru tentunya, latihan conversation yang mungkin sering kita pakai di daily life ya. Dan juga ngobrol bareng komunitas keren sampai nyanyi lagu menggunakan bahasa Inggris bareng. Pokoknya belajar Inggris, belajar bahasa Inggris itu sekarang gak harus di kelas doang.
0: Nah, yes, setuju banget sama Edith, because English is everywhere, in music, in movies, social media, travel, and even your future career, teman Pro2. So, ini juga disiarkan di Pro2 FM seluruh Indonesia ya.
1: Betul sekali ya. Dan kita juga sudah tersambung di Zoom. Yep. Ini dari teman-teman Pro2 seluruh Indonesia. Halo semuanya.
0: Selamat menikmati, enjoy the show. Everybody enjoy the show, di ya. Zoom. Halo.
1: Halo.
0: Dan pastinya thank you so much yang sudah datang di hari ini, yes.
1: Alright. Okay. Kalau gitu, kita langsung mulai aja kali ya, Faye. Kita akan masuk ke segmen yang pertama.
0: Wow. Apa segmen apa itu?
1: Kita punya segmen namanya adalah Word of the Day.
0: Yes, teman-teman, kita ada salah satu segmen called Word of the Day. Ini aku pengen ngajak juga buat teman-teman yang sudah datang on here ya, di tempat. Mm-hmm. Jadi kita ada beberapa word yang sebenarnya sering dipakai.
1: Betul.
0: Tapi biasanya penggunaannya sedikit salah.
1: Ah, itu
0: that's
1: dia.
0: That's alright, it's okay gitu.
1: Namanya
0: ya.
1: Namanya juga belajar kita ya.
0: That's right.
1: Benar, jadi kita belajar sama-sama di Word of the Day hari ini.
0: Yes, okay. And the first word is... Jeng-jeng-jeng.
1: Oke, okay. Ada yang tahu bacanya apa?
0: Ada yang tahu? Ada yang tahu di belakang tahu? Mungkin? Bapak, ada yang bisa baca?
1: Ini apa? Delete ya, delete ya.
0: Delete? Delete? Yang benar adalah delete.
1: Delete gitu ya. Yes. Jadi bukan delete, bukan apa lagi?
0: Biasa kita pakai delete ya.
1: Iya, pakai delete biasanya salah, delete ya.
0: Delete.
1: Alright.
0: Okay. Next word. Nah,
1: ini dia. Ini biasanya yang main sosial media pasti tahu kata-kata ini ya.
0: Iya, betul banget ya.
1: Ini bacanya archive kan, archive.
0: Archive?
1: Aduh.
0: Bener gak?
1: Bener gak
0: teman-teman?
1: Salah. Yang bener apa dong?
0: Iya bener sih.
1: Betul, archive. Sih. Ada sih, tulisannya sih bener sih.
0: Archive, yes. Oke.
1: Okay. Okay, next.
0: Selanjutnya. Nah.
1: Ini dia.
0: Ini sebenarnya banyak dipakai.
1: Betul.
0: Tapi ini mungkin pronunciation-nya sedikit salah ya.
1: Bener, karena ini kata yang sering kan?
0: Yap, bener sih.
1: Iya kan? Bener.
0: Often.
1: Aduh, often.
0: Salah apa bener?
1: Salah bener, often.
0: Bener.
1: Salah. Ya?
0: Often.
1: Oven, ah. Betul. Itu yang betul ya.
0: Correct me if I'm wrong, yes?
1: Iya, cemiu.
0: Cemiu. Oke, next.
1: Next, selanjutnya. Oke, ini
0: yang suka absen.
1: Betul, kalau pagi datang ke kantor biasanya langsung finger.
0: That's wrong ya.
1: That's wrong, itu salah ya.
0: Kurang tepat,
1: betul.
0: Yang tepat adalah finger. Yes,
1: okay.
0: Ini sedikit dipisah ya.
1: Betul.
0: Terus, next word, emang ada apa lagi sih yang biasanya kita suka miss gitu ya? Aku juga suka miss.
1: Nah, betul.
0: Ini dia.
1: Aku juga miss.
0: Miss
1: you.
0: Aduh, kok ke gue. Fruit.
1: Oke. Fruit ya.
0: Yeah.
1: Jadi yang benar adalah fruit, bukan fruit.
0: Fruit.
1: Nah, kalau fruit itu yang lagi ramai sekarang.
0: Apa tuh?
1: Kalau goal, fruit.
0: Fruit. Wow, wow, jokes Anda.
1: Aduh, maaf ya, maaf ya.
0: Iya. Akhir bulan fruit suka habis.
1: Apa itu?
0: Duit. Jauh, makin jauh.
1: Oke, jadi yang benar adalah fruit. Fruit.
0: Ya. Yes.
1: Oke, lanjut.
0: Next word. And that's it. Oh, no, no. Nah, ini nih.
1: Ini dia.
0: Suka. Cucu cumber.
1: Salah.
0: Bukan ya?
1: Salah. Cucumber.
0: Cucumber. Yang benar adalah cucumber.
1: Oke. Okay. Yang benar adalah cucumber.
0: Benar ya berarti ya dari teman-teman komunitas Inggris benar ya?
1: Benar ya?
0: Benar. Okay.
1: Takutnya kita salah. Nah,
0: nanti makanya kita ajak ngobrol juga.
1: Oh iya benar. Betul. Oke, okay, selanjutnya.
0: Karena kita sering salah juga ya ngomongnya.
1: Ah, ini dia ya.
0: Login.
1: Aduh, terlalu medok mas. Terlalu medok mas. Yang benar adalah?
0: Log in.
1: Log in.
0: Log in.
1: Betul ya?
0: Benar ya, log in ya.
1: Oke. Okay. Oke, okay. Sudah ya?
0: And that's all?
1: Oke. Okay.
0: Alright.
1: That's all ya, word of the day. Nah. Itu adalah beberapa contoh kata-kata yang mungkin sering kita gunakan di keseharian gitu ya.
0: Jadi makanya besok jangan lagi tuh, I want to finger.
1: Aduh salah.
0: Salah.
1: Tak delete mas fingermu. Oh, salah ya, bukan gitu ya, bukan yes. Gitu ya. Itu contoh yang salah.
0: Contoh yang salah. Jadi gak apa-apa, ini teman-teman kita saling belajar bersama yes. Juga ya.
1: Betul, kita hari ini akan seru-seruan, akan belajar dan masih banyak segmen selanjutnya nih. Nah. Tapi.
0: Yes. Karena biasanya bahasa Inggris itu juga bisa dipelajari dari mana aja ya.
1: Betul.
0: Ada dari musik, dari film. Makanya kita akan mempersembahkan salah satu performance.
1: Yes.
0: Ini dari salah satu penyanyi bintang radio. Radio star ya.
1: Yes. Karena dia juga akan membawakan theme song English Corner.
0: Wow.
1: Yang akan dibawakan oleh
0: Dava Radio Star.

0: thank you.
1: Jadi wow. gitu ya.
0: Itu salah satu cara kita juga bisa belajar bahasa Inggris ya.
1: Iya, biasanya ada lirik-lirik yang before kita gak tahu.
0: Benar.
1: Sekarang kita tahu searching-searching artinya apa ya.
0: Ah, itu.
1: Cara penyebutannya gimana ya.
0: Betul sekali.
1: Oh, kalau dari Google.
0: Yes.
1: Viva La Vida ini reminds that success, power, and life can change at any moment. Terus abis itu, it's about appreciating every opportunity and staying humble.
0: Ah, itu dia penting tuh, staying humble ya.
1: Yes.
0: Betul sekali.
1: Oke, jadi teman Pro 2 yang ada di seluruh dunia dan pastinya juga teman-teman yang ada di sini, kalau misalkan mau belajar bahasa Inggris juga bisa ternyata dari musik ya.
0: Betul.
1: Dari musik bahasa Jawa? Enggak.
0: Enggak dong, bahasa Inggris dong.
1: Itu jago bahasa Jawa nanti.
0: Betul, ya. Bahasanya beda itu ya.
1: Yeah.
0: Oke, selanjutnya. Kita punya sebuah games.
1: Game?
0: Kita bakal ngajak teman-teman semua di sini bermain games nih.
1: Main game. Jadi kita ngajak lagi ke depan panggung nih.
0: Betul.
1: Okay.
0: Kita panggil berapa ya? 4 orang kali ya.
1: 4 orang. Ada yang berani?
0: Ada yang berani? Silakan maju ke depan. Hadiah.
1: What's the prize?
0: Boleh. Let's go. Langsung naik aja ke depan.
1: Ya udah sederet tuh deh. Coba satu.
0: Sebelahnya boleh.
1: Pede banget kamu nih.
0: Coba lagi. Mbak, ya, boleh. Ya, 2. Oke, 4 ya.
1: Oke, tepuk tangan dulu semuanya dong. Wow. Namanya siapa kak?
2: Aku Novi.
1: Novi. Using English dong.
0: Alright.
2: My name is Novi.
1: Alright, thank you so much. And the lovely lady right here, what's your name?
2: I am Aiska.
1: Aiska. Alright. Your name and then the third lady here.
2: My name is Ahira.
1: Halo Aira, and the last, Sahira.
0: Sahira.
1: You look a little bit like Billie Eilish.
0: Yoi.
1: Yeah.
0: Billie Eilish.
1: No, all right.
0: No.
1: Last participant, what's your name?
3: My name is Najwa.
1: Najwa. Okay. So what game are we going to play, Edit?
0: All right, we're gonna play some game. Kita punya game, namanya adalah Sing the Answer.
1: Sing the Answer?
0: Yes.
1: Oke.
0: Okay. Jadi nanti kita punya pertanyaan.

0: Urbana.
1: Alright. Oke.
0: Okay. Gue gak kepikiran loh kalau jawabannya.
1: Iya sih, bener sih.
0: Student Jakarta.
1: Betul. Okay. Lanjut. Last question.
0: Oh ini berarti semuanya mendapatkan ya. Kamu harus jawab. Billie Eilish.
1: Tinggal kamu doang nih, belum nih.
0: Let's go. Oke. So for Billie Eilish, I am... Oh ini. Finish the following the question.
1: Yes.
0: The true that ... comes from within.
1: Okay.
0: Yeah.
1: Kita tahu?
0: Bahasa Inggris of cantik.
2: Beauty.
0: Yeah,
1: beauty.
0: Okay.
1: Nyanyiin dong.
0: What's the song?
2: Beauty is your...
0: Oh iya benar.

0: Ya bisa ya. Kita aja nyari mic nggak ketemu.
1: Coba mikir satu kata. Ini jadi pengen dicoba.
0: Oke, apa ya?
1: Lights.
0: Lights.
1: Lagu lights apa ya lights? I am the lights.
0: Lagu apa itu?
1: Keren. Mereka keren.
0: Mereka keren sih. Mikirnya lebih cepat dari kita ya.
1: Iya. Yeah.
0: Gokil.
1: Oke. Wah, seru banget.
0: Yes.
1: Teman-teman, so don't forget to speak English, yes, ya kan?
0: Jangan takut untuk belajar bahasa Inggris, karena kita harus belajar bahasa Inggris ya, karena ini di era sekarang cukup penting juga ya.
1: Ya, soalnya dimanapun itu emang wajib banget ngomong bahasa Inggris ya.
0: Betul sekali.
1: So, what an amazing day. Yes. Thank you so much for everyone who came, who listened, who joined from Zoom. Thank you so much, ladies and gentlemen.
0: Terima kasih untuk seluruh narasumber, para tamu, penonton, dan tentunya sobat RRI yang sudah mengikuti English Corner hari ini ya. Semoga kita makin semangat untuk belajar bahasa Inggris dan jangan takut untuk memulai bicara tentunya.
1: Dan pastinya, see you at the next English Corner. Keep learning, keep growing, and keep speaking English. All right.
0: Bye, everyone.
1: Bye-bye, everyone. Thank you so much.

Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Saya Glenn, pelatih favorit 2 tahun 2026.
1: Saya Amazia, meme intelijensia Kalimantan Barat 2026.
2: Saya Tepandi, kakak runner up 2 Kalimantan Barat tahun 2026.
3: Kami dari Yayasan Kekadanai Indonesia
2: mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026.
1: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026.
0: RRI,
3: Radio Piala Dunia.
4: Pro 2 FM, sore ceria.
5: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
6: Sore ceria,
7: Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

ada selesai ya dari Glenn Fredly yang hadir di ruang dengar kamu saat ini. Gimana nih teman Pro 2 di sore hari ini? Lagi kangen sama siapa nih kira-kira? Oke, dan juga tadi kita udah ikuti ya launching program siaran nasional Pro 2 English Corner nih teman Pro 2. Barengan sama Pro 2 FM Jakarta tadi ya di pukul 16 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan ya, nantinya bakal ada program English Corner ya teman Pro 2 hadir di RRI seluruh Indonesia juga. So, bakal jadi wadah ya buat kita semua bisa belajar lagi ya, belajar bahasa Inggris bareng-bareng gitu ya teman Pro 2. Nantinya bakal ada acara-acara menarik kayak tadi ya, segmen-segmen menarik kayak tadi ada conversation, kemudian ada tebak kata kayak gitu. Seru banget ya teman Pro 2, tunggu aja pokoknya nantikan program English Corner ini hadir juga di RRI Sintang ya teman Pro 2. Jangan lupa buat join nantinya ya, ikutan bareng kita tentunya seru-seruan English Corner, biar kita juga sama-sama nambah skill kita ya dalam berbahasa Inggris. Oke, so di sore hari ini ya teman Pro 2, di luar sih hari ini, di siang ini ya, terutama ya emang hari ini sih, maksudnya hari ini tuh kayak cuacanya lagi panas ya, nggak ada hujan kalau untuk di daerah Bening dan sekitarnya ya di Sungai Anah ya tepatnya. Nggak tahu ya, mungkin kalau di daerah kalian gimana ya tempat teman Pro 2, di tempat tinggal kalian apakah ada hujan-hujan cantik, hujan-hujan manja di sepanjang hari ini sampai sore hari ini? Boleh banget ya kasih tahu ke kita juga ya teman Pro 2. Dan kalau di sini sendiri apalagi di wilayah sekitar RRI ya, dari pagi tuh cerah banget nih teman Pro 2. Sebenarnya sesuai sih dengan perakiran cuaca yang Kiki lihat nih ya dari laman website resmi bmkg.go.id. Jadi emang Kecamatan Sintang itu perakiraannya memang berawan ya, cenderung berawan untuk di hari ini. Begitu juga di Ketongah Hulu, kemudian di Kelam Permai dan juga Binjai Hulu nih teman Pro 2 berawan. Nah, untuk kecamatan-kecamatan lainnya ya, kayak di Tempuna, Sepau, Ketongah Hilir, Ketongah Tengah, di Dedai, Kayan Hilir, Kayan Hulu, Serawang, Ambalau, dan juga di Sungai Tubeliannya ini bahkan cerah berawan ya. Dan tapi gimana nih yang kalian rasain di tempat tinggal kalian? Kalau kalian tinggalnya di daerah Sintang dan sekitarnya, boleh banget kasih tahu ke kita ya. Ini untuk di daerah Kecamatan Sintang juga ya, emang semuanya perakiran cuaca itu cenderung berawan dan cerah berawan ya. Ya, dan juga Kiki mau ingatkan juga teman Pro 2, buat kalian yang berkendara ya hati-hati di jalan. Buat kalian berkendara dengan roda 2 seringnya ya gitu, mungkin buat jaga-jaga tetap jangan lupa dibawa mantelnya ya, disimpan dalam jok. Kemudian mungkin yang mau keluar rumah, biasanya keluar rumah deket-deket ya, jangan lupa untuk sedia payung juga ya teman Produ, buat jaga-jaga aja. Oke deh, dan juga ya teman Produ, Kiki mau informasikan nih buat kalian teman-teman Produ yang nantinya bakal menaikkan ibadah sholat maghrib ya, khususnya berada di wilayah kota Sintang dan sekitarnya. Azan maghrib di wilayah daerah Kabupaten Sintang di hari ini ya, hari Kamis 2 Juli 2025 ini nantinya bakal dikumandangkan di pukul 17 lewatnya 45 menit waktu Indonesia Barat. Masih cukup banyak nih ya waktunya teman Produ buat bersiap-siap hingga jelang azan maghrib nantinya. Kiki tentunya masih bakal hadirkan lagu-lagu buat teman di sore hari kamu ya, baik yang lagi commute ya, lagi baru pulang ya dari kantor, dari kerjaan, dari mana-mana aja ya. Buat kalian juga yang mungkin lagi nyantai-nyantai sore-sore kayak gini di rumah, atau mungkin yang sekarang lagi siap-siap mau olahraga atau bahkan lagi olahraga, semangat aja deh pokoknya buat kalian semua, oke? Dan tetap stay tune barengan sama kita di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

Kira-kira dalam seminggu berapa menit ya yang efektif dalam berolahraga? Olahraga adalah kebutuhan hidup yang ironisnya kurang dipedulikan oleh banyak orang. Padahal olahraga juga memberikan manfaat besar terhadap kebugaran dan kesehatan tubuh loh. Jika dilakukan secara rutin, manfaat olahraga juga akan terasa semakin optimal untuk tubuh. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dalam buku panduannya mengenai Global Recommendation of Physical Activity for Health menganjurkan orang usia dewasa yang sehat untuk melakukan olahraga minimal 150 menit per minggunya. Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming pro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

denial, istilah yang sering muncul di sosial media. Denial sering juga disebut nggak mau ngaku. So, denial itu seperti kondisi di mana seseorang nolak banget buat nerima kenyataan yang sebenarnya udah ada di depan mata. Misalnya nih, kamu lagi pacaran sama seseorang yang ternyata udah mulai bersikap aneh. Tapi kamu tetap aja ngeyakinin diri kamu kalau semuanya itu baik-baik aja. Ini contoh denial yang sering banget terjadi. Gak cuma soal cinta, denial juga bisa muncul di banyak aspek kehidupan. Misalnya soal kerjaan, kesehatan, atau bahkan masalah-masalah sosial. Kadang kita ngerasa lebih nyaman nolak kenyataan daripada berhadapan sama masalah yang sebenarnya udah gak bisa dihindarin. Tapi ya udahlah ya, denial emang sesuatu yang lumrah terjadi. Tapi penting banget buat kita buka mata dan terima kenyataan biar gak tambah ribet. Jadi, yuk kita lebih aware sama diri sendiri dan juga lingkungan sekitar biar gak terjerumus dalam denial yang terus-menerus. Emang susah sih, tapi gak ada salahnya dong buat dicoba, ya kan? Keep it real ya guys!

0: Rajin banget sih olahraga setiap pagi.
1: Iya dong, ya gabung olahraga bareng kita biar tambah ganteng.
0: Ih, apaan sih olahraga itu sesekali aja. Yang penting fisik kita tuh sehat.
1: Wah, kamu belum tahu ya. Olahraga itu tidak hanya baik untuk kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental loh. Banyak banget tuh manfaatnya. Bisa meredakan kecemasan, memperbaiki suasana hati, mendongkrak rasa percaya diri, meningkatkan konsentrasi dan juga fokus, memperbaiki kualitas tidur. Emang mau stres terus? Olahraga dong kayak aku, biar tambah ganteng.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Akal itu tempat pembendaharaan kata-kata. Begitulah pilihan kata yang menggambarkan akal yang kita punya. Jangan sampai ruang hatimu penuh disesaki rasa iri dan benci, hingga hampir-hampir tak menyisakan ruang untuk dicintai. Abaikan saja orang-orang yang membencimu, waktumu dinanti oleh mereka yang mencintaimu. Jika kita berbuat baik lalu mendapati kawan yang tidak suka, setidaknya kita jadi tahu mana yang layak dikawani dan mana yang tidak. Mencaci orang lain tak menunjukkan kelemahannya, tapi jelas menunjukkan kelas dan kelemahanmu. Mencaci maki itu tiada untungnya. Bila cacianmu benar, tiada menambah kemuliaanmu. Bila cacianmu salah, hancurlah kehormatanmu.

0: Oke teman Pro 2, sesaat lagi. Oke teman Pro 2, sesaat lagi akan kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar. Dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

tersimpan di dalam dada tak mampu dijangkau oleh mata. Karenanya, lisan menjadi penanda, wajar orang menilai lewat kata. Ingat bahwa keadaan kita saat ini adalah hasil pilihan-pilihan yang kita buat pada masa lalu. Apabila kita menginginkan keadaan kita berubah, maka konsekuensinya adalah segera mengganti pilihan-pilihan hidup kita. Ustadz Felix Shiel.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Hai teman Pro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Saya Yudi Fandra, Direktur PT Manja Entertainment Group, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan ya. RRI Radio Piala Dunia.

Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

Oke teman Prodo, welcome back. Masih barengan sama Kiki tentunya ya di sore ceria kali ini ya, di pukul 18 tepatnya lewat 14 menit ya sekarang waktu Indonesia Barat. Kiki ucapkan selamat menaikkan ibadah sholat maghrib ya untuk teman-teman Prodo khususnya yang berada di wilayah Kota Sintang dan sekitarnya. Oke, dan sekarang kita udah masuk di kultur kita. Agak ngeblank dikit, gak ngaruh ya. Oke, jadi di kultur kita ya di sore ceria kali ini nih teman Prodo, Kiki mau bagiin satu cerita ya yang datang dari legenda asal Nusantara ya. Tentunya Kiki kutip dari laman www.goodnewsfromindonesia.id. Jadi kita bakal bicara tentang legenda asal usul pohon enau yang berasal dari gadis cantik jelita nih katanya ya. Ini merupakan cerita rakyat dari Sulawesi Tenggara. Oke, jadi ya teman Prodo, ada sebuah cerita rakyat dari Sulawesi Tenggara yang menceritakan tentang legenda asal usul pohon enau ini. Jadi kalau konon menurut kisahnya nih, pohon enau ini tuh tercipta dari jelmaan gadis cantik teman Prodo yang disukai banyak pemuda. Menarik banget nih ya. Oke, jadi kita langsung masuk aja kali ya ke ceritanya. Jadi kalau dilihat dari buku cerita rakyat Buton dan Muna di Sulawesi Tenggara ya, dikatakan pada zaman dahulu di sebuah perkampungan di kaki pegunungan hiduplah seorang gadis cantik, gadis yang cantik jelita. Nah, gak ada wanita lain nih katanya yang bisa menandingi kecantikan dari gadis tersebut. Cakep banget dong ini ya. Nah, siapapun yang melihat wajah gadis itu juga dikatakan akan terpikat dan jatuh hati. Nah, makanya gak heran nih ya banyak pemuda yang mendatangi gadis ini untuk mengungkapkan rasa suka mereka. Hingga pada suatu hari nih ya teman Prodo, datanglah seorang pemuda ke kediaman gadis cantik ini. Nah, begitu sampai di sana, pemuda ini langsung menyampaikan lamarannya dan hendak mempersunting gadis cantik ini. Nah, menariknya teman Prodo, gadis cantik ini justru terima-terima aja nih ya. Dia menerima gitu aja lamaran dari pemuda itu. Padahal nih ya, si gadis ini nih juga belum mengenal sosok pemuda itu lebih dekat sebelumnya ya. Jadi mereka tuh bisa dikatakan gak mengenal satu sama lain. Menarik nih ya teman Prodo. Dan tentunya Kiki bakal hadirkan cerita lengkapnya ya ke ruang dengar kamu di sore menjelang malam hari ini. So tetap stay tune di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh? Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Oke, teman Pro 2, kita masih membahas tentang legenda asal-usul pohon enau ya, yang berasal dari gadis cantik jelita nih. Ini merupakan cerita rakyat Sulawesi Tenggara. Jadi seperti yang tadi Kiki sampaikan nih ya, jadi dikatakan gadis yang cantik jelita ini tiba-tiba kedatangan seorang pemuda nih ya, ke kediamannya, ke rumahnya gitu ya. Nah, begitu sampai di sana, si cowok ini, si pemuda ini langsunglah melamar ya si cewek yang sangat cantik jelita, tak ada duanya ini. Nah, dan menariknya ya, cewek ini atau gadis ini justru langsung terima begitu aja lamaran dari pemuda itu, padahal ya mereka belum mengenal lebih dekat ya satu sama lain. Nah, jadi gadis ini dikatakan dia ini yakin kalau dia gak boleh menolak lamaran seorang pria untuk dirinya. Jadi dengan demikian ya teman Pro 2, dia juga jadi bisa terhindar dari karma karena sudah menolak lamaran itu. Nah, tapi ternyata keputusan gadis ini justru jadi sumber masalah nih ya, jadi malah petaka justru di kemudian hari. Jadi keesokan harinya dikatakan datanglah pemuda yang lain yang ingin melamar gadis ini. Nah, lagi-lagi lamaran itu diterima sama si cewek ini ya, si gadis ini. Nah, hal serupa juga terus berulang-ulang selama beberapa hari nih teman Pro 2. Dan bahkan totalnya ada sampai 40 lamaran yang diterima oleh sang gadis. Wih, banyak banget ya. Nah, dan tepat menjelang tanggal pernikahannya, tiba-tiba berkumpullah 40 orang pemuda ini di kediaman sang gadis ya. 40 orang pemuda yang udah datang melamar si gadis ini nih teman Pro 2. Nah, jadi awalnya para pemuda ini tuh gak saling kenal satu sama lain juga ya. Dan setelah berbincang satu sama lain, nah barulah mereka nih sadar, mereka tahu kalau mereka semua ini diterima lamarannya oleh si gadis ini. Dan akhirnya para pemuda pun meminta sang gadis ini untuk memberikan kepastian ya. Gadis cantik ini juga jadinya kebingungan nih untuk mengambil keputusan ya, dengan keputusan-keputusan yang udah dia ambil ini ya. Dan gadis ini kemudian memintalah para pemuda untuk kembali seminggu kemudian. Dia berkata di nanti itu seminggu lagi itu dia bakal memutuskan ya ketika hari itu tiba. Nah, jadi kembali deh ke para pemuda ini ke rumahnya masing-masing. Hingga tepat seminggu kemudian para pemuda ini ya balik lagi ke rumah gadis itu seperti yang dikatakan atau diminta oleh si gadis tadi nih ya teman Pro 2.

0: Ya.
1: Tidak, aku mau yang ini saja.
0: Nah, jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
4: Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Produe di sore ceria kali ini. Dan seperti yang tadi Kiki udah spill nih ya ceritanya tentang legenda asal usul pohon enau yang katanya berasal dari gadis yang cantik jelita nih ya. Nah jadi seperti yang tadi udah Kiki spill ya, jadi cewek ini nih, gadis ini menerima 40 lamaran ya dari 40 pemuda ya yang datang ke rumahnya untuk melamar. Nah jadi ya para pemuda ini tentunya ya minta kepastian dong ya, minta kejelasan yang dipilih siapa nih, kan gak mungkin ya dinikahin 40 orang gitu ya. Nah, jadi gadis cantik ini mintalah mereka pulang dan kembali seminggu lagi dan di situ dia akan memberikan jawabannya. Nah, jadi kembalilah mereka ini, pemuda-pemuda ini, ke kediamannya masing-masing ya. Dan tepat seminggu kemudian ya mereka balik lagi nih ke rumah gadis itu. Tapi ya teman Produe, alangkah terkejutnya mereka para pemuda ini ketika dikatakan kaki sang gadis ini sudah berubah menjadi akar pohon. Nah gadis itu kembali meminta untuk para pemuda bisa datang ke sana seminggu kemudian ya. Nah jadi 7 hari berlalu, para pemuda ini kembali datang ke kediaman sang gadis. Tapi hanya setengah dari jumlah sebelumnya saja yang kembali ke sana. Berarti kurang lebih 20 orang doang ya. 20 pemuda doang yang balik lagi ke sana. Nah, dan kali ini gak hanya kaki sang gadis yang udah berubah jadi akar, badannya pun dikatakan sudah mengeras dan berubah menjadi batang pohon nih teman Produe. Nah, gadis ini kemudian berkata ya, jika minggu depan dia akan memberikan jawaban yang pasti. Para pemuda ini ya kemudian kembali lagi nih ke rumah mereka masing-masing dengan perasaan yang ya udah mulai kecewa dong ya pastinya. 7 hari berlalu, waktu penentuan pun tiba. Tapi hanya ada seorang pemuda nih yang katanya kembali ke kediaman gadis itu. Nah gadis cantik ini juga dikatakan sudah menjelma jadi pohon seutuhnya ya, pohon enau ini. Dan dari pohon tersebut muncullah air nira yang bisa memabukkan. Akhirnya pemuda itu meminumlah air dari pohon tersebut. Dan pemuda ini merasa pusing dan menjadi ketagihan dengan air nira itu. Nah konon katanya pohon jelmaan gadis cantik inilah yang menjadi kisah asal usul pohon enau. Menarik banget nih ya teman Produe, ceritanya ternyata ada nih legenda dari asal usul pohon enau ini. Mungkin kalau yang kita tahu ya pohon enau, ya pohon yang kita lihat seperti pohon enau sebagaimana pohon itu ya. Tapi ternyata ada legenda di baliknya nih ya, dikatakan dari gadis yang cantik jelita yang cantik banget, benar-benar cantik sampai setiap orang yang menatapnya atau melihat dia itu pasti langsung jatuh cinta klepek-klepek gitu. Menarik banget nih ya teman Produe. Dan sekali lagi ini merupakan cerita rakyat dari Sulawesi Tenggara ya. Infonya juga kikutip dari www.goodnewsfromindonesia.id.

0: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Pro 2, Kiki juga mau infokan ya ke kalian kalau selain ini juga bakal hadir 3 info terkini di Info Pro 2 ya di sore ceria kali ini. Sebelumnya, sebelum nanti kita bakal ikuti Music Live Chat barengan sama Pro 2 FM Jakarta. So tetap stay tune di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.

0: Info Pro 2.
1: FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kiki hadirkan 3 info terkini ke ruang dengar kamu di Info Pro 2.
0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2 di sore menjelang malam hari ini ya, teman Pro 2. Info pertama dikutip dari laman rri.co.id. Park Seo Joon dan juga Park Hae Il berpeluang tampil bersama dalam film sejarah terbaru I Am a Firefly. Keduanya dikabarkan menerima tawaran untuk menjadi pemeran utama proyek tersebut. Media Korea Selatan Ilgan Sports juga melaporkan kabar pemilihan kedua aktor itu pada Kamis 2 Juli 2026. Film I Am a Firefly masih menggunakan judul sementara selama tahap pengembangan produksi. Agensi Awesome Entertainment juga menyebut tawaran membintangi film tersebut menjadi salah satu proyek yang diterima Park Seo Joon. Namun, agensi juga belum memastikan apakah sang aktor akan mengambil peran tersebut.
0: Info Pro 2.
1: Info berikutnya dikutip dari laman VOA.id. Festival musik elektronik terbesar di Asia Tenggara, yaitu Jakarta Warehouse Project atau DWP, siap menghentak ibu kota menjelang akhir tahun ini. Ismaya Live selaku promotor secara resmi juga mengumumkan pembukaan penjualan tiket pre-sale perdana untuk edisi DWP 2026 dan sudah dibuka mulai Jumat 28 Juni tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Adapun edisi DWP tahun ini dijadwalkan berlangsung selama 3 hari berturut-turut, yaitu pada tanggal

0: 11, 12, dan 13 Desember. Untuk lokasinya, promotor kembali memilih Jakarta International Expo atau G-Expo di Kemayoran, Jakarta Pusat.
1: Info Pro 2.
0: Info terakhir datang dari dunia olahraga. 3 orang tewas akibat sesak napas di kota Meksiko saat perayaan kemenangan L3 atas Ekuador di babak 32 besar Piala Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026. Tragedi tersebut terjadi di dekat Paseo de la Reforma, jalan utama di kota Meksiko, tempat ribuan penggemar berkumpul untuk merayakan keberhasilan Meksiko mencapai babak 16 besar setelah menang 2-0 atas Ekuador di Estadio Azteca. Petugas kesehatan setempat mengkonfirmasi kematian seorang pria berusia 44 tahun dan dua wanita berusia 19 dan 48 tahun akibat sesak napas.
1: Info Pro 2.
0: So itu dia 3 info terkini di Info Pro 2 di sore ceria kali ini, teman Pro 2. Setelah ini kita ikuti Music Love Chat barengan sama Pro 2 FM Jakarta, dan tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Seluruh Indonesia, gimana kabarnya? Ketemu sama Davi Prada di malam Jumat ini ya, teman-teman bro dua. Gimana kabarnya sekali lagi? Semoga harinya baik-baik saja ya dimanapun kau berada, teman-teman bro dua seluruh Indonesia. Dan hari ini kita akan kedatangan salah satu tamu yang spesial juga. Salah satu tamu yang kalau nggak salah, dia merilis lagu tuh terakhir beberapa tahun yang lalu gitu. 3 tahun yang lalu kalau gak salah hitung ya teman Pro 2. Jadi kalau kamu udah tahu siapa yang bakal main di Pro 2 di malam hari ini di Music Live Chat, better kamu langsung aja lihat dulu Instagram kita di @pro2fmjkt teman Pro 2. Cluenya yaitu ada 3 orang. 3 orangnya ini lagunya viral. Terus abis itu nama bandnya The Overtunes. Ya, ke-spill dong. Yes, kita bakal ngobrol bareng sama The Overtunes. Jadi buat kamu yang pengen nanya-nanya, buat kamu yang pengen mingle-mingle, bisa langsung merapat di YouTube channel kita di RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat juga ke WhatsApp di 0811-800-105 teman bro 2, oke? Okay? Kita bakal seru-seruan pastinya bareng sama 3 orang ya kan? The Overtunes, nanti ada bakal ada Michelangelo, Ruben, Nathaniel, sama Mada, Emmanuel, oke? Okay? Dan pastinya kamu juga bisa follow Instagram kita di @pro2fmjkt dan pastinya di Pro2FM seluruh Indonesia, oke? Okay? Kalau gitu jangan mana-mana dulu, kita bakal balik lagi jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Ya sama bro 2 masih di MLC Music Live Chat. Dan kita masih seru-seruan. Tadi gue udah spill sedikit siapa yang akan datang hari ini. Dan mungkin kalau misalkan lu nonton di YouTube channel kita di RRI Jakarta, pastinya kita sudah kedatangan. Ini dia Ruben dan Wada dari The Overtunes. Hey, gimana kabarnya?
1: Baik. Inggris baru menang.
0: Kita langsung ngomongin World Cup sama bro 2. Malam ini ada siapa ya? Coba kita cek dulu bentar ya dikit ya. Nah, malam ini tuh ada Spanyol-Austria.
2: Oke, Spanyol lolos.
0: Oke, benar. Portugal-Kroasia. Susah.
2: Wah, iya sih itu agak unik tuh ya.
0: Apakah?
2: Portugal deh.
0: Portugal ya? Portugal. Lu siapa?
1: Kayaknya biar Cristiano Ronaldo moodnya bagus.
0: Boleh. Portugal. Swiss-Aljazair. Swiss.
1: Belum tentu loh, tapi gitu-gitu.
2: Tapi gue Swiss.
0: Iya, kemarin juga.
1: Iya loh, sekarang.
0: Luar biasa sekali ya.
1: Wah, banyak gitu. Underdog menang.
0: Iya, sekarang banyak banget yang nggak terduga-duga tiba-tiba. Ya, seperti kemarin Belanda kalah ya, itu lumayan menyakitkan sih. Ya. Tapi jadi Mesir ngomongin bola nih. Oh ya, satu lagi Australia sama Mesir.
1: Mesir
0: kayaknya oke sih. Ya, oke lah. Ya, yes, begitu dari kita para peneliti bola di Indonesia ya. Tapi gimana? Emang seberpengaruh apa World Cup ini dalam jam tidur lo jadinya?
1: Enggak nonton semua sih kalau.
0: Enggak nonton semua ya.
2: Kita baru nonton 2 match doang.
0: Oh, wow.
2: Brazil Jepang sama Inggris Kongo doang ya.
1: Iya, soalnya jamnya kurang bersahabat sih memang.
0: Kurang bersahabat. Iya. Tapi sekarang gara-gara di Amerika kan ada yang pagi-pagi tuh.
2: Oh iya, betul.
0: Lumayan menolong tuh. Iya. Sambil nemenin macet ya. Ngomongin soal macet dan gimana keadaan macetnya Jakarta? Oh,
2: luar biasa hari ini. Sampai capek loh nyetir. Biasanya cuma 20 menit dari rumah, sekarang bisa kayak 40-50 menit tadi.
0: Tapi thank you loh udah ngebela-belain macet datang ke sini ya kan.
2: Seneng banget bisa balik ke sini.
0: Aduh, terakhir berarti balik ke sini promo mini album?
2: Kayaknya iya. 2 tahun yang lalu
0: ya. Berarti kalau rilisnya sendiri kan 3 tahun yang lalu ya?
1: Betul.
0: 3 tahun yang lalu.
1: Itu
0: kalian ngapain aja tuh bertiga tuh?
2: Kebalikan sama hari ini itu pagi kalau gak salah sessionnya. Terus ya kita nyanyi kayak 2 lagu gitu kali ya.
1: Maksudnya pertanyaannya kayak setelah periode itu ngapain aja tuh
0: 3 tahun.
1: Setelah rilis macam-macam sih. Karena misalnya Mika pada saat itu sedang mau menikah ya. Itu kan lagi persiapan nikah dan nikah. Dan waktu itu aku juga sempat ambil kuliah online lagi. Wow. Ada juga sempat rilis solo project. Kita masing-masing rilis solo project juga. Jadi memang bisa dibilang Overtunes sempat emang agak pasif period. Tapi gitulah pada aktif mungkin bikin project masing-masing dan nggak ngerekam lagu bareng ya.
0: Biasanya tuh kalau di pertemanan ya, kalau kalian kan persaudaraan, ada namanya time skip moment gitu ya. Jadi kayak di mana orang-orang lagi fokus masing-masingnya dulu. Belum ngerjain apa segala macam, ntar tiba-tiba pas udah ketemu lagi udah beda-beda tuh.
1: Time skip moment. Mungkin ya, mungkin tuh kata-kata yang tepat sih.
0: Soalnya gak berasa ya 3 tahun
1: berasa itu. Dan tiba-tiba kita kayak, oke waktu mau nulis lagu bareng lagi udah kayak, udah 3 tahun lebih mungkin gak nulis lagu bareng.
0: Oh berarti sama sekali gak nyentuh tuh kertas bareng-bareng Overtunes gitu.
1: Gak sih.
0: Tapi manggung masih dong.
2: Manggung masih.
1: Manggung masih tapi nulis lagu bareng tanpa sadar bener time skip ya.
0: Bener juga. Tapi apa skill baru yang akhirnya kalian pelajarin masing-masing tuh dalam periode 3 tahun?
2: Mungkin lebih kayak kepercayaan diri gitu sih.
0: Maksudnya
2: kita nyoba solo masing-masing kan.
0: Yeah.
2: Jadi emang kayak mau gak mau kita kayak melawan arus para penonton musik yang baru sendiri gitu. Gak pernah secara bertiga lagi gitu. Jadi ada sedikit confidence yang naik, ada sedikit apa ya, cara menulis yang baru juga kali ya, karena kita explore sama produser lain gitu kan. Jadinya itu kali ya.
0: Kalau gimana Ben?
1: Ya benar, apa skill kolaborasi dengan kolaborator yang berbeda-beda itu salah satu yang dipelajari, tapi juga benar kata Made ya, mungkin lebih mengenal karakter musikal diri, kira-kira apa yang kita suka, apa yang pingin kita explore, dan rasanya sih sadar gak sadar mungkin banyak juga sih dibawa kembali ke Overtunes ya. Semoga menjadi warna-warna baru.
0: Ya meskipun The Overtunes ya pasif tadi ya. Tapi tetap kalian ya larinya ke musik lagi.
2: Iya lagi.
0: Tapi kalau yang lain misalkan padel gitu.
1: Padel?
0: Padel ya?
2: Padahal
1: ya,
2: enggak lagi.
1: Pernah main 3 kali lah.
0: Kalian olahraga yang main gitu apa? Bola.
2: Bola sih.
0: Bola.
1: Padahal aku ya pernah main 3 kali lah. Bola 30 m. Bola 3 kali. Padahal main 3 kali, menang 3 kali.
0: Oh, wih, keren juga. Clean sheet ya. Oke. Ini seru banget nih teman berdua. Dan gimana kemarin rasanya pas pertama kali tadi udah di-spill sedikit kali ya. Pas nulis bersama-sama lagi tuh kayak rada sedikit kagok mungkin atau gimana?
2: Ada rasa janggalnya. Karena ya udah kayak benar-benar lupa gitu cara proses kayak dulu kerja sama-sama misal sama Mika tuh kayak gimana, sama Ruben komunikasinya gimana gitu. Walaupun kita satu rumah ya, kita tapi ketika suruh bikin karya tuh aduh, nyaman gak ya kita menyampaikan perasaan ini atau apa gitu. Jadi kayak ya ada sedikit kagoknya, tapi setelah 1-2 hari udah oke sih.
0: Udah aman lagi ya. Iya, studionya di rumah BTW teman bro 2, yeah, keren guys. Juga ya. Tadi gue bilang musisi UMKM. Iya,
1: betul, gak salah
0: ya. Tapi pastinya UMKM yang mendunia jadinya ya.
1: Asik.
0: Nanti kita bakal juga ngobrolin tentang salah satu project terbarunya lagi nih dari The Overtones, asik. Kira-kira apa sih, nanti gue bakal spill setelah yang satu ini juga teman bro 2. Mungkin nanti bakal ada surprise call juga dari Mika ya.
1: Iya, boleh
0: kita telepon lah ya. Kalau gitu teman bro 2, kalau misalkan ada pertanyaan bisa langsung merapat dulu di WhatsApp 0811 800 105, atau bisa langsung ke RRI Jakarta di live chatnya. Ini BTW ada yang nanya nih, ada Noval. Katanya, malam Kak Mika dan kawan-kawan, apa kabar? Mikanya belum terhubung ya. Tapi gimana nih kabarnya? Tadi udah ditanya ya.
1: Baik sih.
2: Mika sih baik sih ya. Cuma mungkin banyak urusan sama istri. Asik.
0: Asik. Udah istri
2: ya. Iya, jadi dia ya sama musik juga lagi banyak. Dia kan produser albumnya juga kan. Jadi dia lumayan sibuk di situ sih.
0: Oke. Nanti kita telepon aja. Gitu. Nanti kita telepon aja lah langsung Noval ya. Thank you udah nanya. Buat kamu teman berdua sekali lagi 0811 800 105. Jangan kemana-mana. Tetap di MLC Music Live Chat.

0: Tamu spesial kita masih sama The Overtunes. Gimana sih rasanya punya lagu yang selalu diputar di radio? Wih. Itu lagu juga sampai sekarang masih diputar loh.
1: Iya, tak bisa aku percaya.
2: Tak bisa aku percaya,
1: sering surprisingly ya. Seneng lah, seneng kok masih.
0: Udah berapa tahun berarti lagu ya?
1: Tak bisa aku percaya mungkin 6 tahun lebih kali ya.
2: 2017. Iya,
1: lumayan lama sih.
2: Ya udah lama banget sih.
1: Sampai 10 tahun
2: ya.
1: Tapi masih fresh loh, tapi bisa konvertnya tuh bagiku selalu karena fresh. masih kerja sering bawain langsung ya, jadi masih kerasa fresh bagiku.
0: Iya. Gak outdated gitu-gitu ya.
1: Tapi nice, kok nice, lagu nice. Lagu kadang-kadang muncul di radio, seneng sih selalu dan gitu.
0: Ih, seru.
1: Di udara.
0: Apalagi bikin sendiri di rumah, di studio rumah gitu-gitu kan. Alright, so karena tadi juga 3 tahun sibuk dengan acaranya masing-masing gitu ya. Dan akhirnya mereka baru aja ngerilis salah satu single dulu nih ya kan. Judulnya adalah
2: Sampai Kapan.
0: Nah, Sampai Kapan ini mau bercerita tentang apa sebenarnya? Dan siapa yang bercerita di sini?
1: Ya semua bisa dianggap mungkin jadinya kita bertiga ya, kami bertiga.
0: Oke.
1: Okay. Mungkin pengin menyemangati diri sendiri juga kali ya, kayak sampai kapan nunda-nunda, sampai kapan malas-malesan mungkin gitu ya. Atau mungkin kita pada saat itu mungkin udah mulai jadi agak jenuh dan frustrasi sama diri sendiri kali ya, soal kenapa kita passive period gak mau nulis lagu bareng, kenapa kita gak ngebandnya gak bersemangat gitu-gitu mungkin ya.
0: Oh tapi emang sempat ada fase malesnya itu ya?
1: Ada sih tetap jenuhnya ya. Iya sih. Jadi ya maksudnya pasti salah satunya kenapa gak jadi nulis bareng karena jadi jenuh atau malas atau gengsi atau apa.
0: Tapi kalau boleh tahu nih, pas lagi jenuhnya itu akhirnya kan terbukti kan bikin lagu baru gitu kan. Nah apa yang akhirnya bikin kayak oh ya udah kita mulai deh gitu. Triggernya gitu. Jadi mungkin, gak males.
2: Mungkin karena kita dikelilingin sama teman-teman yang sangat suka berkarya juga gitu kali ya. Jadi kita agak sedikit tertampar juga gitu melihat mereka gitu. Kadang-kadang kayak, oh mereka kok masih semangat banget ya bikin karya gitu. Bahkan ada yang baru mulai baru tapi ambisinya tinggi banget gitu. Sedangkan kita tuh apa ya, memiliki apa yang mereka impi-impikan gitu kan. Itu kalau misalnya kita gak,
0: bener sih.
2: Apa ya kalau misalnya kita gak lanjut tuh rasanya salah banget gitu. Ada rasa guiltnya juga dalam diri kita gitu yang kayak, ya ini kita harus emang harus berkarya bareng gitu. Dan kalau misalnya kita ngomong technicality, ya kita masih ada kontrak juga yang kita harus mewajibkan apa 6 lagu lagi lah gitu. Jadi kayak mau gak mau deh kita harus keluarin, tapi kali ini keluarnya dengan ambisi yang sama besarnya sama teman-teman kita juga gitu.
0: Setuju sih, mungkin banyak juga musisi yang kayak gue pengen banget lagu gue diputer-puter apa segala macam gitu.
1: Iya. Bisa bekerja sebagai musisi, bisa.
2: Iya sih.
0: Dan ini juga bisa buat pelajaran buat teman Pro 2 ya. Mungkin posisi lo sekarang itu adalah posisi yang diimpiankan sama orang lain juga gitu.
2: Iya, betul.
1: Itu udah hampir pasti sih.
2: Iya, udah hampir pasti sih.
0: Jadi jangan disia-siakan.
1: Aku pun pengen jadi penyiar loh.
0: Oh iya, serius. Langsung tanyain gue besok. Emang lu emang ada pengalaman sebelumnya?
1: Enggak sih,
0: kita jadi interview
1: dulu,
0: ya.
1: Dari dulu kan duduk di sini aja kan. Cuman kayak wah, seru juga kayaknya lihat mixing boardnya gitu kayak seru juga jadi penyiar kayaknya.
0: Ya, kita sama-sama tarik-tarik suara sih. Cuman kayaknya gua enggak bisa suara bagus aja. Oke. Dan akhirnya Sampai Kapan ini ditulisnya berarti pas lagi apa namanya? Period berhenti itu atau tulis masing-masing baru kemarin ini
1: itu bener-bener? Akhirnya mulai kembali balik ke studio bareng lah untuk pertama kali. Bisa dibilang hampir pertama kalinya lah ya.
2: Iya.
1: Nulis lagu bahkan kertas kosong, studio kosong, gak ada kanvas kosong lah gitu rasanya. Dan waktu itu bareng teman kita juga Natania dan Yosua. Lalu juga ada teman-teman band kita lain yang akhirnya ngebantu rekaman.
0: Wah.
1: Itu akhirnya gitu sih, pas nulis akhirnya keluarnya mungkin emang agak frustrasi ya nadanya kayak sampai kapan kau tersenyum pura-pura. Gitu-gitu kan. Tapi itu udah mulai nulis bareng lagi sih, akhirnya yang pertama muncul lagunya gitu.
0: Oh, wow. Dan akhirnya sentuhan baru apa yang maksudnya lo masukkan ke situ gitu? Ada gak?
2: Lumayan banyak ya. Maksudnya kayak Ruben pun juga akhirnya mulai eksplorasi main banjo gitu kan.
0: Oh itu ada banjonya?
2: Jadi ada sedikit sound-sound baru yang secara gak langsung mungkin terinfluence dari artis-artis yang kita dengerin selama passive period itu kali ya.
0: Okay.
2: Gitu. Jadi ada nuansa juga di mana kita pengen nyanyinya rame-rame gitu, nggak cuma cowok-cewek, nggak cuma cowok doang gitu, ada ceweknya juga gitu. Terus kayak kita mulai memikirkan gimana caranya penonton kita nanti itu juga bisa nyanyi bareng sama kita gitu. Jadi range nada dasarnya kita itu pun juga kita sesuaikan gitu sama penonton gitu. Jadi kemarin ya udah mulai agak ngomongnya udah agak teknis sih kemarin pas lagi bikin albumnya gitu.
0: Wow, oke. Ini seru banget sama bro dua. Tapi kalau misalkan nih ada apa ya? Ada wejangan lah ya buat teman bro dua yang mungkin lagi ada di posisi kalian kemarin gitu, yang yang maksudnya mager gitu. Kira-kira apa ya yang bisa nyemangatin mereka lagi gitu?
1: Wah ya sih. Kadang ya beda-beda orang, beda orang beda saran ya. Yeah. Kan? Ya tapi pasti sih. Mungkin benar sih, mungkin bisa rely dan terhadap teman-teman sekitar kita gitu ya yang. Seringkali bisa memberi kembali energi bahkan diri kita sendiri gitu kan. Kadang-kadang memang gitu kan kalau lagi malas atau lagi depresi atau apa, seakan-akan diri kita sendiri juga hilang gitu kan.
0: Kita
1: jadi kayak
0: sih.
1: Bayang-bayang diri kita. Tapi
2: harus mengelilingi diri sendiri dengan teman-teman yang positif sih kayaknya.
0: Itu satu ya.
2: Krusial banget.
0: Dan mungkin kalau misalkan udah beneran capek banget nih gitu kan ya, ambil istirahat gitu-gitu segala macam juga enggak apa-apa ya.
2: Betul.
0: Alright. Ini gue pengen puterin lagunya. Abis ini teman berdua, jadi langsung aja kita dengerin bersama-sama lagu terbaru dari The Overtunes. Ini dia, Sampai Kapan.

0: Aduh. Ih, ini merinding gue. Oh, iya. Lagunya seru banget. Dan anyway, kita tadi kan ngobrol berdua aja nih, bertiga sama gue. Tapi kali ini sudah lengkap karena ada Mika lewat telepon. Halo.
1: Halo. Aku muncul secara virtual.
0: Nah. Gimana kabarnya Mas Mika?
1: Baik-baik, apa kabar?
2: Gila, audionya bagus banget ya.
0: Ini, ini pakai studio. Ini pakai studio apa? Okay, mix studio nih.
1: Iya, ini lagi di studio rumah, makanya ada mikrofon. Kayaknya harusnya audionya lumayan.
0: Coba bagus, bisa bagus. Bisik-bisik ya jadi ASMR.
2: Iya, coba.
0: Asik. Oke deh. Dan pastinya tadi kita udah cerita-cerita nih Mas Mik. Jadi kayak apa namanya? Rasanya ya quote on quote comeback lah 3 tahun gitu apa segala macam. Nah, kita pengen menguji nih apakah Mas Ruben sama Mada dia beneran apa namanya? Beneran sama gitu ya perasaannya atau jangan-jangan mereka berbohong aja nih. Tapi kalau dari lo Mik, gimana perasaannya kemarin? Akhirnya bisa balik lagi gitu.
1: Seneng, ada leganya juga karena kemarin kita kayaknya 3 tahun ya akhirnya gak rilis. Rilisan terakhir tuh kalau gak salah 2023. Jadi kayaknya lumayan break yang kita sama-sama butuhin dan sekarang akhirnya comeback, kerasa fresh lagi dan kerasa kayak band baru. Kayak kerasa kayak apa ya, timnya baru juga, jadi kita ngerasa banyak hal yang exciting lah. Kita juga baru selesai, maksudnya sambil proses juga bikin album, jadi albumnya pun sangat menyenangkan dan kayak gak sabar untuk journey sampai nanti rilis dan semoga bisa manggungin banyak gitu.
0: Amin. Amin. Dan pastinya kalau misalkan lagu terbaru ya, maksudnya lagu baru, biasanya kalau dipanggungin itu biasanya ada apa ya, effort yang lebih ya gak sih? Kayak latihan yang, kan kalau lagu lama misalkan udah ingat gitu ya. Kalau ini latihannya lu ada lupa-lupa lirik atau lupa-lupa chord gitu-gitu gak?
2: Untungnya
3: ada.
0: Ada
3: sih, ada.
2: Ya lupa-lupa lirik tipis ada, tapi bener sih effort baru tapi energi baru juga kali ya.
0: Oh iya bener.
2: Jadi senengnya itu kali penonton bawa ya ada energi baru lah di karya-karya baru ini gitu jadinya.
1: Yang bikin seneng tuh adalah jadi deg-degan lagi.
0: Oh ya, benar.
1: Kayaknya ternyata yang kita, karena kita udah lama manggung terus kan dulu, jadi rasanya tuh manggung udah kayak ya udah sering banget, jadi udah kayak
0: udah
1: autopilot
0: biasa
1: gitu lah ya.
0: Okay.
1: Sekarang jadi deg-degan lagi, kayak bener takut lupa lirik, apapun jadi makin kepikiran, kayak pingin konsep-konsep baru. Jadi lebih seru sih, lebih terasa hidup.
2: Asik ya.
0: Tapi kalau misalnya nih, nanti suatu hari lo punya The Overtune Special in GBK misalnya. Amin. Deg-degannya itu bakal lebih deg-degan itu atau pertama kali manggung menurut lo? Coba dari Mika dulu ya, yang online ya. Menurut lo lebih deg-degan mana?
1: Wow. GBK gila dari dulu, bahkan itu kayak terlalu gila untuk dibayangkan.
3: Iya benar sih itu.
1: Kayaknya pasti GBK deh. Aku sekarang udah agak lupa juga pertama kali kita manggung kapan ya guys?
0: Gimana?
3: Iya 2000.
2: Kayaknya di, mungkin antara acara-acara keluarga atau ulang tahun temen gitu-gitu kali ya. Jadi ya kalau dipikir-pikir pasti memang lebih pressure rendah lah ya.
3: Enggak juga.
2: Tapi pada saat itu enggak. Tapi kalau lihat dibanding sekarang, kalau ada kemungkinan manggung di GBK ya pasti lebih deg-degan di GBK.
3: Kayak gue lebih, kayak gue akan lebih deg-degan kalau manggung depan apa arisan ibu-ibu gitu atau apa gitu.
0: Serius. Pernah tapi?
3: Enggak sih, tapi tendensinya kalau misalnya kita lagi acara keluarga pasti kayak ibu-ibu yang ngumpul, kayak kalian nyanyi dong apa gitu. Itu malah bikin
0: benar
3: sih. Nervous ya.
0: Iya, terus biasanya kayak kicau manianya mana nih? Beda. Beda ya, Bu. Kita ada overtune, harus jelas. Oke deh. Dan pastinya berarti sama ya, deg-degan, trail baru juga karena lagu baru gitu ya. Tapi tadi kalau yang apa ya, produser mastering apa segala macam berarti dari Mika.
2: Oh iya tuh, Mika sekarang mastering juga.
0: Mika sekarang mastering juga ya?
1: Iya, untuk album ini coba-coba aja sih. Cuma album. Kalau untuk produser, iya sebenarnya kita dari album pertama Overtunes itu setengah-setengah lah ya, kayak ada setengah yang kita produce sendiri, ada yang setengah dari label. Album 2 sih sebenarnya full udah produce sendiri. Album 3 lagi-lagi mau full produce sendiri. Cuma yang baru adalah emang mencoba untuk mastering sendiri sih, karena penasaran aja.
0: Oh.
1: Kayak penasaran prosesnya gimana gitu.
0: Iya sih.
1: Menyenangkan.
0: Semoga yes. semoga lancar dan aman-aman aja ya.
1: Amin.
0: Karena kan so ilmunya far, udah lebih banyak nih. Oke deh. Kalau gitu mumpung kalian bertiga ada berkumpul bersama di malam hari ini di Overton selengkap gitu ya. Gue pengen ngajak kalian bertiga untuk bermain games.
3: Wih.
0: Udah pernah main game sama kita belum?
3: Harusnya enggak tahu.
0: Kayak belum. Kayak 3 tahun, 3 tahun yang lalu game-nya beda sih.
3: Oke. Oke.
0: Jadi gue punya game namanya Si Paling.
2: Si Paling.
0: Okay. Si Paling ya. Jadi di game kali ini kalian bertiga itu harus secara kompak menunjuk satu orang yang kira-kira si paling.
2: Oke.
3: Oke.
0: Misalnya nih, misalnya ini contoh aja ya. Si paling ngoroknya paling kenceng. 3, 2, 1. Tunjuk orangnya, sebut namanya.
2: Mika kayaknya.
3: Robert.
1: Mader.
0: Robert. Yang obak, yang obak.
1: Gue bisa nunjuk ke siapa.
0: Oh iya juga. Sebut nama aja, sebut nama aja, sebut nama.
2: Iya Mika nih, Mika nih, Mika nih. Tapi aku gak tahu gak
3: Mika, Mika.
0: Mika.
3: Robert.
0: Mika.
1: Ini gak bisa dibantah tau.
2: Kan gak bisa dibantah, iya kita gak tau. Iya, kita ukur secara objektif ya, diukur pakai rekaman.
0: Oh makanya ini contoh kan. Misalnya let's say Ruben deh.
2: Iya, iya.
0: 3, 2, 1. Ruben harus kompak.
3: Oke.
2: Kalau gak kompak?
0: Kalau gak kompak ya gak dapat poin.
2: Oh oke. Okay.
0: Okay. Kebetulan ini high score-nya dipegang sama The Changchuters.
3: Oh wow.
2: Kompak banget mereka.
0: Mereka kebetulan high score-nya 10 dari 10 sih.
3: Wow.
0: Keren. Jadinya rada susah nih. Okay, nah, kalian okay. kira-kira jadi bisa enggak nih melawan
2: The Changchuters? Nol.
0: Gak apa-apa ya. Oke, kalau gitu mari kita main Si Paling. Langsung aja pertanyaan pertama.
2: Si paling
0: ngajak makan. Bentar.
2: Oh, okay.
0: 3, 2, 1.
3: Mika. Mika.
1: Aku.
0: Yes. Wih, kompak.
2: Changchuters ya, Mika.
0: Satu. Ini mungkin ada sedikit delay dari online tapi gak apa-apa. Pertanyaan kedua. Si paling fashionable. Bentar dulu. 3, 2, 1.
2: Mada.
0: Gombak ya?
2: Mika berapa?
0: Mada. Oh bener ya, Mada ya?
2: Yeah man.
0: Oke. Okay. Emang seberapa fashionable?
3: Gak tahu sih kalau itu.
1: Objektif. Tapi Mada kayaknya paling ngulik. Mada tuh paling pingin beda. Kayak fashion kan sebenarnya ekspresi diri.
0: Benar,
1: kan? Mada
0: benar.
1: Paling mengekspresikan diri lewat fashion.
2: Mada ekspresif lah secara fashion.
0: Valid lah, valid ya. Oke. Okay. Sementara masih 2 nih. Yeah. Mantap nih.
2: 2 dari 2.
0: 2 dari 2. Oke, okay, lanjut ya. Pertanyaan ketiga. Aduh, gue udah tahu jawabannya sih. Si paling bucin. 3, 2, 1.
3: Mika.
0: Yes. Kompak. Baru nikah ya. Alright. 3 out of 3. Pertanyaan keempat. Gue gak tahu nih ada apa enggak. Si paling foto-foto.
1: Oh, jelas sih kalau ini.
0: Bentar ya. 3, 2, 1.
2: Mada.
0: Yes. Wow.
3: Gue konsit.
0: Ini kegampangan gak sih pertanyaannya? Coba kita bikin lebih susah lagi ya.
3: Oke.
0: Okay. Susah lagi nih.
2: Really?
0: Oh my God.
2: Yeah.
0: Right. Pertanyaan kelima. Dari 5. Si paling ngajak nongkrong. 3, 2, 1.
3: Ruben.
0: Sayang sekali. Tadi lu jawab siapa?
2: Mika. Karena lu makan sama aja nongkrong, enggak ya? Nongkrong.
3: Enggak, lain dong.
2: Beda ya?
3: Ya bisa, tapi lain.
0: Beda.
1: Mada jawab Ruben.
3: Iya.
2: Mika jawab Mada?
3: Temannya paling banyak gitu.
1: Aku jawab Mada.
3: Dia jawab. Tiap minggu pasti ada kenalan baru gitu. Ya guys.
2: Temannya. Tapi gak ngajak ya, gue
3: gak
2: ngajak.
3: Gak ngajak.
0: Sayang sekali. Oke. Gak apa-apa ya, 4 out of 5. Pertanyaan ke-6. Si paling otomotif ada gak?
2: Oke lah, bisa lah.
0: 3, 2, 1.
1: Mada.
0: Yeah. Wow, kontak ya. Kayaknya apa-apa semuanya di Mada nih.
2: Iya,
0: lu seberapa iya, otomotif emangnya?
3: Enggak se-expert Fitra Eri sih.
0: Pasti.
3: Tapi suka mobil aja, suka.
0: Dream car-nya Mada, ada yang bisa nebak gak tapi?
2: Suka mobil.
0: Lu bisa nebak apa?
3: Ayo tebak.
2: Lo boleh mimpi tinggi apa nih? Asik. Harus boleh mimpi.
0: Kalau punya 2M.
3: Kalau gue punya
2: 2M. McLaren bisa beli enggak? Enggak, Mada enggak suka.
0: Enggak bisa dong McLaren ya.
2: Enggak bisa ya.
3: McLaren tahu enggak tahu berapa McLaren?
0: Enggak bisa kayaknya.
3: Kayak lebih.
2: Mada dream car-nya apa ya?
3: Gampang loh, murah dan murah dan keluarga banget loh.
2: Panther.
1: Iya, ada 2.
0: Apa, Mek?
1: Ada 2 yang gue tahu.
2: Kijang.
1: Satu Innova aja
0: ya. Oke.
3: Betul.
1: Benar kan?
3: Betul.
1: Satu lagi dulu apa ya, Mada? Ford Fiesta.
3: Oh iya dulu ya.
0: Oh Fiesta. Oh wow.
1: Dulu sempat. Cuma Innova Mada dari dulu Innova abis mentok.
0: Innova abis mentok. Innova jadi profile picture gak?
3: Kira jualan ntar.
0: Ada. Oh. Oke deh, lanjut ya. Pertanyaan ke-7 mendapatkan nilai ke apa? Mendapatkan 5 ya tadi ya. Oke. Selanjutnya oke. Si paling sporty. 3 2 1.
2: Mada.
0: Wih, kompak nih. Yes, kompak kita. Banget deh. Yep. 6 jujur, 6 dari 7 pertanyaan.
3: Kenapa gue mik?
0: Kalau bisa.
1: Mada sih.
2: Mada sehari-hari sporty banget sih dari pagi saya.
1: Enggak, Mada kayak menjadikan olahraga lumayan menjadi identitas diri gitu gak sih?
0: Iya.
1: Terus dia kayak ada mental olahragawannya gitu yang kayak gengsinya tinggi gitu.
0: Wow. Jadi cocok. Michael Jordan dan Black Mamba mentality ya.
1: Black Mamba mentality.
2: Black Mamba mentality sebenarnya ada. Dan hampir aja dia kesini pakai baju Arsenal sebenarnya.
0: Oh wow.
3: Bisa aja sebenarnya.
2: Shameless.
0: Oke deh. Kalau gitu barusan dapat 6 poin ya. Jadi sekarang lanjut kita ke pertanyaan ke-7. Apa ke-8 tadi?
3: 8 berarti.
0: 8. Ya. Pertanyaan ke-8.
2: Kita ada salah satu ya.
0: Ada salah satu. Oke. Okay. Yang paling jago main game adalah 3. Main FIFA atau apalah gitu ya. Ini apa nih? Terserah nih. Game-nya apa nih ya?
3: Aduh.
2: FIFA deh.
0: FIFA ya. FIFA. Paling jago FIFA. 3, 2, 1.
2: Andrew. Adik kita ada.
0: Oh,
3: Miko udah nunggu tuh.
2: Miko udah nunggu.
1: Enggak, aku udah tahu pertanyaan ini pasti akan menyebabkan.
2: Miko nunggu tuh.
1: Emang mereka gak ada yang mau mengakui kalau aku jago gitu.
3: Oh, gitu lah. Gak sejago itu sih.
0: Gak sejago itu. Baiklah.
2: Andrew jago, adik kita Andrew masuk timnas.
0: Oh iya.
2: Timnas e-sport.
0: Wow.
1: Iya, kalau adik kita ikut dalam perdebatan udah pasti dia menang.
0: Menang ya.
2: Tapi oke, jadi harusnya di antara kita bertiga.
3: Antara kita bertiga.
2: Mika
3: kali
0: ya. Ya tapi kompak, tapi emang di luar ya. Jadi gue kasih setengah deh. Gak apa-apa. 7,5. Ada 2 pertanyaan lagi. Apakah bisa masuk ke 8,5? Selanjutnya adalah, oke, gue tahu. Si paling ngantuk. 3, 2, 1.
2: Ruben.
0: Ya beda. Tadi lu bilang.
1: Mana gak jawab?
0: Ada bilang Ruben.
3: Gue bilang Ruben.
1: Oh oke.
2: Kok gue ngantuk ya?
0: Tapi sebenarnya paling ngantuk siapa? Ruben?
3: Kayaknya Ruben deh.
1: Kayaknya Ruben sih.
2: Iya.
3: Serius?
1: Iya.
2: Saat ini.
3: Iya lah, paling sering muka bangun
2: lu sama di rumah. Ya oke, mungkin.
0: Oke. Pertanyaan terakhir. Ini pertanyaannya lumayan mungkin bisa memperpecah kalian ya. Waduh. Oke, pertanyaan terakhir. Dari The Overtune, siapa yang paling galak? 3, 2, 1.
2: Mada. Ya.
0: Kenapa emangnya?
2: Tapi dia bukan otoritas
3: ya. Kayaknya karena anak pertama aja sih.
0: Oh.
3: Jadi emang kadang-kadang kalau mereka agak gak nurut sama orang tua atau apa jadi...
2: Bukan karena nurut orang tua.
3: Iya kan ada hubungannya kadang-kadang.
0: I feel you, gue anak pertama juga soalnya.
2: Itu jadi galak dan berhak gitu.
3: Bukan berhak sih. Cuma emang kadang-kadang udah terbiasa aja. Kayak untuk kayak harus...
0: Soalnya yang paling dewasa ceritanya. Ya gue juga gitu soalnya. Oke deh kalau gitu, The Overtunes mendapatkan nilai 9,5.
3: Yeay, gak apa-apa tipis.
0: 8,5. Cukup kompak ya. Anyway, terima kasih kalian semua sudah datang di MLC. Thank you so much. Dan jangan lupa kalau misalnya lagu terbarunya udah bisa didengerin di mana aja?
2: Di seluruh streaming platform. Kalian bisa request juga di sini ya.
0: Betul.
2: Di MLC. Yes, betul. Request supaya sampai kapan, mungkin untuk orang yang denger supaya jadi semangat lagi juga dalam kehidupan.
0: Siap. Dan pastinya tadi ya udah di spill juga bisa di request di Pro 2FM seluruh Indonesia.
3: Mantap.
0: Anyway, ini ada yang mau salam-salam. Ada Resya. Katanya, hai Mika, saya ngikutin kamu dari zaman X Factor katanya.
1: Wow, terima kasih banyak. Gila udah lama banget, makasih banyak.
0: Resi namanya, Resi. Thank you,
1: terima kasih.
0: Terus ada DR3 namanya. Udah live, udah streaming dari jam berapa? Dari 1 jam lalu, dari jam 7 ya. Dan pastinya nanti untuk project berikutnya ada yang bisa di-spill gak kata Dimas?
3: Ada banget dong.
1: Ada banget.
3: Kita minggu depan akan, bukan minggu depan, bahkan 5 hari lagi kita akan merilis single kedua. Yang akan masuk album ketiga kita nanti. Judulnya Makhluk Cahaya. Kalian sudah bisa nonton teaser-teasernya. Mungkin kalian kalau mau nonton kita sedikit berantem tentang pembuatan lagunya dan lain-lain, udah ada juga di YouTube kita juga. Gitu. Jadi tungguin aja guys lagu barunya. Akan ada, seperti akan ada surprise buat kalian juga di lagu itu.
0: Sik. Wah, bakal ada salah satu performance dari Maroon 5 kayaknya.
2: Maroon.
0: Terlalu tinggi mas, terlalu tinggi. Anyway, sekali lagi thank you so much Dover Tune sudah main ya di hari ini. Dan pastinya seru banget. Sukses terus untuk semua. Dan kira-kira ada closing statement, ada yang mau disampaikan mungkin buat apa namanya Dover Tune
2: Tunis gitu.
0: Tunis ya.
2: Iya. Enggak sih, mungkin thank you aja buat supportnya untuk The Overtunes. Dan kita juga mau thank you kita boleh datang ke sini hari ini ya, untuk sharing tentang sampai kapan dan album kita yang akan datang. Ya semoga nanti semua yang dengar juga bisa apa ya, memiliki pengalaman yang positif dan jadi mungkin tadi itu ya, jadi semangat lah menghadapi kehidupan.
0: Alright, thank you so much sekali lagi. Dan pastinya teman bro 2, terima kasih udah dengerin kita dan juga nonton di YouTube. Nanti kalau misalkan pengen dengerin lagi di rumah, bisa langsung cek aja YouTube kita di RRI Jakarta. Thank you so much sekali lagi. Nama gue Davi Prada dan pastinya
2: Ruben dan Madu dan Mika
1: dan Mika di sini.
3: Mika di Overture.
0: Kita cabut semua. Sampai ketemu lagi.
3: Sampai.

0: kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

0: Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng bro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming bro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin bro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng bro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala.

Halo, saya Eka Putra, musisi Sintang. Menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar, terestrial, dan menyiarkan langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Piala Dunia.

Lisensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Esensi Buku The Psychology of Money, karya Morgan Housel. Teman Pro 2, kekayaan bukan hanya soal seberapa banyak uang yang kita miliki, tetapi lebih pada bagaimana cara kita menjaga dan mengelolanya agar tidak cepat habis. Buku ini mengungkapkan bahwa uang lebih berkaitan dengan emosi daripada matematika. Banyak orang gagal dalam keuangan bukan karena mereka tidak paham angka, tetapi karena faktor emosi seperti panik, serakah, atau gengsi. Hemat itu lebih penting daripada memiliki gaji besar. Seberapapun besar penghasilanmu, jika kamu boros, kekayaan tidak akan tercapai. Kunci keberhasilan finansial adalah hidup di bawah kemampuanmu. Keberuntungan dan resiko merupakan faktor nyata dalam perjalanan keuangan. Oleh karena itu, jangan terlalu sombong ketika sukses dan jangan terlalu menyalahkan diri jika gagal. Karena banyak hal di luar kendali kita yang turut berperan. Kesederhanaan dalam mengelola keuangan terbukti lebih unggul dalam jangka panjang. Tidak perlu strategi investasi yang rumit, cukup dengan menabung, berinvestasi, dan sabar. Pada akhirnya, buku ini mengajarkan bahwa uang bukan hanya tentang bagaimana cara mencari dan mendapatkan lebih banyak, tetapi bagaimana cara berpikir dan mengelola uang dengan bijak. Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.

Lagi butuh kasih sayang nih, tapi lagi gak butuh dipuji. By the way, teman Pro 2, tahu gak sih? Setiap orang itu punya cara yang berbeda untuk menunjukkan kasih sayang atau menerima kasih sayang dari orang lain. Menurut Gary Chapman, penulis buku The Five Love Language, menjelaskan bahwa bahasa cinta adalah perilaku yang membuat kamu merasa dicintai. Terdapat 5 love language yang sedang ramai dibahas. 1. Kata-kata penegasan atau word of affirmation. Menurut Chapman, ada beberapa orang yang bahasa cintanya adalah kata-kata penegasan. Mereka perlu mendengar pasangan mereka berkata, "Aku mencintaimu," dan itu lebih baik lagi jika kata-kata cinta tersebut disertai dengan alasan dibaliknya yang disampaikan lewat kotak suara, surat cinta, atau berbicara secara langsung. Kata-kata cinta dari pasangan yang disampaikan secara tulus dengan kebaikan dan penegasan bisa membuat seseorang merasa dicintai. Yang kedua, quality time atau waktu yang berkualitas. Jadi, bahasa cinta yang satu ini adalah tentang memberi pasangan perhatian penuh yang kamu punya. Menghabiskan waktu bersama pasangan adalah tentang kebersamaan, memperhatikan satu sama lain, dan berbagi sesuatu yang bermakna bersama, mendengarkan, dan berkomunikasi. 3. Menerima hadiah atau receiving gift. Orang yang memiliki bahasa cinta merasa dicintai dan diperhatikan saat diberikan hadiah. Dengan kata lain, orang ini memerlukan tindakan atau bukti nyata daripada sekedar kata-kata. 4. Tindakan melayani atau act of service. Bahasa ini mencakup apa saja yang kamu lakukan untuk meringankan beban tanggung jawab. Chapman menyarankan, tanyalah pada pasangan hal-hal apa aja yang ia sukai dan yang dapat meringankan bebannya. Setelah itu, aturlah waktu untuk bisa mengerjakannya. 5. Sentuhan fisik atau physical touch. Orang-orang yang memiliki bahasa cinta ini senang dengan semua jenis sentuhan fisik, seperti berpegangan tangan, pelukan, dan tepukan di punggung. Temukanlah cara untuk bisa mengekspresikan cinta kamu pada pasangan dengan menggunakan sentuhan fisik.

Masih di 90.7 FM, teman terbaik kamu. Oke teman bro 2, kita udah dijaga malam nih ya. Jangan galau malam-malam di edisi hari Kamis tanggal 2 Juli 2026 nih ya teman bro 2. Dan gimana nih kabarnya teman bro 2 di hari Kamis ini? Tadi sih aku cek ya di sekitaran Bandung nih sempat mati lampu nih teman Pro 2, terutama juga di studio kita nih di RRI ya sempat mati lampu. Cuman kalau untuk di RRI ini enggak begitu lama nih teman Pro 2. Langsung nyala lagi setelahnya beberapa menit ya, sekitar 15 menit atau 10 menit tadi ya kalau enggak salah. Dan mungkin di tempat kamu ya yang di sekitaran Bandung masih mati lampu ya, mungkin bisa di update juga ya teman Pro 2, atau bisa ikutan juga nih sama kita sharing-sharing nanti di WhatsApp di 0857 504741. Sampai lupa nih ya teman Pro 2, dengan siapa di jaga malam kali ini? Bersama aku Tias ya teman Pro 2. Nanti aku akan temani kamu hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat atau jelang tutup siaran ya. Dan teman Pro 2 sebagai pembuka juga nih kebersamaan kita di Tale of Something di malam hari ini, nantinya hingga jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Sebagai pembukanya ada akselerasi musik kreatif nih ya teman Pro 2 dari musisi Elpama Prison dengan lagunya yaitu This Is Quad Elpama nih. Ini lagunya nanti bisa kamu dengarkan di Spotify ataupun juga di YouTube nih ya teman Pro 2. Dan teman Pro 2, Elpama Prison ini merupakan sebuah kolektif grup rap yang anggotanya ini terbentuk dari warga binaan lapas kelas 2 Merauke beranggotakan 10 orang yang masih menjalani masa hukuman nih. Dan gak hanya sebatas menjalani proses hukuman seperti pada umumnya, Elpama Prison ini justru mendapatkan dukungan penuh dari sang kepala lapas untuk menciptakan karya melalui kecintaannya terhadap musik hip hop. Ada berbagai bentuk showcase nih ya, gigs dan kompetisi sudah ditaklukkan oleh Elpama Prison, termasuk kompetisi dan seleksi juga kurasi program kegiatan Quick Win Inkubasi Kreatif di Merauke yang dilaksanakan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi juga nih dengan Air Mukim Party, yaitu Rap and Dance Competition Hip Hop. Nah, produk kreatif rap and dance yang sudah terseleksi dan terkurasi ini diberikan kesempatan untuk dibuatkan video klip dan juga didistribusikan oleh Musik Bagus nih. Nah teman Pro 2, lagu This Is Quad Elpama ini menjadi karya yang terpilih untuk dibuatkan video klip serta dipublikasikan dalam digital streaming platform dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia nih ya, bahkan dunia juga bisa mendengarnya nih teman Pro 2. Dan melalui lagu This Is Quad Elpama, Elpama Prison ingin menunjukkan bahwa sebagai warga binaan mereka tetap bisa berkarya, dan mereka ingin menangkis stigma sampah masyarakat dalam tanda kutip ya, dan mereka hanya salah jalan tetapi mereka tetap memiliki nilai baik dan stigma baik di masyarakat luas nih. Kita sambil nge-rap dan hip-hopan dulu juga kali ya teman Pro 2, kita dengerin juga lagunya seperti apa sih, This Is Quad Elpama dari Elpama Prison nih ya. Jadi langsung aja aku puterin nanti setelah ini lagunya Elpama Prison dengan lagu This Is Quad Elpama. Dan nantinya juga ya teman Pro 2, aku akan hadirkan drama mini dengan judul Sendirian Bukanlah Kesepian. Jadi stay tune.

0: RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Di sebuah ruangan kerja yang cukup tenang, dua sahabat sedang menjalani aktivitasnya. Alia dikenal ceria, mudah bergaul, sementara Nadia lebih pendiam, fokus, dan sering terlihat sendirian. Nat, kamu lagi apa? Dari tadi kok kerja terus?
3: Iya nih, lagi nyelesain proposal.
2: Emangnya kamu gak bosan kerja sendirian terus?
3: Kenapa harus bosan?
2: Ya, maksudku kamu jarang gitu ikut nongkrong sama kita.
3: Kadang ikut kok, kadang juga enggak.
2: Tapi kamu lebih sering banget sendirian.
3: Aku lagi fokus aja sih.
2: Fokus apa?
3: Sama target hidup aku dong.
2: Serius deh Nat, kamu gak ngerasa kesepian?
3: Kenapa harus kesepian?
2: Karena kamu sering banget sendirian.
3: Sendirian sama kesepian itu kan beda, Li.
2: Bedanya apa?
3: Kalau kesepian itu kan ngerasa kosong. Kalau sendirian, cuma lagi menikmati waktu sendiri aja kan.
2: Tapi kan hidup tuh harus ramai.
3: Menurut siapa sih?
2: Ya, menurut timeline Instagram sih.
3: Nah itu tuh masalahnya.
2: Maksudnya?
3: Kadang kita itu kan terlalu sibuk nih lihat hidup orang lain. Sampai kita itu lupa fokus ke hidup kita sendiri kan.
2: Eh Nat, nih lihat nih, teman-teman lagi nongkrong loh.
3: Seru ya?
2: Kamu gak pengen ikut gitu?
3: Hari ini gak dulu deh.
2: Kenapa?
3: Aku lagi nabung waktu nih buat masa depan aku.
2: Nabung waktu?
3: Iya, sekarang kerja keras supaya nanti hidup lebih tenang gitu.
2: Tapi aku khawatir deh sama kamu.
3: Khawatir kenapa sih, Li?
2: Takut aja kamu ngerasa sendirian gitu.
3: Eh, Li, jujur ya.
2: Kenapa?
3: Aku itu justru lebih tenang waktu sendirian loh.
2: Eh, serius?
3: Bener. Aku bisa berpikir jelas, fokus, terus tahu apa yang aku mau gitu.
2: Aku kira kamu kesepian loh.
3: Sama sekali aku gak ngerasa kesepian, Li. Aku cuma lagi ngebangun hidup aku pelan-pelan gitu aja ya senyamannya aku lah.
2: Nat, tahu gak Nat?
3: Apa sih?
2: Aku yang sebenarnya takut sendirian.
3: Nah kan, itu baru jujur.
2: Mungkin aku terlalu terbiasa ramai ya.
3: Ramai itu memang menyenangkan sih. Tapi belajar nyaman dengan diri sendiri itu penting banget, Li.
2: Ya, sekarang aku baru ngerti sih.
3: Ngerti apa nih?
2: Kamu benar, kalau sendirian gak selalu berarti kesepian.
3: Kadang justru saat sendiri itu kita menemukan diri kita yang sebenarnya loh.
2: Tidak semua orang yang terlihat sendirian sedang merasa kesepian. Ada yang sedang berjuang, ada yang sedang fokus pada tujuan, dan ada yang sedang belajar mencintai dirinya sendiri. Sendirian bukan berarti lemah. Kadang justru itu tanda seseorang sedang cukup kuat untuk berjalan dengan jalannya sendiri. Karena pada akhirnya, kenyamanan dengan diri sendiri adalah salah satu bentuk kekuatan terbesar dalam hidup. Itu tadi drama mini persembahan Pro 2 RRI Sintang dengan judul Sendirian Bukanlah Kesepian. Dengan pemain Alia diperankan oleh Monica, Nadia diperankan oleh Widya, narator oleh Edieska, penulis naskah Widya. Sampai jumpa.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Oke, teman Pro 2 masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan kita di Tale of Something di malam hari ini ya. Dan kita bahas tentang film nih, seru kayaknya sih teman Pro 2. Dan di sini ada Project Hail Mary yang tayang di Prime Video nanti nih ya, besok tanggal 3 Juli di teman Pro 2. Dan film ini akan tersedia untuk streaming di Prime Video mulai besok di hari Jumat 3 Juli 2026. Nah, teman Pro 2, film ini merupakan adaptasi dari novel karya Andy Weir, dilansir dari Variety pada hari Kamis nih, tanggal 2 Juli 2026. Nah, film ini disutradarai oleh Phil Lord dan Christopher Miller yang dikenal melalui The Lego Movie dan juga Spider-Man Into the Fight The Into the Spider-Verse nih ya. Dan naskahnya ini ditulis oleh Drew Goddard yang sebelumnya juga mengadaptasi karya Weir dalam film The Martian ya, teman Pro 2. Nah, Goddard ini menyebut kedua sutradara tersebut mampu menampilkan sisi kemanusiaan dari karakter-karakter yang cukup kompleks nih ya. Dan film ini bergenre thriller fiksi ilmiah dan mengikuti kisah Rylan Grace yang diperankan oleh Ryan Gosling nantinya nih teman Pro 2. Dan lebih lanjut nanti untuk sinopsisnya juga nih ya teman Pro 2, aku akan infokan juga ke pendengar kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Tahu nggak sih, Indonesia memiliki beragam jenis varietas kopi yang populer di dunia. Berikut kopi asal Indonesia yang dikenal dan disukai dunia. Kopi Gayo. Kopi ini merupakan jenis kopi Arabica yang sudah terkenal di berbagai belahan dunia. Kopi ini diproduksi di daerah Aceh Tengah, tepatnya di dataran tinggi Gayo, Aceh Tengah. Kopi Gayo mempunyai cita rasa yang tinggi, yaitu dengan aroma yang nikmat serta khas, tingkat keasaman yang lebih rendah, dan memiliki kepahitan yang kuat. Kopi Kintamani. Selain pesona wisata yang sangat terkenal di dunia, Bali juga mempunyai permata yang tersembunyi, yaitu penghasil kopi terbaik di dunia. Di daerah Kintamani, mempunyai kopi yang memiliki ciri khas yang berbeda dari yang lain. Kopi di sini bercita rasa, bercampur dengan rasa buah yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Kopi Kintamani juga bercita rasa keasaman, bercampur dengan rasa segar, sehingga menimbulkan cita rasa yang unik. Kopi Luwak. Kopi ini menjadi incaran pecinta kopi di seluruh dunia. Kopi Luwak dihasilkan dari proses yang unik. Kopi Jawa. Kopi Jawa mulai dikenal dunia sejak abad ke-17. Saat itu, Belanda memulai menanam biji kopi Jawa di tanah Jawa dan menjadikannya produsen penghasil kopi terbesar di dunia saat itu. Kopi Sidikalang. Kopi Sidikalang menjadi kopi terbaik di Indonesia selanjutnya, yaitu dengan cita rasa yang mantap. Kopi ini mempunyai tekstur yang paling halus di antara jenis kopi di dunia. Kopi Toraja. Kopi Toraja asal Sulawesi jadi favorit masyarakat dari benua Eropa. Karakter rasa kopi Toraja cukup berat dengan bodi tebal dan tingkat keasaman rendah.

0: Terkadang, kita menyadari hening karena terasa canggung. Padahal, diam sebenarnya memiliki peran penting bagi otak dan tubuh. Saat kita hening, gelombang alfa di otak meningkat, mendorong pikiran untuk lebih jernih, kreatif, dan reflektif. Di saat itu, sistem limbik, pusat emosi kita, mulai menata ulang respon terhadap stres. Tubuh melepaskan hormon serotonin dan dopamin yang menenangkan. Sementara kortisol, hormon stres, perlahan menurun. Hening juga memberi waktu bagi neuron untuk menghubungkan kembali sinaps yang terbentuk dari pengalaman sehari-hari, sehingga memori dan pembelajaran lebih tersusun rapi. Dalam keheningan, kita mulai menyadari kelelahan yang selama ini kita abaikan, rindu yang tersimpan, dan kebutuhan sederhana untuk berhenti sejenak. Jadi, sesekali kita perlu diam, bukan untuk menghilang, tapi untuk memberi otak dan tubuh kesempatan pulang ke diri sendiri, memulihkan energi, dan menata ulang keseimbangan yang membuat kita lebih hadir bagi dunia dan orang-orang di sekitar kita.
1: Pro2FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Kita membro 2, kita masih di Tale of Something nih ya. Dan kita ngomongin tentang film nih di malam hari ini ya. Tadi film Project Hail Mary yang tayang di Prime Video mulai besok nih ya teman Pro 2, tanggal 3 Juli 2026. Dan sedikit nih ya untuk sinopsisnya, ini merupakan sebuah kisah Rylan Grace ya, yang diperankan oleh Ryan Gosling. Dan ia merupakan seorang ilmuwan yang menjalankan misi luar angkasa nih, dan hampir mustahil dengan tujuan untuk menyelamatkan bumi. Dan di sini juga ia ditemani oleh Eva Strutt yang diperankan oleh Sandra Hüller, serta karakter alien nih bernama Rocky yang diisi suara oleh James Ortiz ya. Nah teman produs, secara komersial nih ya, Project Hail Mary ini telah meraih pendapatan global sebesar $680 juta atau setara 12,2 triliun rupiah nih. Wow, besar sekali ya. Dan ternyata film ini sebelumnya mencatat debut box office awal sebesar $80.5 juta atau setara 1,4 triliun rupiah nih pada bulan Maret kemarin. Dan pencapaian tersebut nih menjadikannya pembukaan terbesar Amazon Studios, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh Creed 3 ya. Nah, film ini juga sempat menjadi debut terbesar tahun ini sebelum akhirnya dikalahkan oleh film produksi Universal. Penulis novel Andy Weir juga menyebut kemungkinan adanya sequel di masa depan nih ya, karena walaupun seperti itu, saat ini ia belum memiliki ide cerita yang siap untuk dikembangkan nih.

Ceritanya juga cukup menarik ya. Bisa banget nih nanti kalau buat kamu yang bingung mau nonton apa gitu ya. Nah oke, teman Broadway, itu tadi infonya aku kutip dari laman website kita nih ya, di rri.co.id.

dan teman Pro 2 nanti selanjutnya di pukul 21 hingga jelang pukul 22 waktu Indonesia Barat aku akan hadirkan lapor Pro 2 nih ya ke ruang dengar kamu. Buat kamu yang mau request lagu di malam hari ini atau bisa sharing-sharing juga nih ya kita tentang mati lampu nih ya. Biasanya ngapain sih kalau lagi mati lampu kayak gini? Scroll-scroll TikTok aja kah? Atau ya tidur aja lah gitu kan, apalagi udah malam gitu. Boleh sharing ya teman Pro 2 ke Instagram kita nantinya di @rri_pro2sintang.

itulah kerja jam biologis tubuh kita atau ritme sirkadian. Tubuh kita mencatat kebiasaan sehari-hari dari jam tidur, makan, hingga beraktivitas dan menyesuaikan hormon seperti melatonin dan kortisol agar kita bangun atau tidur tepat waktu. Semakin teratur hidup kita dijalani, semakin tubuh mengenali ritme ini dan kita bangun dengan lebih segar, lapar di waktu yang tepat, dan merasa siap untuk hari itu. Tubuh kita sebenarnya pendengar yang baik. Dia menyimpan semua pola, isyarat, dan kebutuhan kita, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Memberi waktu untuk mendengarkan tubuh sendiri untuk benar-benar merasakan energi, rasa lelah, dan kebutuhan istirahat adalah cara kita menghargai ritme biologis yang telah begitu setia menemani setiap detik hidup kita.

Halo, saya Yudi Fandra, Direktur PT Manja Entertainment Group, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan ya, RRI Radio Piala Dunia.

temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat.

Pernah terbangun beberapa menit sebelum alarm berbunyi? Itu bukan kebetulan. Itulah kerja jam biologis tubuh kita atau ritme sirkadian. Tubuh kita mencatat kebiasaan sehari-hari dari jam tidur, makan, hingga beraktivitas dan menyesuaikan hormon seperti melatonin dan kortisol agar kita bangun atau tidur tepat waktu. Semakin teratur hidup kita dijalani, semakin tubuh mengenali ritme ini. Dan kita bangun dengan lebih segar, lapar di waktu yang tepat, dan merasa siap untuk hari itu. Tubuh kita sebenarnya pendengar yang baik. Dia menyimpan semua pola, isyarat, dan kebutuhan kita, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Memberi waktu untuk mendengarkan tubuh sendiri untuk benar-benar merasakan energi, rasa lelah, dan kebutuhan istirahat adalah cara kita menghargai ritme biologis yang telah begitu setia menemani setiap detik hidup kita.

Oke, teman Pro 2 masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu ya. Dan kita di Lapor Pro 2 nih, teman Pro 2, hingga jelang pukul 22 waktu Indonesia Barat nih ya. Dan teman Pro 2, di malam hari ini aku dengar tadi sih katanya udah ada beberapa sebagian wilayah yang udah nyala nih ya lampunya. Tapi tema kita di malam hari ini ya, teman Pro 2, di Lapor Pro 2 malam ini ada, yaitu kalau lagi mati listrik gini biasanya kamu ngapain sih? Kalau tadi sih ya teman Pro 2, ada yang langsung ngungsi ke kantor. Terutama aku tadi baru banget mati langsung ngungsi ke kantor gitu ya, sambil nunggu waktunya siaran malam nih ya. Dan teman Pro 2, ada juga ternyata nih yang kirim katanya ada bilang katanya main game plus ngobrol sama tetangga kos. Wih, seru banget tuh. Padahal gelap-gelapan tapi masih bisa main game ya. Main game apa itu kalau boleh tahu? Monopoly Liga. Kelihatan gak ya kira-kira dadunya? Request lagu Nabila Takiyah ya, yang Cegil. Oke, nanti aku puterin lagunya ya, buat nemenin mati lampu nih malam hari ini ya. Padahal aku pengennya sih diputerin lagu King Nasir ya, yang mati-mati lampu itu. Tapi kayaknya kalau untuk lagu itu kita cuma bisa request di sebelah ya, karena dangdutan gitu. Tapi kalau cuma di sini kita lagu-lagu pop aja ya teman Pro 2, lagu-lagu dari penyanyi tanah air ataupun mancanegara yang masih terbaru ya. Walaupun kalau dangdut itu sebenarnya cuma bisa di sebelah aja, tapi enggak masalah ya teman Pro 2, kita tetap having fun juga di Pro 2 nih.

Oke, teman Pro 2, buat kamu yang belum ikutan nih ya, baru dengerin radio juga nih ya, baru dengerin kita di malam hari ini di Lapor Pro 2, bisa banget langsung join aja nih ke Instagram kita di @rri_pro2sintang. Bisa request lagu kesukaan kamu atau bisa juga sharing-sharing sama kita nih. Kalau lagi mati listrik kayak gini, biasanya ngapain sih? Gitu. Langsung aja ya teman Pro 2 ke Instagram kita di @rri_pro2sintang atau bisa ke WhatsApp kita nih di 0857 50 4741.

Teman Produ ya, pernah nggak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang, maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu, seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi, saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: emang pro 2, pernah nggak sih ngerasa harus selalu update biar nggak ketinggalan tren yang lagi viral? Nah, itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Tapi teman pro 2, ada yang lebih seru nih yang bisa kamu terapin juga dalam keseharian kamu, yaitu JOMO, Joy of Missing Out. Konsep JOMO mengajarkan kita untuk tidak perlu takut ketinggalan dan lebih menikmati hidup tanpa beban standar yang beredar. Coba deh rasain nikmatnya ngopi tanpa buru-buru, baca buku tanpa gangguan, atau sekedar menikmati waktu sendirian tanpa harus posting di media sosial. Dengan JOMO, hidup jadi lebih santai, pikiran jadi lebih tenang, dan pastinya nggak gampang kebawa arus tren. Jadi, yuk coba JOMO. Santai aja, nikmati hidup dengan cara kamu sendiri, dan pastinya be yourself. Gimana? Setuju kan?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
2: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2, kita masih di Lapor Pro 2 ya. Di malam hari ini, di Jaga Malam, jangan galau malam-malam nih teman Pro 2. Buat kamu yang mau request, bisa banget nih ya. Lagu favoritnya nanti akan diputarkan. Dan teman Pro 2, malam hari gini tadi habis mati lampu nih ya. Tapi kalau lagi mati lampu atau mati listrik nih, biasanya kamu ngapain sih? Boleh dong cerita-cerita atau sharing ke kita di malam hari ini di Instagram di @rri_pro2sintang. Ada yang bilang nih katanya baca buku. Ois, keren banget, walaupun gelap tetap baca buku juga ya. Oke, bukunya buku apa tuh kalau boleh tahu, fiksi atau non fiksi? Kayaknya kalau fiksi lebih seru sih, lebih kayaknya lebih kebayang gitu ya imajinasinya. Nah, ada juga yang bilang katanya, aku biasanya ngungsi ke tempat yang ada gensetnya atau ke kantor sih kak. Waduh, sama nih, setipe sama aku ya. Yang kalau udah mati listrik langsung kita mengungsikan diri ya ke tempat yang ada gitu gensetnya gitu ya. Untuk lagunya yang mau di request nih ya, ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa. Tapi lagu itu belum ada nih di bank lagu kita ya, mohon maaf. Jadi kita puterin juga, tapi tenang, puterinnya lagu dari Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota aja ya. Nantinya sekalian kita recall-recall lagi ya syahdunya suara Samuel Cipta ini. Nah buat kamu yang belum ikutan nih ya, malam hari ini yang baru mulai dengerin radio gitu ya, bisa langsung join aja ke Instagram kita di @rri_pro2sintang. Langsung aja deh aku puterin lagu yang udah di request, tapi gak apa-apa ya, kita agak sedikit berbeda nih dari hasil requestannya karena lagunya belum ada di bank lagu kita nih teman Pro 2, mohon maaf ya. Jadi aku puterin aja Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota.

tidak pernah berkhianat secara tiba-tiba. Ia hanya berhenti bertahan ketika akarnya dicabut dan bebannya tak lagi sanggup ia panggul. Dalam sekejap, bisikan alam berubah menjadi gemuruh yang menghancurkan. 1 menit, itulah waktu yang dibutuhkan longsor untuk menghapus peta sebuah desa. Dampaknya bukan sekedar harta yang tertimbun atau akses yang terputus. Ini tentang ruang hidup yang hilang, trauma yang membekas, dan nyawa yang tak mungkin kembali. Kita tidak bisa menghentikan hujan, tapi kita bisa menjaga sandaran bumi. Menanam kembali adalah investasi nyawa. Menghargai tata ruang adalah cara kita mencintai sesama. Jangan tunggu tanah bicara dengan cara yang menyakitkan. Rawat buminya, jaga keselamatannya.

Kamu pernah gak sih ngerasa lebih cepat marah atau kurang sabar dengan rekan kerja daripada biasanya? Atau kamu gak lagi bersemangat menghadiri kegiatan yang biasanya kamu nantikan? Nah, kamu lagi ngerasa burnout. Burnout adalah keadaan kelelahan emosional, fisik, dan juga mental yang disebabkan oleh stres yang berlebihan. Ini terjadi ketika kamu merasa kewalahan dan gak mampu memenuhi tuntutan yang terus-menerus. Burnout dapat mengurangi produktivitas dan juga menghabiskan energi, membuat kamu ngerasa semakin gak berdaya, putus asa, sinis, dan juga kesal. Akhirnya, kamu bakal ngerasa gak bertenaga untuk beraktivitas. Efek negatif dari burnout dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan kamu, mulai dari kehidupan pribadi, pekerjaan, bahkan kehidupan sosial. So, buat kamu yang lagi ngerasa burnout, kamu bisa menggunakan beberapa cara untuk bisa mengatasinya. Yang pertama, membuat prioritas. Yang kedua, bisa membicarakan dengan atasannya kamu. Yang ketiga, kamu perlu mengurangi ekspektasi dan juga memberikan apresiasi terhadap dirimu sendiri. Yang berikutnya, kamu juga bisa menceritakan kepada orang yang dapat kamu percaya. Yang kelima, jagalah keseimbangan hidup kamu. Dan yang terakhir nih teman Pro 2, ubah gaya hidup kamu menjadi gaya hidup sehat. Sepertinya itu bakal berpengaruh. So, tetap semangat ya guys ya.

Oh, kita mah Pro 2. Kita masih di Lapor Pro 2 nih ya di malam hari ini. Dan kamu kalau lagi mati listnya gini biasanya ngapain sih nih teman Pro 2? Boleh dong sharing-sharing gitu ya. Nanti sampai pukul apa sampai jam 10. Iya, sampai jam 10 bentar lagi nih. Jadi jangan sampai ketinggalan. Sampai ketinggalan enggak tuh. Tenang aja, masih ada hari-hari esok ya teman Pro 2. Masih ada juga sih nanti tema-tema lainnya. Tapi untuk malam ini ya, buat nemenin kamu mungkin yang baru nyalain radio, lagi mati listrik gitu ya di daerah rumahnya gitu ya, join dong ke inian, apa inian? Aduh, bahasanya apa sih nih? General di ini apa sih namanya? Jadi langsung aja join ya teman Pro 2 ke Instagram kita di @rri_pro2sintang. Oke teman Pro 2, tadi ada yang request lagu juga ya dari The Weeknd sama Ariana Grande, yaitu Save Your Tears. Nanti aku akan putarkan untuk lagunya. Dan mungkin itu sekaligus jadi penutup di Lapor Pro 2 di malam hari ini ya teman Pro 2. Karena nantinya di jam 10 hingga jam 11 malam nih, aku akan agak-agak keselibet nih lidahnya. Maaf ya teman Pro 2 dari tadi, ya Allah, astagfirullah.

kedua, siapa nih yang lagi jatuh cinta? Tahukah kamu, jatuh cinta adalah perasaan yang sangat kuat dan kompleks terhadap seseorang atau sesuatu yang menyebabkan perasaan senang, terpikat, dan terobsesi. Ini dapat mempengaruhi pikiran, emosi, dan perilaku seseorang. Proses jatuh cinta melibatkan pelepasan hormon-hormon seperti dopamin, oksitosin, dan serotonin dalam otak yang dapat menghasilkan perasaan euforia dan kegembiraan. Ini dapat mempengaruhi kognisi, persepsi, dan emosi seseorang. Namun, teman Pro 2, perlu diingat ya bahwa jatuh cinta bukanlah segalanya dalam sebuah hubungan. Penting untuk mengembangkan dan mempertahankan kepercayaan, saling menghargai, dan berkomunikasi yang sehat dalam hubungan jangka panjang.

Halo, saya Eka Putra, musisi Sintang. Menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar, terestrial, dan menyiarkan langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Piala Dunia.

temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Kebanyakan orang hanya mengetahui dua jenis kepribadian manusia, yaitu ekstrovert dan introvert. Jika ekstrovert adalah kepribadian yang terbuka, maka introvert adalah kebalikannya, lebih tertutup. Namun, tahukah kamu bahwa ada jenis yang ketiga, yaitu ambivert? Ambivert adalah kepribadian gabungan antara ekstrovert dan introvert. Menurut sebuah penelitian yang dilakukan oleh Adam Grant dari The Wharton School, University of Pennsylvania, 2/3 manusia merupakan ambivert. Pertama, menyukai bersosialisasi sama banyaknya dengan menyendiri. Ambivert memiliki ciri yang unik, mereka menyukai bergaul dengan orang banyak seperti seorang ekstrovert. Namun di sisi lain, mereka juga sangat membutuhkan waktu untuk sendiri seperti seorang introvert. Kedua, sama produktifnya saat bekerja sebagai tim maupun sendiri. Ambivert seorang yang fleksibel, mereka mampu bekerja dengan baik sebagai tim maupun sendirian saat bekerja sebagai tim. Yang ketiga, komunikator yang sangat baik, yaitu memiliki keunggulan dalam kedua hal tersebut. Dia adalah seorang komunikator sekaligus pendengar yang baik. Yang keempat, yaitu tempat curhat yang nyaman untuk teman-temannya. Yang kelima, setia hati dengan sosial media. Kadang mereka ingin meninggalkan media sosial dan menghabiskan waktu sendiri seperti membaca. Namun separuh dari diri mereka pun ingin tetap aktif di sosial media untuk bisa melihat semua perkembangan kehidupan yang berlangsung. Akibatnya, hal sederhana seperti ini pun terkadang membuat mereka galau.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Oke teman Pro 2, kita sudah masuk di cerita penutup hari ini ya, di malam hari ini. Dan nantinya aku akan hadirkan nih ya guest star kita di malam hari ini, yang udah gak asing juga nih suaranya. Halo Kak Kiki.
1: Hai. Kedengeran gak ya?
0: Kedengeran.
1: Oke.
0: Mungkin suaranya lebih di ini, agak sedikit
1: cek.
0: Nice. Oke. Gimana nih Kak Kiki? Kita ngobrolin malam hari ini tuh temanya tuh horor nih sebenarnya ya, Kak.
1: Iya.
0: Jadi ngomong-ngomong malam Jumat nih ya, Kak. Kak Kiki, ada enggak sih cerita-cerita yang kayak
1: Backsoundnya kurang horor ya,
0: betul. Kurang horor. Iya.
1: It's okay, aman. aman. Okay, jadi ya kayak biasanya ya, kalau aku sih ya, kalau aku yang siaran malam kayak malam Jumat gitu, biasanya kita ngomongin soal cerita kayak urban legend gitu.
0: Oke.
1: Nah, malam hari ini aku juga punya urban legend yang mau di share nih.
0: Apa tuh kalau boleh tahu?
1: Oke, tapi sebelumnya nih, sebelum kita masuk ke pembicaraan tentang urban legend ini ya, buat temenin overthinkingnya teman-teman Pro 2 nih sebelum tidur.
0: Ini. Okay. Sedap.
1: Jadi mungkin aku pengen nanya nih ya ke teman-teman Pro 2, ke KTS juga ya. Pernah enggak sih kayak misalnya harus terpaksa, ini dalam konteks terpaksa nih ya, pulang kerja gitu, harus larut malam dan sendirian. Tapi gak mesti pulang kerja, kayak pulang misalnya pulang nugas gitu, atau bahkan nongkrong bareng teman-teman, tapi pulangnya tuh udah larut malam dan sendirian. Nah, pernah gak?
0: Pernah sih beberapa kali kalau pulang malam gitu. Kenapa nih? Kita mau ke arah mana nih?
1: Oke. Kita mau ke arah Lintas Mawi kali.
0: Apa di sana?
1: Nyari makan. Oke. Nah, jadi mungkin kita pernah lah ya ngerasain kayak pas lagi di jalan, misalnya jalannya sepi nih, katakanlah kayak ya jalan yang kita tahu lah ya, jalannya sepi gitu ya, misalnya katakanlah naik motor atau mobil, motor lah ya yang paling deket, paling sering sama kita. Nah, terus kayak entah ini tuh biasanya tuh kayaknya karena overthinking aja ya, sugesti aja, jadi jadinya tuh kepikiran gitu dalam kepala, dalam hati, kayak kok kayak ada yang aneh ya,
0: ada yang janggal,
1: ada janggal,
0: jujur janggal. Aduh, Gen Z banget.
1: Jadi kayak muncul perasaan aneh gitu di kepala, di hati gitu, kayak kadang ngerasa ada yang lagi merhatiin kita. NPD banget.
0: Entah ini NPD atau
1: gitu. Jadi ngerasa kayak ada gitu yang lagi ngeliat kita sepanjang jalan gitu.
0: Ada nih barusan lewat. abang teknik.
1: Atau mungkin ngerasa kayak misalnya naik motornya kan sendiri nih ya kan.
0: Yeah.
1: Tapi rasanya tuh tiba-tiba kendaraan, misalnya naik motor gitu kan, kayak motornya agak jadi lebih berat dikit gitu. Kayak tiba-tiba ada penumpang gitu di belakang.
0: Bawa angin padahal.
1: Aduh. Nah, jadi ya, ngomong-ngomong soal hal itu ya, malam hari ini tuh Ki mau ngajak ngobrol soal urban legend, bisa dikatakan lokal ya. Lokal tapi dalam artian mungkin bukan Kalimantan, bukan Sintang doang.
0: Yeah.
1: Tapi kayak ini mungkin di Indonesia ini kita udah cukup familiar dengan typical urban legend kayak gini. Kayak mungkin juga tiap daerah punya versinya beda-beda sendiri ya. Tapi kayak kurang lebih gambarannya sama gitu. Dan ini biasanya urban legend yang kayak tipikal yang diceritain dari mulut ke mulut gitu. Jadi ini bisa dibilang judulnya itu ya, ceritanya itu tentang penumpang sebelah.
0: Sebelah. Bisa sebelah, bisa belakang.
1: Bisa belakang ya.
0: Tergantung. Kalau belakang,
1: motor belakang. Kalau naik mobil mungkin sebelah.
0: Sebelah. Bisa juga di belakang.
1: Bisa juga di belakang.
0: Passenger princess.
1: Iya. Kalau enggak di bagasi. Oke, jadi ini tuh sebenarnya mitos juga ya. Namanya urban legend kan biasanya mitos gitu ya. Nah, mitos ini tuh katanya lebih banyak berkembang tuh kayak di kota-kota gitu ya. Mm-hmm. Tentang sosok misterius yang konon katanya nih suka tiba-tiba muncul di kursi kosong kendaraan. Aduh. Ya, kendaraan kita pas kita lagi lewat di jalanan yang ya tipikal lah, jalan yang sepi. Mungkin lampu jalannya mati, apa redup gitu kan. Terus kayak sekelilingnya pohon-pohon tua. Tapi ini sosoknya tuh sebenarnya bukan tipikal sosok yang hantu ngagetin gitu ya. Yang kayak tiba-tiba wah, wak, wow. Enggak kayak gitu ya, bukan yang tiba-tiba teriak-teriak gitu. Enggak yang tapi kayak
0: perlahan,
1: gitu.
0: Perlahan-perlahan gitu kali ya.
1: Jadi kayak bukan yang ngagetin gitu. Cuma kayak ini tuh sosok yang digambarin tuh kayak sosok yang tenang aja, kayak manusia introvert.
0: Yang penting dia dapat ketenangan gitu ya.
1: Nah, jadi biasanya tuh kayak emang wujudnya tuh kayak orang biasa gitu, bukan yang aneh-aneh wujudnya. Cuma biasanya tuh wujud ini tuh kelihatan kayak lesu gitu, kayak pucet, kayak tipes.
0: Tipes.
1: Kurang opi sih itu. Gitu. Kurang iya, opi. anemia mungkin kalau enggak. Jadi tuh sosok ini tuh seolah-olah dia tuh kayak cuma ketinggalan bus aja. Mungkin dia mau naik bus tapi kayak ya kelewat nih busnya, ya udah numpang gitu ya.
0: Ngikut gitu ya. Padahal kan tumpangan. Dia enggak bawa tape-nya juga enggak sih?
1: Iya kan, tip-tap layar. Aduh, ini brain rot banget ceritanya.
0: Tetap layarnya ya guys.
1: Tetap layarnya kakak. Oke. Nah, tapi ya sebenarnya ini jadi bikin agak bertanya-tanya sih kalau aku pribadi ya. Karena kayak apa ya yang bakal sebenarnya terjadi kalau misalnya sosok ini duduk beneran gitu loh. Beneran kejadian sama kamu. Kayak bayangin Kak Tias kalau sosok kayak gini tiba-tiba beneran gitu ya. Dan kayak justru cerita kayak gini ya, bahkan dikatakan bikin orang malah makin termenung gitu tiap kali pulang jalan malam. Ya mungkin karena overthinking gitu ya. Nah, kalau teman pro 2 nih, kira-kira kalau misalnya dalam posisi seperti itu gimana nih
0: responnya gitu ya.
1: Apa yang bakal kalian lakukan gitu kan.
0: Ada kayak mungkin teriak gitu kan.
1: Apakah ya udah motornya ditinggal pulang jalan kaki gitu kan.
0: Padahal kan lebih cepet bawa motor.
1: Tapi kan biar enggak ada penumpang.
0: Bener sih. Iya kan. Tapi tetap dikejar. Enggak tahu sih.
1: Enggak tahu sih.
0: Tergantung amal perbuatan kayaknya.
1: Tergantung kan antunya introvert. Nah, kalau kalian gimana nih teman prodo? Kalian bisa banget join ya tentunya super biasa ke WhatsApp kita. Di mana nih?
0: 0857 504741.
1: Oke.
0: Boleh kita banget ya cerita di situ ya Kak Kiki ya.
1: Boleh banget. Kita bakal simpen dulu ya cerita lanjutannya. Kita hadirin dulu beberapa buah lagu kali ya ke ruang dengar kalian.
0: Oke.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

denial, istilah yang sering muncul di sosial media. Denial sering juga disebut nggak mau ngaku. So, denial itu seperti kondisi di mana seseorang nolak banget buat nerima kenyataan yang sebenarnya udah ada di depan mata. Misalnya nih, kamu lagi pacaran sama seseorang yang ternyata udah mulai bersikap aneh. Tapi kamu tetap aja ngeyakinin diri kamu kalau semuanya itu baik-baik aja. Ini contoh denial yang sering banget terjadi. Gak cuma soal cinta, denial juga bisa muncul di banyak aspek kehidupan. Misalnya soal kerjaan, kesehatan, atau bahkan masalah-masalah sosial. Kadang kita ngerasa lebih nyaman nolak kenyataan daripada berhadapan sama masalah yang sebenarnya udah gak bisa dihindarin. Tapi ya udahlah ya, denial emang sesuatu yang lumrah terjadi. Tapi penting banget buat kita buka mata dan terima kenyataan biar gak tambah ribet. Jadi, yuk kita lebih aware sama diri sendiri dan juga lingkungan sekitar biar gak terjerumus dalam denial yang terus-menerus. Emang susah sih, tapi gak ada salahnya dong buat dicoba, ya kan? Keep it real ya guys!

Kamu tahu ghosting kan? Ya, ghosting itu memutus suatu hubungan dengan cara tiba-tiba tanpa suatu alasan yang pasti. Ternyata ghosting juga bisa bikin orang alamin gangguan kesehatan mental loh. Menurut jurnal Psychology of Popular Media menunjukkan efek buruk yang dapat ditimbulkan oleh ghosting pada kesehatan mental dan kesejahteraan emosional. Konsekuensi jangka pendek berupa adanya penolakan dan kebingungan dibarengi juga dengan harga diri yang terluka. Sementara itu, efek jangka panjang dari ghosting juga bisa menimbulkan perasaan tidak percaya yang berkembang dari waktu ke waktu.

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro2FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Oke, teman Pro 2, kita masih di Certup.
1: Iya.
0: Ada, kita masih barengan nih ya sampai jam 11 nanti ya Kak Kiki.
1: Iya.
0: Lanjutin yang tadi nih kayaknya seru nih. Okay. Penumpang sebelah.
1: Aduh. Penumpang sebelah. Ini mana backsoundnya udah
0: mendukung ya?
1: Mendukung ya. Kali ini udah mendukung banget
0: tadi
1: nih.
0: Tadi kesalahan teknis guys, mohon maaf.
1: Oke. Nah jadi tadi ya kita udah ngomong-ngomong sedikit, udah intro lah ya ke penumpang sebelah tadi. Nah jadi ya, coba deh bayangin ya, bayangin situasinya nih teman Pro 2. Misalnya jam udah nunjukin lewat tengah malam nih. Ya katakanlah jam 12 lewat atau mungkin jam setengah 1 gitu ya. Kayak, kamu lagi nyetir atau lagi bawa motor ya pelan-pelan aja gitu ya. Karena juga ya capek, terus ya udah gak yang begitu buru-buru gimana banget gitu ya. Pandangan sih lagi fokus-fokus aja nih ke depan. Nah, tapi tiba-tiba tuh sekilas gitu ya, ngelirik dari kaca spion tuh ya. Nah, kayak ada orang tuh duduk. Nah, di belakang gitu ya. Kayak orangnya tuh bengong.
0: Bengong.
1: Kita juga bengong.
0: Bener.
1: Nah, jadi dikatakan ya kalau di beberapa versi cerita, orang-orang yang ngalamin hal ini tuh ngaku kalau mereka tuh gak sadar kapan penumpang dalam tanda kutip itu naik, kayak udah ada di belakang mereka gitu, udah ada di kendaraan yang sama. Nah, keanehan juga katanya tuh makin kerasa karena suasananya tuh tiba-tiba mendadak jadi sunyi banget gitu. Bahkan suara mesin kendaraan tuh sampai gak kedengeran, gak berasa aja gitu di telinga. Kayak mungkin karena saking tegangnya kayak waduh apa nih
0: gitu. Jadi otak responnya langsung tegang aja,
1: yang lain
0: ke
1: aja.
0: Yang lain tuh udah gak fokus lagi gitu.
1: Nah terus kayak kalau misalnya nanya nih ke orang yang di belakang gitu,
0: kenapa ditanya?
1: ya kan karena ngelihatnya kayak dalam versi cerita orang-orang katanya tuh kayak ditanya gitu.
0: Oh, ditanya mau kemana?
1: Iya, padahal mah naiknya juga kagak kelihatan ya. Jadi kayak ditanya gitu, mau turun mana Mbak? Atau kalau penumpangnya mungkin cowok ya, mau turun mana Mas gitu. Nah sosok ini gak bakal langsung ngejawab kalian. Nah dia cuma bakal noleh aja gitu pelan katanya, kayak noleh terus senyum aja gitu tipis, tapi senyumnya tuh katanya tuh kelihatan agak-agak sendu sedih gitu. Nah terus dia cuma bakal bilang kayak, gak apa-apa jalan terus aja, saya cuma rindu rasanya pulang ke rumah. Di situ tuh teman Pro 2, Katias juga ya, katanya letak misteri secara psikologisnya tuh di situ.
0: Oke. Okay.
1: Nah, jadi katanya tuh kebanyakan orang yang ngalami hal kayak gitu itu tuh emang nggak ngerasa diserang secara fisik ya. Tapi mereka tuh bakal ngerasa kayak ada perasaan kayak grogi, terus kayak dingin aja gitu tiba-tiba, kayak badannya langsung berasa dingin, kayak
0: tegang gitu,
1: kayak enak kayak gitu. Nah tapi terus juga dikatakan ya kalau sosok ini tuh bakal, konon katanya bakal nemenin kamu sepanjang jalan yang sepi itu. Dan begitu kamu sampai di lampu merah atau kayak di jalan yang terang gitu ya, udah mulai rame itu, kalau kamu noleh lagi pasti udah gak ada penumpangnya. Udah kosong aja lagi di belakang. Tapi mereka bakal ninggalin aroma wangi daun kering gitu.
0: Kecil-kecil. Rasa-rasa.
1: Tapi ya cerita kayak gini tuh emang gak butuh kayak adegan kejar-kejaran gitu gak sih? Yang mungkin bakal bikin kita lebih thrilling gitu. Kayak merinding gitu.
0: Merinding.
1: Tapi ya sebenarnya kira-kira ya kalau menurut Katias, apa sih, kenapa sih ada sosok, maksudnya muncul sosok kayak gini-gini, misterius kayak gini, apa sih maknanya?
0: Lebih kalau dari sisi psikologis mungkin ya, mungkin karena ada ketakutan-ketakutan dalam diri kita, overthinkingnya, jadi ketika overthinking itu lebih mudah gitu istilahnya kita apa ya, ada yang beberapa yang bilang kalau misalkan kita ada di energi yang cukup rendah gitu kan. Ya kan, kalau kayak gitu bisa nih kita
1: terus kayak lebih sensitif.
0: Lebih sensitif gitu, gitu kan. Kalau kita ada di energi yang agak tinggi gitu ya istilahnya, kayak energi positifnya kayak udah aja mikir positif aja gitu. Oh enggak lah, enggak ada apa-apalah. Jalan aja santai gitu. Kayak akan ada itu mungkin.
1: Iya sih, benar juga sih, benar juga. Nah, tapi ya kita bakal bicara karena ada nih, emang ada nih makna di balik kayak urban legend atau mitos adanya penumpang-penumpang misterius kayak gini. Oke, bakal kita spill tapi lagu dulu kali ya, agak seret nih.
0: Langsung seret ya.
1: Iya. Oke, satu lagu dulu kali ya.
0: Oke, satu lagu dari Nuka dengan Kagum.

Lagi butuh kasih sayang nih, tapi lagi gak butuh dipuji. By the way, teman Pro 2, tahu gak sih? Setiap orang itu punya cara yang berbeda untuk menunjukkan kasih sayang atau menerima kasih sayang dari orang lain. Menurut Gary Chapman, penulis buku The Five Love Language, menjelaskan bahwa bahasa cinta adalah perilaku yang membuat kamu merasa dicintai. Terdapat 5 love language yang sedang ramai dibahas. 1. Kata-kata penegasan atau word of affirmation. Menurut Chapman, ada beberapa orang yang bahasa cintanya adalah kata-kata penegasan. Mereka perlu mendengar pasangan mereka berkata, "Aku mencintaimu," dan itu lebih baik lagi jika kata-kata cinta tersebut disertai dengan alasan dibaliknya yang disampaikan lewat kotak suara, surat cinta, atau berbicara secara langsung. Kata-kata cinta dari pasangan yang disampaikan secara tulus dengan kebaikan dan penegasan bisa membuat seseorang merasa dicintai. Yang kedua, quality time atau waktu yang berkualitas. Jadi, bahasa cinta yang satu ini adalah tentang memberi pasangan perhatian penuh yang kamu punya. Menghabiskan waktu bersama pasangan adalah tentang kebersamaan, memperhatikan satu sama lain, dan berbagi sesuatu yang bermakna bersama, mendengarkan, dan berkomunikasi. 3. Menerima hadiah atau receiving gift. Orang yang memiliki bahasa cinta merasa dicintai dan diperhatikan saat diberikan hadiah. Dengan kata lain, orang ini memerlukan tindakan atau bukti nyata daripada sekedar kata-kata. 4. Tindakan melayani atau act of service. Bahasa ini mencakup apa saja yang kamu lakukan untuk meringankan beban tanggung jawab. Chapman menyarankan, tanyalah pada pasangan hal-hal apa aja yang ia sukai dan yang dapat meringankan bebannya. Setelah itu, aturlah waktu untuk bisa mengerjakannya.

0: Masih di Chartup ya di malam hari ini, dan temanya masih horor deh ya.
1: Dan kita udah masuk ke penutup kali ya. Kita mau ngomongin tentang apa sih maknanya sebenarnya dari cerita urban legend atau mitos yang satu ini. Nah jadi ya, dikatakan nih, sebenarnya kalau kita renungkan lagi nih, urban legend yang satu ini tuh sebenarnya punya pesan yang menyentuh nih, dikatakan. Jadi sosok misterius itu, sosok misterius yang tadi di belakang itu seringkali digambarkan sebagai simbol dari rasa kesepian, atau bisa juga rasa kayak kerinduan gitu yang mendalam gitu di diri kita sendiri. Nah, jadi kayak misalnya kayak kerinduan akan tempat untuk pulang, tempat untuk beristirahat dengan tenang gitu ya. Dan sebenarnya kalau dipikir-pikir juga ya, emang rasa cemas dan overthinking kita kayak di malam-malam kayak gini, misalnya kayak sebelum tidur gitu ya, emang itu rada-rada mirip sama penumpang misterius tadi nih. Jadi kadang-kadang ingatan masa lalu, atau rasa bersalah, atau rasa takut akan masa depan gitu ya, itu bisa tiba-tiba datang dan istilahnya numpang duduk gitu di dalam pikiran kita tanpa, ya emang tanpa permisi, kayak tiba-tiba datang aja nih rasa-rasa ingatan masa lalu, rasa bersalah kayak gitu, overthinking kita itu. Nah itu juga bakal bikin isi kepala kita tentunya kerasa kayak lebih berat aja kan pasti. Ya kurang lebih mirip kayak perasaan dimana kendaraan yang lagi ngebawa beban tambahan gitu di belakang. Tapi ya, ya biarkanlah kisah penumpang itu cukup jadi dongeng pengantar tidur aja kali ya. Gak perlu dibawa panik, gak perlu dibawa overthinking ya. Karena ya kita ambil dari maknanya aja, yaitu karena bisa jadi pemaknaan dari overthinking kita yang juga bakal ngebebanin, ngeberatin isi kepala kita gitu.
0: Bagus banget ya ceritanya. Ternyata ada banget makna dibalik dari cerita penumpang ini ya. Padahal kalau dipikir-pikir, kalau kita ngelihatnya secara horor mah ya horor aja gitu,
1: ya, gitu kan.
0: Tapi ada makna lain ya dibaliknya itu yang oh iya benar juga sih gitu. Nah oke, teman Pro 2, makasih banyak ya buat Kak Kiki udah temenin aku nih di Chartup kita malam hari ini, karena temanya horor ya di malam hari ini. Kak Kiki tuh punya banyak ini ceritanya. Stop. Dan stoknya ada banyak ya, dan buat kamu nantinya yang mau dibacain juga ceritanya ya, bisa juga kirim ke WhatsApp kita nih teman Pro 2 di 0857 504741. Dan karena kita juga udah di penghujung Chartup malam hari ini ya Kak Kiki, jadi nantinya kita akan hadirkan jazz music nih ke ruang dengar kamu sebagai lagu pengantar tidur ya teman Pro 2, hingga jelang tutup siaran nih. Kita pamit dulu gak sih Kak Kiki?
1: Yoi.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

berbuat baik bukan masalah bisa atau tidak, tetapi mau atau tidak mau, apakah ada niat atau tidak. Karena di dalam setiap hati terdapat benih-benih kebaikan. Dalam hal berbuat baik, jangan ada hati perhitungan dan hindari pamrih. Tidak akan pernah ada kerugian atas kebaikan yang telah dilakukan. Biarkan kebaikan hati itu menjadi keseharian. Berbuat baik itu seharusnya menjadi kewajiban. Berbuat jahat itu dijadikan pantangan. Karena itu, berbahagialah bila bisa hidup dalam kebajikan. Hidup dalam kebajikan niscaya menjadikan hidup ini lebih berarti. Hidup menjadi lebih indah, meninggalkan jejak yang berkesan, dan membuat hidup lebih berwarna.

menjadi seadanya. Di atas langit masih ada langit. Di bawah tanah masih ada tanah. Di dalam laut masih ada laut. Yang paling ini itu masih ada yang lebih paling. Kaki kita tidak diciptakan untuk mengejar semuanya. Tangan kita juga tidak diciptakan untuk menggenggam segalanya. Kepala kita juga tidak diciptakan untuk memikirkan seluruhnya. Jadilah seadanya. Tidak lebih, tidak kurang, juga tidak masalah.

Karakter buruk itu bisa dilihat dari sikap dan tindakan yang mudah meremehkan orang lain. Tidak mau mendengarkan pendapat dan selalu mementingkan diri sendiri. Orang seperti itu sebenarnya hidup mereka lemah. Selalu menunjukkan kelebihannya supaya mendapatkan pengakuan. Berbeda dengan orang yang karakternya baik. Mereka suka hidup dalam perdamaian dan terbebas dari rasa iri hati dan permusuhan. Jadilah pribadi yang baik.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Kalau saat ini belum tercapai, kalau saat ini belum sesuai, kalaupun saat ini masih jauh dari harapan, gak apa-apa, jangan menyalahkan diri sendiri. Jangan menyalahkan keadaan. Sekarang, tarik napas dalam-dalam. Istirahat sebentar, lanjutkan lagi perjuangan. Kamu gak gagal kok. Kamu hanya belum sampai pada waktu yang tepat yang digariskan Tuhan untukmu.

Tanpa kamu sadari, hidup hanya perkara sabar. Semua ada waktunya. Lahir, bertumbuh, mekar dan layu. Lakukan yang terbaik untuk hari ini. Jika bertumbuh, bertumbuhlah dengan baik. Jika mekar, mekarlah dengan baik. Kamu harus yakin dan lakukan mulai dari hari ini. Sabar suatu sikap menahan emosi dan keinginan. Sikap sabar merupakan kemampuan seseorang mengendalikan dari berbagai hal dalam kehidupan. Aku yakin kamu pasti bisa.

Ini hanyalah hidup dan tak perlu sibuk menjadi siapa yang paling terang, tapi jadilah yang tak pernah padam. Tidak harus menjadi segalanya. Teruslah berjuang demi banyak kebaikan di masa depan nanti. Keberhasilan itu bukan berarti harus miliki ini itu. Bertahan juga termasuk keberhasilan. Jangan lagi sering membandingkan. Teruslah berjuang agar sinarmu tidak padam.

Tidak ada perjuangan yang dilakukan tanpa rasa sakit. Namun kamu harus percaya bahwa rasa sakit itu hanya sesaat saja dan akan diganti dengan kebahagiaan. Jangan mudah menyerah dan putus asa, karena perjalanan hidup tidak pernah semulus jalan tol. Selalu ada perjuangan yang harus dilakukan selama kita hidup. Tapi teruslah percaya bahwa perjuangan tersebut akan membuahkan hasil, dan semua perjuangan kamu akan terbayarkan.

Setiap luka yang kita alami adalah bagian dari perjalanan kita menuju kedewasaan dan kebijaksanaan. Seperti yang diucapkan oleh Ernest Hemingway, di tempat yang paling dalam kita menemukan kekuatan yang paling besar. Setiap luka bukanlah akhir dari cerita kita, melainkan titik awal untuk penyembuhan dan pertumbuhan yang lebih besar. Mereka mengajarkan kita tentang ketahanan, keberanian, dan kemampuan untuk bangkit kembali. Jadi, biarkan setiap luka menjadi tanda bahwa kita telah bertarung, kita telah hidup, dan kita telah belajar untuk melangkah maju dengan lebih kuat daripada sebelumnya.

teman Produa, sebelum tidur, jangan lupa maafkan dan berterima kasih sama diri sendiri. Maaf karena masih banyak gagalnya. Dan terima kasih sudah melewati hari ini dengan sangat kuat. Good night.

Ini hanyalah hidup dan tak perlu sibuk menjadi siapa yang paling terang, tapi jadilah yang tak pernah padam. Tidak harus menjadi segalanya. Teruslah berjuang demi banyak kebaikan di masa depan nanti. Keberhasilan itu bukan berarti harus miliki ini itu. Bertahan juga termasuk keberhasilan. Jangan lagi sering membandingkan. Teruslah berjuang agar sinarmu tidak padam.

Terdengarnya irama lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sintang Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Melalui frekuensi FM 90,7 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian teman Pro 2. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Produe, inilah Radio Republik Indonesia Programa Dua Sintang. Mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari ini hari Jumat tanggal 3 Juli 2026. Dari Jalan Yesaya Fangore Sintang kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Oke teman Produa, welcome back. Masih di Produa RR Sintang, teman terbaik kamu. Dan masih ditemani aku Monica, teman Produa, untuk segmennya di sepada kali ini. Dari pukul 5 sampai pukul 10 tentunya akan menemani kamu dengan rangkaian acara menarik. Mulai dari jazz musik, info Produa, ada viral moment lagu pilihan kamu. Kemudian ada tips pagi, hari inal sejarah, dan juga ada Asta Cita Kita. Jangan lewatkan teman Produa, pokoknya hari ini moga-moga aja menjadi hari yang lancar. Khususnya juga buat kamu yang bekerja, beraktivitas atau mungkin WFH juga ya. Kita nikmati hari di Tamu Produa dan kita mulai jazz musikal ini dari Noah dan Remengel dengan Suara Dalam Kepala. Stay tune buat kamu di Produa RR Sintang, teman terbaik kamu.

Mari awali pagi dengan penuh kepedulian. Peduli dengan diri sendiri dan peduli akan semua yang ada di sekitar kita. Tanamkan kebaikan dalam diri, hapus memori yang terus menyelimuti. Karena pagi ini, kita harus menjadi pribadi yang terus memperbaiki diri. Semangat pagi, semoga pagi Anda menyenangkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal wa ala alihi wa sahbihi yanabil ulumi wal hikam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, kehidupan hanya sekali, kesempatan juga hanya sekali. Maka ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad Hakim yang berbunyi, "Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun, wa man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa maghbunun, wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'unun." Yang artinya, barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka termasuk rabihun, yaitu orang yang beruntung. Dan barang siapa yang hari ini kok sama dengan kemarin, maka termasuk orang yang maghbunun, yaitu orang yang rugi. Dan barang siapa kok yang hari ini lebih buruk daripada kemarin, fahuwa mal'unun, maka termasuk orang yang terlaknat. Artinya apa? Artinya ketika kita dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadikan itu semua titipan yang Allah berikan kepada kita, menjadikan sesuatu yang bernilai keuntungan, bernilai kebaikan, baik itu di dunia wabil khusus di akhirat nanti. Dan jangan sampai apa yang telah Allah berikan kepada kita itu menjadikan sesuatu yang rugi. Dan yang paling buruk lagi, jangan sampai sesuatu yang Allah berikan kepada kita itu bernilai laknat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kita semua adalah titipan yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan semua aktivitas kita hari ini dan seterusnya menjadi aktivitas yang bernilai keuntungan, bernilai kebahagiaan, bernilai ibadah di dunia khususnya nanti di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang beruntung. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum, wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM, Prodo FM, teman terbaik kamu.

2. Tahukah kalian, ketika kamu berjuang untuk menuju kepada sebuah kesuksesan, maka bersiaplah untuk bisa menerima resikonya, yaitu kegagalan. Jika kamu takut dengan kegagalan dan selalu berusaha menghindarinya, maka sama saja kamu menjauhi kesuksesan. Maka perlu kamu syukuri kalau kamu masih memiliki usia untuk bisa meraih kesuksesan.

2, Oprah Winfrey pernah berkata, "Apa yang kamu pikirkan, itu yang akan kamu raih." Oprah mengajarkan kita bahwa keyakinan pada diri sendiri adalah pondasi utama untuk meraih impian. Kadang, kita meragukan kemampuan diri, padahal kita memiliki potensi luar biasa yang belum sepenuhnya kita gali. Oprah juga mengingatkan bahwa kesuksesan datang dengan keberanian untuk memulai dan ketekunan untuk bertahan. Jangan ragu untuk mengejar apa yang kamu inginkan, karena kamu lebih kuat dan lebih mampu dari yang kamu bayangkan. Setiap langkah yang kamu ambil akan membawamu lebih dekat ke versi terbaik dirimu sendiri.

0: Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store ataupun di App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Pro2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro2 FM. This is

Kira-kira seberapa penting sih support system itu? Ya, memiliki support system berarti kamu juga memiliki orang yang bisa kamu andalkan. Bahkan ketika sedang ngalamin situasi yang sangat sulit, mereka juga yang akan memberikan perhatian lebih ketika kamu sedang tidak baik-baik saja. Nah, manfaatnya dari support system bisa membuat kamu merasa lebih bahagia. Adanya pengaruh positif, meningkatkan motivasi, ngurangin stres dan juga rasa cemas, dan meningkatkan rasa percaya diri. Support system juga bisa kamu dapatkan dari keluarga, teman, sahabat, atau pasangan kamu.

berbuat baik bukan masalah bisa atau tidak, tetapi mau atau tidak mau, apakah ada niat atau tidak. Karena di dalam setiap hati terdapat benih-benih kebaikan. Dalam hal berbuat baik, jangan ada hati perhitungan dan hindari pamrih. Tidak akan pernah ada kerugian atas kebaikan yang telah dilakukan. Biarkan kebaikan hati itu menjadi keseharian. Berbuat baik itu seharusnya menjadi kewajiban. Berbuat jahat itu dijadikan pantangan. Karena itu, berbahagialah bila bisa hidup dalam kebajikan. Hidup dalam kebajikan niscaya menjadikan hidup ini lebih berarti. Hidup menjadi lebih indah, meninggalkan jejak yang berkesan, dan membuat hidup lebih berwarna.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produe FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.

Setiap pagi adalah lembaran baru dalam buku kehidupan kita. Dan setiap langkah yang kita ambil membentuk cerita yang belum selesai. Seperti yang diucapkan oleh Ralph Waldo Emerson, kegagalan adalah kesempatan untuk memulai lagi dengan lebih bijaksana. Jadi, biarkan setiap matahari terbit menjadi pengingat bahwa kita memiliki kesempatan baru untuk menciptakan keajaiban, meraih impian, dan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Bangunlah dengan semangat dan keberanian, karena hari ini adalah awal dari petualangan yang luar biasa.

Semua orang pasti ingin memiliki masa depan yang cerah. Namun, semua itu tidak akan didapatkan tanpa usaha. Usaha yang perlu dilakukan dengan niat dan doa. Jika sudah berusaha dan menyiapkan semua dengan tekad yang kuat, maka masa depan kamu dijamin akan cerah. Masa depan adalah milik kamu yang telah menyiapkan diri dari hari ini.

Ini hanyalah hidup dan tak perlu sibuk menjadi siapa yang paling terang, tapi jadilah yang tak pernah padam. Tidak harus menjadi segalanya. Teruslah berjuang demi banyak kebaikan di masa depan nanti. Keberhasilan itu bukan berarti

0: Teman Pro 2.
1: Selamat pagi Teman Pro 2.
0: Info Pro 2.
2: Disiarkan langsung dari Jalan Yesaya Fangore Sintang dan tepat sudah pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kini akan hadir untuk 3 info terkini di Info Pro 2.
0: Info Pro 2.
2: Teman Pro 2 untuk info pertama kali ini datang dari promotor resmi buka presale perdana tiket DWP 2026. Festival musik elektronik terbesar di Asia Tenggara Jakarta Warehouse Project atau DWP siap menghentak ibu kota menjelang akhir tahun ini. Ismail Live selaku promotor secara resmi mengumumkan pembukaan penjualan tiket presale perdana untuk edisi DWP 2026 yang sudah dibuka mulai Jumat tanggal 28 Juni tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Adapun edisi DWP ini dijadwalkan berlangsung selama 3 hari berturut-turut yakni pada tanggal 11, 12 dan juga 13 Desember. Untuk lokasinya promotor kembali memilih Jakarta International Expo di Kemayoran, Jakarta Pusat.
0: Info Pro 2.
2: Next tema Pro 2 kali ini, film seni merayu Tuhan upaya Habib Jafar perluas media dakwah. Pastinya juga diadaptasi dari buku bestseller karyanya adalah upaya memperluas dakwah ke layar lebar yang sebelumnya juga hanya direncanakan di platform YouTube. Disampaikan langsung oleh Jafar saat ditemui di Perpustakaan Nasional bahwa terlibat langsung dari awal sejak masih pembicaraan ide, kemudian secara penulis, skenario dari draft 1 sampai draft 14 waktu itu, Jafar juga terus hadir di semua perjalanan ini. Dan Habib Jafar juga mengatakan dakwah yang dilakukan melalui layar lebar tidak hanya ingin mendorong promosi filmnya upaya ditonton, tetapi juga upaya lebih besar lagi dari lainnya.
0: Info Pro 2.
2: Ya teman Pro 2, untuk info selanjutnya kali ini ada Top yang juga akan gelar jumpa penggemar di Asia. Pastinya rapper sekaligus penyanyi K-pop Top akan menggelar jumpa penggemar atau fan meeting bertajuk Top Pre Studio 2026 di Asia. Menurut Sierra Sumpi, Kamis tanggal 2 Juli, kabar ini diumumkan di Top Spot Pictures selaku agensi menaungi Top merilis poster pertamanya untuk Top Pre Studio 2026. Beserta jadwal dan lokasi tur jumpa penggemar solo pertamanya di Asia termasuk Jakarta, Indonesia. Dalam poster rangkaian jumpa penggemar Top Pre Studios 2026 ini, Top juga akan menyambangi Indonesia yang dijadwalkan digelar di Istora Senayan Jakarta pada 19 September 2026. Setelah Pro 2, itu dia untuk 3 info terkini di Info Pro 2 yang telah aku hadirkan di ruang dengar kamu, dan pastinya tetap stay tune ya di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Siapa nih yang pernah mikir speed bump atau polisi tidur artinya ada polisi yang sedang tidur di jalanan? Tahu nggak sih dalam sejarahnya, polisi tidur pertama diciptakan para pekerja bangunan di Amerika Serikat pada tahun 1906. Tapi kala itu bentuknya belum ideal loh. Bahkan ketinggiannya mencapai 5 inci atau 13 cm sehingga sulit bagi kendaraan untuk melaluinya. Polisi tidur tidak bisa dibuat dengan seenaknya loh. Ada undang-undang yang mengatur pembuatan polisi tidur. Pada tahun 1984, ahli linguistik bernama Abdul Caesar menjadikan polisi tidur sebagai idiom dari undakan di jalanan. Walaupun sebenarnya tidak diketahui pasti kapan istilah polisi tidur mulai digunakan di Indonesia dan siapa yang pertama kali mempopulerkannya.

Pernah gak sih kalian penasaran tentang asal mula lampu sen yang kita pakai di kendaraan? Jadi, lampu sen berkedip pertama kali dipatenkan pada tahun 1930-an berkat kejeniusan oleh seorang insinyur bernama Joseph Bell. Dia berpikir, kita butuh cara untuk memberitahu pengendara lain saat kita mau belok. Berkat ide brilian tersebut, lampu sen ini kemudian diteruskan oleh perusahaan mobil asal Amerika yaitu Buick. Pada tahun 1938, mereka meluncurkan produk yang dinamakan Plus Way Directional Signal. Bayangkan, dari situ lampu sen jadi fitur wajib di setiap kendaraan. Fungsinya jelas untuk komunikasi di jalan. Kita bisa kasih tahu arah belok kita dan itu bikin berkendara jadi lebih aman. Jadi, setiap kali kita lihat lampu sen kedip-kedip, ingatlah bahwa itu semua berkat Joseph Bell. Bangga banget dengan pengetahuannya.

0: capek gak sih kamu? Tiap hari kayak ada aja target yang pengen dicapai. Ambis banget.
1: Be aja sih. Aku malah lebih capek dari kamu. Santuy banget hidupnya.
2: Sering kan dengar obrolan kayak tadi? Nah, for your information, dikutip dari repository.technocrat.ac.id, ambisius adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kemauan yang kuat untuk mencapai keberhasilan, bahkan jika harus dilakukan dengan cara yang kurang layak dan mengorbankan ataupun merugikan orang lain. Ambisius sebenarnya bisa dipandang baik karena seseorang memiliki kemauan yang kuat untuk mencapai sesuatu, tapi bisa jadi kurang baik karena orang ini menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Sedangkan definisi yang lebih sederhana nih, ambisius itu adalah sifat yang digerakkan oleh ambisi atau pendorong positif yang dapat memotivasi orang untuk bisa melakukan sesuatu. Berbeda dengan slow living, dilansir dari Pure Wow, slow living ini memiliki konsep yang tidak menyerah dengan kehidupan yang berjalan dengan cepat, tapi memperlambat dan juga fokus pada hal-hal kecil yang biasanya diabaikan. Slow living berfokus melakukan segala sesuatu dengan baik, bukan dengan cepat. Menjalani hidup slow living berarti lebih fokus pada rutinitas dan menyediakan waktu untuk bisa melakukan hobi yang benar-benar disukai. Intinya sih dari slow living ini adalah bagaimana kita menjalani dan juga melakukan semua hal yang membuat kamu merasa lebih baik. Dengan begitu, banyak manfaat yang bisa didapatkan. Misalnya, merasa lebih bahagia, tidak terlalu stres, dan hidup lebih damai. So, kalau kamu sendiri, kira-kira termasuk yang mana nih guys?

adalah nyawa. Karena tanpa buku, nilai-nilai agama sulit untuk disebarkan. Kitab suci pun berupa buku. Tanpa buku pula, negara Indonesia tidak akan pernah ada dalam catatan sejarah. Bahkan, tanpa buku pula, cerita tentang R.A. Kartini, Jenderal Sudirman, atau Patih Gajah Mada tidak akan pernah diketahui orang banyak. Buku adalah teman yang dibutuhkan jiwa sepanjang masa. Bagaimanapun jeleknya sebuah buku, pasti ada manfaatnya. Esensi buku Produa RRI Sintang. Bangunan itu nyaris rubuh. Dindingnya miring, bersangga sebalok kayu. Atapnya bocor di mana-mana. Tetapi berpasang-pasang mata mungil menatap penuh harap. Hendak kemana lagikah mereka harus bersekolah selain di tempat itu? Tak peduli seberat apapun kondisi sekolah itu, 10 anak dari keluarga miskin itu tetap bergeming. Di dada mereka telah menggumpal tekad untuk maju. Kutipan novel berjudul Laskar Pelangi, buah karya Andrea Hirata. Novel berjudul Laskar Pelangi, buah karya Andrea Hirata. Begitu banyak hal menakjubkan yang terjadi dalam masa kecil para anggota Laskar Pelangi. 11 orang anak Melayu Belitung yang luar biasa ini tak menyerah walau keadaan tak bersimpati pada mereka. Tengoklah Lintang, seorang kuli kopra cilik yang jenius dan dengan senang hati bersepeda 80 km pulang pergi untuk memuaskan dahaganya akan ilmu, bahkan terkadang hanya untuk menyanyikan padamu negeri di akhir jam sekolah atau mahar. Seorang pesuruh tukang parut kelapa sekaligus seniman dadakan yang imajinatif, tak logis, kreatif, dan sering diremehkan sahabat-sahabatnya. Namun berhasil mengangkat derajat sekolah kampung mereka dalam karnaval 17 Agustus. Dan juga 9 orang Laskar Pelangi lain yang begitu bersemangat dalam menjalani hidup dan berjuang meraih cita-cita. Serta dinamika perjuangan penuh air mata lainnya. Laskar Pelangi, kisah perjuangan anak-anak untuk mendapatkan ilmu, diceritakan dengan lucu dan menggelitik. Novel ini menjadi novel terlaris di Indonesia, inspiratif dan layak dimiliki, dibaca dan disaksikan kisahnya bagi siapa saja yang mencintai pendidikan dan keajaiban di masa kanak-kanak. Laskar Pelangi, novel yang pertama yang diterbitkan oleh penulis kenamaan tanah air yang digandrungi banyak anak muda, ia adalah Andrea Hirata. Laskar Pelangi merupakan novel yang terinspirasi dari kisah nyata kehidupan sosok seseorang Andrea Hirata, selaku penulis yang mana saat itu dirinya bertempat tinggal di Desa Gantung, Kabupaten Gantung, Belitung Timur, dengan segudang dinamika kehidupan. Buku adalah nyawa, buku adalah teman yang dibutuhkan jiwa sepanjang masa. Esensi buku Produa RRI Sintang.

2, ternyata cuma nyamuk betina yang gemar menghisap darah kita loh. Nyamuk betina butuh darah manusia, karena darah manusia itu mengandung protein dan zat besi. Protein dan zat besi itu dipakai nyamuk untuk memproduksi telur-telurnya. Setelah digigit nyamuk, biasanya kulit kita jadi bentol-bentol merah, gatal-gatal, dan bentol-bentol itu munculnya karena nyamuk memasukkan zat asing ke tubuh kita. Prosesnya begini, nyamuk mempunyai mulut yang bentuknya mirip sedotan, namanya proboscis. Nyamuk-nyamuk itu akan mencari terlebih dahulu pembuluh darah. Saat proboscis menusuk kulit kita, nyamuk juga akan memasukkan air liurnya ke dalam darah kita. Air liurnya jadi menempel di kulit. Air liur nyamuk ini adalah zat asing. Tubuh manusia tidak mengenali zat itu. Secara otomatis, tubuh kita melawannya. Tubuh mengeluarkan antibodi, namanya zat histamin. Zat histamin ini yang menyebabkan kulit jadi bentol.

Ya, teman Prodia kembali di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan pastinya masih barengan Monica ya. Di kesempatan kali ini kita bakal ngobrolin tentang viral moment, dimana kali ini sebenarnya aku cukup sedih ya teman Prodia kalau mau ngebahasnya, karena aku ngikutin kasus ini juga menyayat hati dan kayak ngerasa kenapa sih ada orang yang kayak gini gitu. Mungkin kamu yang udah nonton podcast-podcast dari beberapa artis, atau mungkin juga berita-berita terkini, udah tahu ya kalau ada Taufik Hidayat yang juga menjadi penganiaya pacarnya yang dijerat pasal berlapis nih teman Pro 2. Tapi itu menurut aku gak akan cukup sih ya kalau personally. Tapi ya biarlah untuk para pemangku hukum yang bisa dibilang mengeksekusi hukumnya seperti apa gitu ya teman Prodia ya. Ini juga disampaikan dari info Antara News di bahwa Polda Jawa Barat menjerat Taufik Hidayat tersangka penyekapan dan juga penganiayaan perempuan berinisial YTR dengan pasal berlapis. Usai ditangkap pada Selasa tanggal 23 Juni kemarin, Polda Jabar bersama Kejaksaan Tinggi Jabar telah mengadakan gelar perkara dan juga koordinasi. Taufik kemudian juga dijerat dengan pasal yang meliputi penganiayaan yang mengakibatkan luka berat hingga penyanderaan. Dari jeratan tersebut, Taufik terancam hukuman 12 tahun penjara. Kapolda Jabar Irjen Pol Rudi Setiawan juga mengungkapkan motif Taufik melakukan penganiayaan adalah karena merasa cemburu dan juga melampiaskan masalah kerjaannya sebagai debt collector. 12 tahun rasanya tidak akan pernah cukup ya teman Pro 2, tapi kita bakal menunggu dan juga bakal membahas, baca-baca komentar warganet kira-kira seperti apa. Di sini sudah banyak sih warganet kayak dari Tadele Silham katanya 12 tahun doang. Dari Nindya Renaldi cuma 12 tahun, korban aja harus menanggung kerugian fisik dan trauma selamanya. Ya moga-moga aja ada hukum yang sangat bijak ya untuk menilai ini semua, dan kita sebagai warganet harus mengawal untuk pemulihan korban dan juga bagaimana pelaku bisa diberi ganjaran yang setimpal gitu ya. Oke, nanti kita bakal bahas lagi, dan selamat juga untuk kamu yang ada lagi di perjalanan, lagi nonton Pesta Piala Dunia mungkin ya teman Pro 2, selamat pagi dan jangan lupa sarapan. And here we go again, kita bakal kembali menemani kamu dengan lagu-lagu asik, dimulai dari Vidi Aldiano dengan Senyumin Dulu Aja.

Tank telah menjadi salah satu konten favorit para konten kreator yang akhirnya diimitasi oleh penontonnya. Sebenarnya, apa itu prank? Bagaimana sih prank ini berawal? Tahu nggak sih, prank diambil dari kata practical joke. Menurut Cambridge Dictionary, prank adalah sebuah trik yang dimaksudkan untuk melucu, tapi tidak untuk menyebabkan kerugian atau kerusakan. Jadi, kapan prank itu dimulai? Secara etimologi, istilah practical joke atau prank pertama kali digunakan pada tahun 1804. Sebelum itu, lelucon atau candaan sejenis disebutkan dengan handicraft joke. Menurut National Post, prank disebutkan terlalu lahir pada penghujung abad ke-13, tepatnya pada tahun 1392.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

Ya, teman produknya kembali di siaran 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan tadi kita masih ngomongin Taufik Hidayat ini ya, teman produknya ya. Yang memang agak lain sih kalau menurut aku, teman produknya ini lebih agak lain daripada Indra Jegel CS. Ya, kalau mungkin Indra Jegel dan teman-temannya ini agak lainnya karena komedi ini... Wah, aku gak ngerti lagi ya teman pro 2 ya. Tapi moga-moga aja kita bisa bijak dalam mengkonsumsi info atau juga berita-berita di publik teman pro 2. Walaupun mungkin ini berita yang sangat menyayat hati, sangat-sangat miris, sangat-sangat tidak dibenarkan teman pro 2. Apalagi sangat-sangat melanggar hak asasi manusia. Semoga aja kita bisa mengambil pelajaran misalnya seperti tetap harus bisa menjaga diri, kemudian juga bisa membentengi diri teman pro 2 juga. Jangan pernah melampiaskan sesuatu hal kepada orang lain sih. Emotional state kita tuh hanya kita yang bisa ngontrol teman pro 2. Jangan sampai kalau misalnya kamu lagi kesal, aku melampiaskannya karena aku debt collector, kan gak bisa dibenarkan juga ya teman pro 2. Oke deh, itu dia viral moment kita. Nanti kita pukul 7 akan ada lagu pilihan kamu. Have a great teman pro 2 di Jumat hari ini. Stay tune di Pro 2 RR Sintang, teman terbaik kamu.